0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-18.
2: Tapi eta hatena tetep gemleng ku kawani. Saeutik teh geus ngajadikeun Suranjana jajarih ku pati.
3: Kolebat
2: bedogna meulah angin ngajojo beuheung lawan, sedang sukuna nuturkeun posisi lawan. Maksudna rek disusul tepus kotonyokan dengan kencana kana careham, tapi najan kitu Aki Gurnita rikat ngolebat bari ngagerakeun iteuk hoena dipake ngababuk. Rokaya Suranjana ayeuna mah geus boga pangalaman maneh narikat narik deui bodogna sarta saterusna dikewong dipake ngababad cangkeng. Aki Gurnita sakilat narik suku kencana ka tukang salengka, sedang iteuk hoena nyurun tulore ka cocok tuur lawan anu harita nyolodor ka hareup. Ari Suranjana rikat ngecetkeun suku katuhuna ditarik ka tukang, sedang bedogna tetep rek ngancam kana beuheung. Aki Gurnita ngakilek ka kencaeunana cetru. Iteuk hoena notol deui poho pingping Suranjana beulah katuhu.
3: Kurang ajar sedan sedah.
2: Suranjana ngakero jerek-jerek manehna ngunur sababaraha lengkah. Sabot kitu Aki Gurnita ngahiukeun iteuk hoena dipake ngababad suku Suranjana nutup merapna ka Suranjana. Kacida ngaranyugna tapi manehna teu kapetolan. Rikat munur, sukuna ditarik rada nyerong ka katuhu bari hiuk bedogna diheumbatkeun kana sirah lawan. Aki Gurnita ngaranjug leuwas, teu sudi najan meunang ngasuku oge. Ari kudu ditarok mah sirah. Ngakentak ngolebat ka belah katuhu, sedang iteuk hoena ditotolkeun deui kana puhut ceuli lawan. Anu tumerapna ka Suranjana kacida hebatna manehna ngakerung bari langsung ngajenggehe. Kuda-kudana pajengjara sirah asa ngadadak lungleng ka turelengan, tapi najan kitu manehna masih keneh pinuh ku kawani. Hayuk dibedogna disabetkeun sahibas dada. Aki Gurnita ngaranjug tapi bari rikat narik suku katuhuna ka tukang salengkah ngagunakeun jalan luar bari ngababukeun iteuk hoena kana sirah lawan.
3: Hap! Asyarah! Sedan deh kurang ajar aki-aki kate seteh!
2: Suranjana bener-bener nafsu na kamina-pina. Manehna hayang puru-puru ngangeuskeun patlakna kalawan aya dina kaunggulan. Bedogna kapaksa atuh. Dibuat babitkeun bari terus maju, sedang Aki Gurnita nakisan bedog Suranjana bari munur salengka-salengka. Atuh puguh we para rajang Suranjana teh hiji oge taya anu bisa asup. Lantaran bedog ngeteu weleh kokelewengan ngahanca angin, hiji mangsa mah bedog Suranjana ditakis bari iteuk hoena Aki Gurnita dipuihkeun. Nu saterusna ditotogkeun kana puhu tak-takna. Suranjana dina gerakan cerari noktok harita teh. Nu saterusna ditotogkeun kana puhu tak-takna Suranjana dina gerakan cara dinoktrok. Ari cetru kana puhu tak-tak, ari kero Suranjana nyebut harita teh.
3: Aduh, sedan, aduh.
2: Sedang bedogna Suranjana meceleng kapal bah pabana, manehna kapaksa ngajerek-jek munur bari nyekel tak-takna kulengan kensa beungeutna muringis nahan ka nyeri. Ari pabana anu harita keur ngajengjen nempokeun anak kukutna anu keur jojoh patelak. Barang kuruprak bedog Suranjana kahareupanna teu kira-kira ngaranjungna, tapi teu lila kituna teh kop bedogna dicokot sarta langsung diheumbatkeun datangna ti gigir. Aki Gurnita cingceng oge atuh, sanajan pecek rek penek tapi cingceng na kabina-bina. Alah batan ieu yeuh monyet bodas teh geuningan, anoman perban cenah suta rikat teh kabina-bina. Ngarasa yen aya anu rek ngabongohan, kalawan sakilatna kerikat ngakilek malik 80 derajat terang. Bedog babana digagalkeun. Koleweng bedogna miring ka belah kencah sedengkeun sukuna ngajereg jeung harita teh. Akan kusia aki-aki cokor goh sia. Ulang ajar anjeun mah teh, ha. Saha teh? Aki-aki kate kitu teh, ha. Beki ngapudael amarahna pedogna dihembatkeun deui sorana maning ngahiung. Tananing dieusi ku tenaga anu lain lalawarakeun harita teh tenaga batin pabana memang ampuh ka bina-bina. Ari ati Gurnita satapak oge teu ngeser kuda-kudana sedang itu koekna dikerakeun dipake mapak bedog anu rek ngacak-ngacak badana. Trang. Bedog ditakis sedang itu koekna terus nyuruntul rek ngacocok dada pabana. Pabana rikat, narik sukuna, bari ngacaul ka tukang. Ay, isya, setan siya, alah, pulentang. Bedogna dihancaku itu koe, pluk, ayana ragrag, cetruk itu koe ngapungohan. Nyaita ngahanca buah bitis. Aduh, alah, curik siya dia, setan kurang aja lah kunuk siya dia, aduh. Alah, aduh, suatu muakala bitis ali siya lah. Babana ngakero bari muringis. Pokona mah karasana buah bitis teh lain de nyerina nyanyautan ka bina-bina. Tak itu keayaan babana harita teh. Babana pupuringisan, engke-engkean, kop bedog nu tadi dagrag dicokot ku Suranjana ngabarengan korewokna. Kolebat. Suranjana datang narajang. Bedogna dihembatkeun rek nikas beuheung. Mireungna Suranjana narajang deui babana harita teh. Ngalugas bedogna. Ayo jana, urang cacak mangkrut teh. Mangkrut peot-peot cidlah, peot kate teh kurang ajar sia. Urang recah sakalian ieu. Koreba. Nyampe ka gigireun Aki Gurnita, belah katuhu sedengkeun Suranjana belah kenca. Aki Gurnita cingceung ngabagi panenyo. Panonna hirup ular giler teh beda ti mata heulang rujuk, bakuna mah bisi kabeunangan.
4: Tinggali jana, oh mama, tinggali. Sieuneun eta matana euy. Ah, asa teu nenyo sia mah. Mata leutik kitu diga mata ucing ge gede teuing mata ucing sia teh. Awak pecek rek penek. Aduh. Untung juga eta juga tuyul raja jangkung ieu mah. Tahun pendek mempacak ke kawas tujul pisan iya rada jangkung meusan. Aduh betbeki galak itenya. Ya tong galak itu kisana padahal kaula mata yang maksudna naon ieu teh ari lain nulungan budak awewe mah eueuh deui nu lain. Oh maksudna naon ngancengna diri kula sanajan geus kolot kieu ningali aya jelema anu tungtung tuluy-tuluyan ngalakukeun kajahatan atawa kawewe nganggap hina pisan teu dihargaan ka eta kuring turun tangan yeu. Aki Gurnita nyarita nalirih tapi bari teu weleh taki-taki.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Punten dupi teh sareng saha namina?
7: Bapak Aji Santana.
6: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
7: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
6: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
6: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
7: Ti 1.5 tahun.
6: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
7: Ka rumah sakit teras kadok.
6: Kumaha aya karaosna?
7: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
6: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
7: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
6: Tah teh ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
7: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, aya teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
6: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
7: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
6: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
7: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
6: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Bapak Sakum.
11: Bapak Sakum dari
12: NPEN
11: Kecamatan Mundu ya,
12: Kabupaten Cirebon.
11: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
12: Iya, betul.
11: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
12: Sudah. Dua kali ini ya.
11: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
12: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
11: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
12: Suka berair ya.
11: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
12: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
11: Enggak begitu buram lagi
12: enggak,
11: ya.
12: Enggak.
11: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
12: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
11: 20 hari ya.
12: 20 hari ya, 17 hari lah.
11: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
12: Sehari 2 kali, Pak.
11: Dua kali ya?
12: Dua tetes.
11: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
12: Dua tetes, iya betul.
11: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
12: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
11: Iya.
12: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
11: Tesma ini.
12: Iya. Barangkali cocok.
11: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
12: Iya.
11: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
12: Iya.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Urang ajar sia. Montongnya capek dulu. Rasakan pemalas aing ya. Hiat. Hap. Ya, ki guru lah, abah. Rasakan kurang ajar sia. Aki kata, hap. Ya, ya, hap. Ya, desadar. Serang tiulah kain jajana. Siap guru, hap.
0: Sulancana meh bareng jeung pabana nyorowok bari hiuk-hiuk bedog-bedog na dibuat babetkeun put-put narajang mun bedog pabana ngahancak kana beuheung bedog sulancana mah ngahancak kana cangkeng kalawan sagiat naker aki gurnita mundur sarengka sedang itek hoena dibabukeun kana bedogna pabana tumedap na ka pabana teu kira-kira hebat manehna nepi ka nyolontod ka belah katuhu bari ngakerok
1: aduh setan sia sugan dewa hoja si aki-aki katete yo setan sia
0: itek hoe aki gurnita sabadanga papuk bedog napa bana ngakilek langsung notok dada surancana dina gerakan calani noktrok anu saterusna ngahanca kana tuurna surancana anu masih keneh dina gerakan calani noktrok
1: aduh pak ada pak guru pak guru. Aduh, Pak Guru.
2: Naon, Surajana?
1: Aduh. Aduh. Aduh. Ngapa, Pak Guru, ya?
0: Surajana kontan ngedeprek rubuh. Dadana kerasa asa engap ngamekan, sedang tuurna ngadada kerasa lumpuh hese di gerakeunana.
1: Aduh, aduh. Aduh, ieu tuhur ieu asa deres kieu dua tenagaan, Ki Guru. Abah, aduh, eh.
0: Tumurapna ka babana. Teu kira-kira ngalanjugna manehna rikat luncat bareng jeung gerobokna.
1: Kurang ajar sia. Kurang ajar setan sia. Rasakeun si ajar. Ya, korebat.
0: Bedogna disabetkeun deui kana sira. Gilek aki gurnita ngagilek nusa terus nak ngareneg dina gerakan monyet ngemil plos bedog pabana harita teh poos ngahiuk mulah angin luhureun sirah aki gurnita srog suku katuhu aki gurnita macu salengka ngagunakeun jalan jero sabrut meureup kencana rek ngahanca tulang iga
1: surelat
0: pabana mundur salengka ngagunakeun jalan luar sedengken bedogna disabetkeun kana leungeun kenca aki gurnita tapi rikat leungeun kencana ditarik sedeng itek hoena dipake mapak bedog pabana berentrang bedog dihanca ku itek hoe cetruk cetruk cetruk gerakan cerani noktrok ngagunakeun dua ramo kencana ngahanca peuheung pabana pabana ngagero deui bari muringis cacakan dikira-kira mah aki gurnita teu ngagunakeun tanaga sagemlengna tumedap na ka pabana lain deui hebatna manehna salianti ngacerek-jeg kuda-kuda na pajengjara teh oge beuheung karasa asa pegat urat-uratna nu nimulkeun kana panona lanyai burinyai buricak burinong ruirai rurai ruirai ranyai kararoneng kunang-kunangan sabot kitu surancana geus jagjag deui kanyerina geus leungit manehna jadi beki nafsu hayang bisa males ka aki gurnita dan tabalah deui atuh ari korecat ari sabut bae manehna nyampeuk narajang ka aki gurnita pedogna dipake ngababar suku aki gurnita kalawan sakilat nakal aki gurnita luncat ka jaul ka tukang dina gerakan sida bobot hap.
3: Nah ieu teh si kunyang teh si kunyang dasar ieu mah yeuh
0: sabot sulancana ngaheungeuh tumeh pangadek na ngeplos boos aki gurnita geus ngakejeg deui nincak taneuh tapi karek oge karenghap geus sebrut deui para rajang ti babana nu datang na ti tukang bedog na ngahiuk meulah angin aki gurnita ringeus kabina-bina Harita teh di tukangenana aya anu naraja ngabongohan. Cilek aki Gurnita, malik hiuk. Berentang itu koena dipake mapak bedok anu rek ngacak-ngacak beheng. Bapana kapaksa dijongklok deui bedok dan nyuruntul rek ngagabres ka Surancana. Untung Surancana kaburu hudang. Sarta manehna ngejat di babaran tingkat tukang.
3: Ayah, nah ayo teh. Kalah karek ngaricah babaturan sorangan. Aduh, kabina-bina ye mayu.
1: Sadaan siah. Urang ajar ngadun yang serikan sarupa kain sedang. Sor siah baju deh siah agak-agak kata yo.
0: Surancana anu cita tadi tiba baranting sieun di cin katilu ke bedogna pabana sakilat duncat bari ngahembatkeun bedogna rek ngahancat tarang aki Gurnita sakilat kangkilek ka kenca sedang itu koe nang digerakkeun dina gerakan tradinoktrok cetruk cetruk ngahancat tulang iga jeung urat beheung.
3: Aduh aduh ki guru ya aduh aduh ki guru aduh. Tobat, aduh, tobat, diguru,
0: Surancana ngakerok, badana ngoleab ti cengkang, beheng na kerasa asa pegat, sedang iga nak nyanyangutan anonimulken amakanan nak rada engap haritate.
3: Diguru, tobat,
0: Pabana anu tadi nubruk Surancana barang mireunge Surancana ngajapapang nang karak teh dengan bakeun dipamolah seprut manehna narajang bedogna disabetkeun kana cangkeng sedeng leungeun kencana nyewuk rek ngahancah hulu angen tapi deui-deui aki Gurnita lain jago lain aki-aki samanea kalawan tapis naker sukuna ditarik salengkah plos bedog jeung peureup pabana ngakeblos pos.
1: Heyo,
0: beureup kenca aki Gurnita nyeplut tina kecepatan anu lain takis-takiseun.
1: Ceduh,
0: ngahancap pikeulang pabana anu harita malagrang pelentang. Itu koe nang ngahancap bedog.
1: Aduh, aduh. Setan sih.
0: Pabana ngagoro deui. Tacan oge leungit karewasna gerakan tradinoktrok aki Gurnita anu ngagunakeun lamo-ramo leungeun kencana geus ngacetruk deui ngahancap peuheung pabana. Sedang sukuna dikaelkeun kana babade gelawan atuh tumerapna ka pabana geus teu bisa majar kumaha manehna salian ti ngagerung adu-aduhan oge kuda-kudana jadi pajengjar badana ngagaleong rek labuh untung kaburu keneh narik suku katuhuna ka tukang pikeunahan kaseimbangan badana.
3: Nah ieu teh atuh sing awas aduh kisanak ieu teh.
0: Aki Gurnita nyarita lirih.
1: Jureng jarian siah. Di podaran ku aing siah. Dasar juri graun siah. Dasar monyet kolot siah teh. Awak pendek betekek siah kurang ajar siah. Rasakan kurang ajar siah siah.
0: Papana kalaka beki nguntab nafsu na. Ama kanana ngahegak bareng ngahyab na hate anu ngagugudug.
3: Ih nya aduh. Ieu mah yeuhnya anakna nya bapana geudingan meuni galede ameuk. Aduh, nah ieu teh tong umar amarah atuh kurang ada saudara-saudara ieu teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?
6: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
5: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
6: 73.
5: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
6: Abah teh kawitna sem urat di taun 87. tahun 87 asam urat abah teh teras gula netek bukan kagenep 150 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tuur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel
5: abah ayeuna konsumsi naon
6: tak ayeuna abah teh ngisumsi alfa propolis ari ayeuna alhamdulillah abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan
5: alhamdulillah kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna
6: abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Pak Popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
5: alhamdulillah
6: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
5: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
6: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
5: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
6: Di radio.
5: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
6: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobu kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
5: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
10: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
10: Amin. Amin.
9: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot teh lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit teh lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
3: Sakali netes genep teh genep. Genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang janten kana urang tenteh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Sir. 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui
1: Ngadenge putusan Bapak Kukutna kitu mah jeb bae suranjana teu nembal deui Tandaning nyaluyuan dalah manehanna oge kasieunna mah teu bina atuh ku Aki Gurnita teh. Atuh pabana terus bae ngahuleng bari hate mah cus-cos karitu ka dieu. Dalemutanana kumalayang teuing di mana nyangsangna pabana teh. Bakuna mah nyaliksik diri pribadi ngotek tak awak sorangan. Eta pabana jadi buntu kalakuan teu beda tinu kapegat raratan boro pabana teh hageut angkeuhan tadi mah hayang cicing di leuwih nanggung di lembur adina ari Haji Mugni teh adi misan pabana kahayangna mah kitu pabana teh hayang geura balik deui ka lembur salakan lembur tempat kelahiran manehanana Geus ngarasa sono aya puluh taunna ditinggalkeun abur-aburan. Ku kitu teh mah goreng-goreng oge ka tempat bali geusan ngajadi, banjar karang pamidangan moal beunang dipopohokeun. Tekung silila breh lemur bangsa singa hareupeun. Terus pabana jeung suranjana teh ngeureuyeuh nikeuh. Geus teu ngabar deb deui ayeuna mah guntreng saja jalan samemena naker puguh di jalan desa kitu sepina taya anu kalar liwat ari lain tutumpakan mah boh wahon atawa taksi burber teu ditutidieu tah baheula mah mobil teh taun sakituan mah taun 70-an mah aya oge power wahon ari power wahon teh truk gede tukangna diga pikeup biasa keur narik enteh narik hasil tatanen power wahon ngaranna gede kabina-bina ari taksi mah memang mobil angkutan urang kota dipake ngobrol mah teu ngarasa teuing capek nyaho-nyaho geus ngaliwatan lembur buligir tah aya ngaran lembur buligir anu satuluyna sorok ka kampung Joho Kuncung-kuncung teh muru imah harita teh. Terus blas bus arasuk. Atuh isukna geus teu ngalobakeun deui pamolah, bral bae ari nitrek ngajugdug kontrak

0: teh. Asa geus haus kieu yeuh jeung lapar di wayah kieu mah cocok ieu lamun barang dahar teh. Reok dua nana marengkol nyampeudkeun nu dagang cenol.
1: Cenol mang dua.
0: Ceuk Suranjana kana dagang. Terus pesen dua gelas. Red kana keur dariuk dina bangku panjang. Opatan ngajajar minuhan bangku.
1: Oh, nu ageung nu alit, Cang.
0: Nu dagang teh nanyakeun heula. Maksudna mah rek kana gelas gede atawa kana gelas leutik.
1: Ari kana gede sabaraha? Upami kana ageung mah 3 peser. Nu alit sasen.
0: Oh, jadi ieu teh taun 60-an sigana mah. Duit oge harita mah aya sasen sapeser, sabengol. Jadi duit separak teh wah gede nilaina. Rupina mah ku Abah Damis oge teu kaalaman, dacan kaalaman menamina artos sapeser sasen. Jadi ayana taun 40-50-an. Dari ka 60-an, taun 60-an.
1: Nu gede we lah. Sing pinuh mangnya. Atuh, engke damprok atuh amun kitu mah yeuh. Duh. Amun kitu mah tuh gedog ka tukang yeuh.
0: Salah saurang nu keur diuk teh nu tayalian ti si Suha. Nya nyerita kitu soteh teh ngaheureuyan meureunan si Suha mah maksudna.
1: Mohon lah. Pami pinuh teuing mangke tiasa tamplok antawis gedog gitu masana teh.
0: Nu dagang cendol nemalan bari toble seuri kaharati maksudna oge Suha dengan sakadar banyol lain maksud goreng
1: tapi tumerapna ka Suranjana mah matak nyentukeun hate
0: babakuna mah kunu teu wawuh atuh nu dianggapna teh teu pisan ngajaran ka didina.
1: Rekpok pisan ditemal kaburu disigeung manten ku babana. Maklum Suranjana mah cepet nafsu alias babarian nafsu.
0: Maksud babana mangahuit bisi matak nimulkeun dibutan. Ku kituna kapaksa Suranjana cicing ukur panuna bae ngepuleng ka si Suha ngan hadena ku jenisna mah teu katemongeun harita teh.
1: Manganun lah. Ieu teh teu aya kang ngacalikna ieu teh nya. Aduh.
0: Ceuk tukang cenol bari ngasongkeun gelas cenolna ka Suranjana. Geus kitu kop kana gelas anu kosong dieusian pikeun pabana.
1: Lamun seug teu keur mantagag hate, moal ngalobakeun omong. Rot-rot bae meureun dileguk, ngaran-ngaran anu keur halabhab najan bari nangtung oge tapi nya eta atuh. Lantaran ngaran-ngaran anu keur ngandung kartu genah teh ya. Anu keur sensi mencek basa ayeuna teh mah.
0: Atuh purileng. Suranjana kasih Suha.
1: Kabeneran teh gelas cenolna geus kosong. Anak cerengkeng teh Suranjana nyarita. Singkahkeun atuh mang, anu geus teu nginum mah lah. Ulah sina ngaheurinan wae.
0: Pokna heuras naker.
1: Puguh we tumerapna kasih Suha.
0: Nu memang narumasa kasiniran ujug-ujug.
1: Musia we amarahna. Mangka-mangka aya kasebut na sesa buangan. Kalobaanna sok arungah adat. Anu geus balik ti buih mah. Puguh pangan dibuang oge saking kunaon atuh. Meureun geus ngalakukeun kajahatan eta teh. Jadi sok arungah adat biasana teh mun pulang ti tempat pangbuangan mah. Pangbuyan, pangberokan, tempat panyara ceuk kasar teh mah. Karihal teuing nyarita teh euy. Tau sok kitu euy dah.
0: Si Suha bari ngalieuk sarta diantap rah deui jreng manehna luncat tina pangdiukanana mali ka Suranjana bari borongot.
1: Ay kana kanemal jeung make morongos ka Wasnuwani. Nanti teu masa di dinya teh ngaheurinan.
0: Pokpokanana Suranjana kalakap peuki matak ngahayab hate ki barangasan harita teh.
1: Nyata si Suha teh. Aduh. Ay ya. Oh, reta. Ay ya. Aduh. Nah, dikira tuani aing teh kasia. Nah. Ay ya.

0: Suhan pikir kang leper nafsu ngewung-ngewung. Asa dicokado manehna teh atuh mun kitu carana mah. Sabar lanan jana, sabar lanan ieu sabar, sabar, sabar. Ih. Tong saruahna ieu jana ieu teh. Pabana ngahuit ka jana, ka suran jana. Ah. Jelema aja virus kitu teu perlu disabaran, bah. Suran jana bari sok nendeun kelas cenolna kana ada dasar tanggungan. Sia nu jadi virus mah kasepelan sia. Si Suha ngagantawang sarata teu ngalobakeun deui pamolah. Jurebat nyampe ka hareupeun Suran Jana bari ngadiuskeun peureupna nu pangbaraan harita teh. Rasakeun kurangnya sia. Hayang ngasahan peureup aing. Ha. Iya acok abis.
1: Ih naha duh.
0: Ih. Hau acok abis. Ya. Orang kaya memang Suran Jana gesadia. Rikat manehna cingkrak bari ngarawel kelas cenolna. Sarta tata para deui, sabur bari diseblokeun kana beungeutna si Suha.
1: Aduh, geus ya. Aya kurang aja.
0: Aduh. Asetan si kurang aja. Aduh. Beungeut aing diseblok ku channel kurang aja sia teh. Si Suha teh sirikna ngoceak beungeutna ditaplok ku bukur channel. Narangko dina kumis teh beda diburui wae harita teh. Dicaca ku aing kurang ajar sedan sia ha. Pokna si Suha ngagantawang bari pakupis meresihan beungeut na ku sarung. Puguh we ripuhna lain lumayan jaba cepel ku kinca bukur cenol teh aya nu nyusul. Aya nu nyesel kana panonah harita teh. Montong kalahka guguikan kitu kiri coba yeuh buktikeun yeuh geura cacak aing ku sia ari bisa mah. Suran Jana namalang bari ngahehe sarta sok kelas channel anu geus kosong teh diteundeun deui dina urutna harita teh. Atuh puguh itu merapna ka pabana lain deui rewasna sarta maksudna marek dikenyang. Satekah pola rek dihulag supaya ulah nepikeun ka patelak tapi si Suha anu memang geus dikalimpudan ku amarah anu ngabebela haratina geus nyampe harita teh geus nyampe manten bari sebut kariuskeun peureupna. Ah kurang ajar sia. Ah kurang ajar sia. Ah rasakeun jurus paranti ngagebahayam eta teh ieu teh. Rasakeun hah ieu
1: eh ha acin is teu beunang atuh.
0: Urang aja cenah hah jurus nanahaon ieu teh hah. Suran Jana ngahehe lep ngareundeuk cerewet luncat ka beulah ka tuhu bari necehkeun damal sukuna cedak teu sarah teu nyayang kana kekemplong si Suha harita teh.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang Bapak Ogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenangnya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu
3: karasa keluhan tadi dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tas atosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya tun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakedik
3: hayang mah tak bade namahan deui nya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah
3: gitu tah.
2: Mohon tanah meja kan di ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mang sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan
3: gitu.
2: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damangnya teteh.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaon naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna. Mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarabti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon taku kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Satahun langgung.
2: Oh, tos laminya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alfa propolis.
2: Alfa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alfa propolis kumaha karaos ta, Bah?
3: Alhamdulillah nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ge robih wae lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
2: Padahal janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, Iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah iya ce, cobian gera. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes mata. Ah ini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
0: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Keep me more than funky, yeah.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sepatas bapak, mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin
2: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
5: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain ibu teh, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi ya kan untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif,
2: terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
2: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Depangkeun sareng ibu saha itu Bu?
6: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
5: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
6: 63 tahun.
5: Bu nggak karandapan panyawat naon wae Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
6: Lah kamana-mana terus bosen.
5: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun nganggo naon amina?
6: Alpha Propolis.
5: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
6: 6 botol.
5: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
5: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu
6: kesuhun.
5: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
6: Nuhun.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan

0: dari Propolis. Demikian info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. Usai berlarut menginduk ke Ciamis, Kejari Pangandaran siap beroperasi Oktober 2026 mendorong kemandirian hukum. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
6: Yang dimana ternyata dari 7 pelaku, satu pelaku AN 15 tahun, kelas 1 SMA, itu adalah mantan dari si laki-laki ini. Sehingga si pelaku ini menduga bahwa korban itu merebut pacarnya. Pelaku menduga korban NH itu merebut si laki-laki ini. Sehingga si NH ini mencoba untuk mengklarifikasi. Awalnya mencoba untuk mengklarifikasi, di mana akhirnya disetujui oleh korban dan oleh pelaku AM untuk bertemu di suatu lokasi, yang mana lokasi tersebut akhirnya muncul di video. Itu kurang lebih jaraknya ada 15 menit bila mana dari sekolah. Karena mereka janjian setelah pulang sekolah atau jam setengah 2 atau 13.30 WIB. Setelah bertemu di lokasi tersebut, ini sudah selesai, sudah islah harusnya. Pertemuan pertama sudah selesai. Baliklah atau kembali. Korban yang saat itu didampingi oleh MA, teman sekolahnya, menggunakan kendaraan bermotor, pulang. Tetap pelaku yang ada 7 orang itu sudah selesai. Ini tidak ada awalnya. Tidak ada perundungan, tidak ada bully, tidak ada penganiayaan. Sama sekali tidak ada. Tetapi di situ ada pelaku lain yang namanya ES. Ini nyampaikan, inilah yang ngomporin. Ngomporin untuk mencoba menyampaikan, masa gini-gini aja. Piraku kiu-kiuai, cik atulah. Sampai akhirnya pelaku yang memang punya masalah dengan korban atau si AN ini memanggil kembali korban. Korban yang merasa sudah selesai, akhirnya datang. Karena merasa sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada merasa masalah dan tidak ada ancaman terhadap dirinya sendiri. Datang ke lokasi itu lagi. Di pertemuan kedua inilah terjadinya penganiayaan dan juga bullyingnya di situ.
3: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologis kepada korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku. Musik. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Kamis 10 September menegaskan kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
5: Itu nanti akan di-COD-kan kembali. Ya, penjualannya juga tidak hanya di Kabupaten Ciamis, tapi juga nanti dikirim ke Tasikmalaya, ke Banjar, Pangandaran. Ini sudah menjadi modusnya dengan menggunakan COD.
7: Berarti S ini bukan hanya satu kali ini aja dia berdagang lah ini nama.
5: Ya, sudah berjalan beberapa lama, dan pelaku ini mendapatkan keuntungan 10 ribu dari masing-masing dua botol. Jadi kita menghimbau ini kepada seluruh masyarakat ya, Kabupaten Ciamis, mari kita perangi narkoba dan miras, karena narkoba dan miras ini merupakan sumber permasalahan.
3: Saat ini tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: www.radioprssnijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pelayanan dan penegakan hukum di Kabupaten Pangandaran dipastikan bakal semakin cepat dan responsif mengakhiri ketergantungan administratif pada Kabupaten Ciamis. Daerah otonom ini selangkah lagi resmi memiliki kantor Kejaksaan Negeri sendiri yang siap beroperasi penuh mulai Oktober 2026. Kepastian pembentukan Korps Adiaksa definitif ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu. Pembentukan Kejari baru ini menjadi tonggak kemandirian hukum di Pangandaran yang selama ini terkendala jarak dan koordinasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan kantor sementara di Kecamatan Parigi, sembari menyiapkan pembangunan gedung permanen di kawasan Desa Cinta Ratu awal 2027 mendatang. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami Jumat 11 September menyambut positif pemisahan ini agar koordinasi penegakan hukum dan unsur Forkopimda tidak lagi terhambat.
2: Karena selama ini Kejari kan berada di Ciamis. Kita berdua di dengan Ciamis rebutan Pak Kejarinya. Kadang kegiatan kita Pak Kejari gak hadir. Kalau sekarang sudah ada Kejari Kejaksaan Negeri Pangandaran, senang sekali. Sudah ada khusus buat Pangandaran gitu ya kira-kira.
3: Rencana kita mau bikin sementara kantor Kejari sementara ya sebelum sebelum nanti yang dibangun yang di kita nanti.
1: Selain di Pangandaran, Perpres itu juga meresmikan 6 kejari baru lainnya, mulai dari Kabupaten Serang, Tanah Tidung, Kuburaya, 50 Kota, Raja Ampat, hingga Pesisir Barat. Beroperasinya Kejari Pangandaran secara mandiri diharapkan memangkas birokrasi hukum serta mempermudah masyarakat pesisir dalam mendapatkan keadilan.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
7: Maida.
6: Maida linggihan paling mana?
7: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
6: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
7: Tertigo sareng ieu sesek. Asma sesek teh sok aya ieu nu baal bararaal ieu sakedik sampean
6: mah ieu panyawat tos sabaralami mah
7: pertigo malami tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh
6: tos lami pisan mah
7: nya eta mah pertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui
6: mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
7: Ya puyeng we pertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
6: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
7: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
6: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
7: alfa propolis.
6: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
7: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
6: Dina vertigona kumaha mah?
7: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
6: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
7: Nama ge dua.
6: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
7: Tingawitan nepi ka hiji.
6: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
7: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
6: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
7: Amin.
6: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: ya,
10: kurang
9: ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an,
9: Pak lah. 20 hari ya. Iya,
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: Dua kali ya?
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
10: Ya, ya ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan ya lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
2: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alpha Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade meser
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian we meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
5: tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin amin.
4: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin. Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
6: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
6: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
6: Atos rada hampang Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
6: Ayana teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
6: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin perkosrekan wayeh.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
1: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayah menghalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya, cek. Cobian gerak. Insya Allah, karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya, tes, cek.
2: Tetes mata, tes ma, ini, cek. Insya Allah, tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, cek.
1: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
2: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
2: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berhappy Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Baru ku waktu ayeuna lumayan rame. Timimiti warung cikopi, tukang kolontong kios barabadan, jeung toko grosir. Kabeh eueuh nu teu sibuk. Masing-masing baroga langgan anu geus matuh. Ngan di antarana aya anu dagang ukur loba omong, tapi hasilna nihil. Model harita nu kaalaman ku tukang obral. Dina trotoar jalan eta pasar, kasampak aya dua urang tukang obral keur ngaromong patembalan. Nusa urang dagang parabot, jeung nusa urang deui dagang pakaian. Kadenge harita tukang obral parabot ceciluwengan.
1: Harga obral, barang paten.
0: Lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, di obral pokona mah. Barangna kumplit, sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispotna aya. Pokona mah, dijamin kumplit, harga obral. Tuluy ditema ku tukang obral pakaian.
2: Di obral. Harga murah barang weuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah. Di obral bea karep pokona mah.
0: Najan dua nana ceciliwungan bea karep nanawarkeun dagangan bari jeung hargana di obral. Tapi weleh eueuh nu minat meuli. Aya nu nyamperkeun oge harita teh ukur rek nukeuran duit receh. Sigana dua urang tukang obral teh geus cangkeuleun ngomong. Atuh jep dua nana jarempe tuluy silih reret bari pabetem-betem. Keur jongjong kitu. Rentang-rentang tika jauhan aya saurang nini-nini lempang semu rarampeolan. Beuki dilan lempang teh beuki deukeut kan duaan. Atuh tukang obral teh dua nana caruringhak tuluy kadenge deui ngomong patembalan patarik-tarik siga tadi.
1: Harga obral barang paten, lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah. Di obral pokona mah.
0: Barangna kumplit sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispotna aya.
1: Pokona dijamin kumplit, harga obral.
0: Cek tukang obral parabot ngomong deui siga tiheula. Tuluy sarua tukang obral pakaian oge nyelengkeung, basana teu beda jeung tadi.
2: Di obral, harga murah pakaian weuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, di obral bea karep pokona mah.
0: Nempo aya dua jalma nyang hareupan tumpukan parabot jeung pakaian. Si Nini teh leumpangna eureun, tuluy gog-nagog hareupeun tukang parabot sarta pok nyarita.
3: Alah, si Ujang. Ieu parabot mani ngunggul kieu. Rek pindah imah sugan si Ujang teh.
0: Ditanya kitu ku Si Nini, tukang obral parabot teh kerung tuluy pok nembal.
4: Ay, ngomong naon bieu? Na teu kadenge tadi dewek ceuleuweungan.
5: Yeuh, Ni, ieu teh parabot jualeun, tapi hargana di obral. Alias dimurahkeun.
0: Si Nini kadenge ngeh keh seuri.
3: Oh, ieu teh parabot jualeun? Ngomong atuh ti tadi.
4: Duh, kabeneran ya.
3: Dewek butuh tampolong aya.
0: Leung tukang parabot teh ngahuleng, matana mencrong ka Si Nini. Tuluy kadenge tukang parabot teh nyarita deui.
4: Tong sok nanyakeun nu aneh-aneh atuh Ni. Di mana teuing jaman kiwari aya nu ngajual tampolong? Mun erek ge ku ieu ya.
0: Tukang parabot ngomong kituna teh bari nembongkeun pispot. Atuh Si Nini kerung, matana mencrong kana eta pispot, siga nu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna.
3: Naon nu kieu teh Ujang? Geuding siga lampu Aladin.
0: Cek Si Nini bari nyabakan eta barang. Atuh tukang parabot teh kadenge nyikikik seuri.
4: Nah, ari Si Nini, jaman kiwari mah geus eueuh lampu Aladin atuh. Sarua nu kieu oge Ni bisa dipake tampolong. Top tah di obral 10.000.
0: Ngadenge harga pispot 10.000 teh, Si Nini ngahuleng. Najan bari rada asa-asa, pok manehna nanya.
3: Ke, ari 10.000 teh sakumaha Ujang? Cing ieu pangitungkeun duit dewek, aya 10.000 teh?
0: Kituna teh Si Nini bari ngodok kutang, ku siwal ngaluarkeun carecet bungkus duit. Bulu eusi carecet teh dikaluarkeun. Mana horeng eusina teh,
5: duit receh wungkul 100 perakan.
4: Tukang parabot katempok rung tuluy ngomong teugeug.
5: Geus ni, ari teu boga duit mah tong sok legeg hayang barang boli sagala. Geus rawatan deui duitna. Lumayan jang piparantieun ngerok tongong.
4: Si Nini diomong kitu teh kalah kamorongos.
3: Naon? Baruuk jang paranti ngerok tongong? Teu uyahan sia. Yah, tong disebut Nini Warsih. Lamun teu kabual meuli tampolong mah, tong boro ukur tampolong. Najan kabeh dagangan Anika kudu dibeli oge, dewek masih keneh mampu.
4: Tukang parabot teleh geleng, manehna malik morongos.
5: Geus gandeng lah, jelema mah kumaha syariat. Yah, nu ngaran wakuwu moal bisa dibobodo. Geus halik, tuh, rek borong mah kasih alek tukang pakaian. Cenah mah loba kutang kurut kelong wewe. Cocok jang sinini mah.
4: Sinini sigana diomong kitu teh, hatena kagetrik.
0: Sarta teloba omong ceg manehna teh kana panci leutik nu ngagoler dina dasaran. Teu tatapa sini deui ngan pelawar panci teh harita dipangpengkeun ka wakuwu.
4: Trok! Eta panci teh nenggal pisan kana sirah wakuwu.
5: Atuh kuak wakuwu harita teh ngagoat. Waduh! Carol teh!
4: Dasar nini-nini kasebelan.
5: Awas ya, tungguan wawales ti aing. Dasar nini-nini boke. Legeg bae sigana heueuh boga duit.
0: Si Nini diomong kitu teh teu nembalan, anggur koloyong init ninggalkeun wakuwu nu keur ngusapan tarang.
4: Rag si Nini teh harita eureun leumpangna hareupeun tukang obral pakaian. Anu tayalian si Alek mantan tukang dagang tahu.
0: Rag si Nini teh nagok tuluy leungeuna rumpu rampa kana rupa-rupa pakaian anu ngampar dina dasaran.
4: Ceg manehna teh kana calana lejing.
0: Satuluyna kadenge manehna nanya.
3: Ari ieu stocking sabaraha duit, Jang?
4: Stocking cenah cek si Nini mah para mitra. Padahal mah eta teh calana lejing.
0: Delek mata si Alek teh ngadelek kana beungeut si Nini, bari rada baeud manehna ngarawel calana lejing tina leungeun si Nini.
3: Gas ulah ngorek dagangan.
5: Sigana nyawe rek meuli.
0: Ngadenge si Alek ngomong kitu, si Nini teu tarima. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan.
3: Ngomong naon sia teh? Na aing teh direken awewe kere.
5: Yah, tempo.
0: Usual si Nini ngaluarkeun dompet tina jero sampingna.
4: Tuluy dompet teh dibuka, anabreh teh duit sagepok ratusan ribu kabeh.
0: Atuh si Alek ngajenghok kaget lain dikieuna. Malah wakuwu oge kuat kanangtung, aya ngayakinkeun tetempoanana, yeun Nini Warsih boga duit loba.
4: Nampo kitu serengeh si Alek teh seuri tuluy noel si Nini, bari pok nyarita leuleuy nadana muji-muji Nini Warsih.
5: Wah, tetela si Nini teh saurang konglomerat.
4: Sigana boga kausahaan gede.
5: Kana naon usaha teh ni?
4: Ditanya kitu, Nini Warsih seuri maningeh keh banget ku bunga.
3: Nu matak oge ari mun teu jelema teh ulah nempo teuing kana syariat. Najan pangawakan kolot siga dewek oge, ari soal duit mah bisa ngelehkeun Andika.
5: Ya,
3: bisi Andika hayang nyaho, usaha dewek teh kana bisnis barang.
4: Nini si Alek ngahulang, baba kuna mah ngarasa heran, awewe pantar Nini Warsih bisa keneh bisnis barang sagala.
0: Pon kitu dewa kuwu, nuti tadi ngadedengekeun omongan Nini Warsih, kuat kanyampeurkeun. Manehna hayang sidik kana naon anu rek diomongkeun ku Nini Warsih. Anu majar cenah Nini Warsih teh boga usaha kana bisnis barang. Satuluyna harita nu nanya teh si Alek.
5: Cing ni bejakeun bisnis barang teh barang naon? Sugan we kuring bisa nurutan ambih loba duit siga si Nini.
0: Ditanya kitu ku si Alek, Nini Warsih ngehkeh deui seuri tuluy pok nyarita.
3: Piraku nu ngora pantar Andika eleh ku dewek. Ari budak ngora mah kudu gede ka hayang jeung loba ka daek. Bisi Andika hayang nyaho kana bisnis barang nu ku dewek dilakonan ajeuna teh, nya eta bisnis barang penta.
0: Uleng si Alek jeung wakuwu pating haruleng, tuluy silih reret.
4: Mantere kitu kadenge deui Nini Warsih nyarita.
3: Tah, bisi Arandika duaan aya minat nurutan bisnis barang siga dewek. Sok, ku dewek rek dipapatahan kumaha prak-prakanana. Bisnis barang penta mah, gede untungna, modalna ukur cicing, diuk sisi jalan.
4: Duaan pating haruleng keur. Ngan dipikir kumaranehna, omongan Nini Warsih teh memang aya benerna.
0: Sabab nu kaalaman kumaranehna, harita dagang ti isuk jeput nepi kawan cilohor, teu meunang duit saperak-perak acan. Atuh ku ayana kitu, jorojoi waku wujeng si Alek teh, aya niat ganti pacabakan kana bisnis barang penta. Atuh waku harita teh milu nyarita.
4: Duh, bener pisan ni. Dipikir-pikir mah, mending keneh bisnis barang penta, modalna ukur kadaek, jadi moal boga rugi. Ngan kumaha carana ni, cing papatahan. Ngadengnya waku nyarita kitu, Nini Warsih ngehkeh deui seuri.
3: Syukur atuh, ari daek nuturkeun tapak lacak dewek mah. Eta hartina, dewek bakal boga batur anyar. Ari carana mah, gampang kacida. Aran nikah duaan, karidiuk atawa sila sisi jalan. Tuluy ka sakur jalma nu ngaliwat nyarita. Nun parasihan kulan, tapi jalma teu aya kagaduh. Jang saterusna, nyarita melas-melis menta di pikarunya. Basa nama kumaha aran nikah we, nu penting caritaan teh sing matak pikarunya jelema.
0: Nini Warsih nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara na bisnis barang penta teh. Atuh waku jeung si Alek teu kudu dipapatahan dua kali, maranehna langsung bae ngarti kana naon anu diterangkeun ku Nini Warsih. Atuh teu ngendek lila satuluyna waku jeung si Alek, sarila sisi jalan sakumaha papatah Nini Warsih. Kalayan harita sarilana teh bari anger nyang hareupan dasaran sewang-sewangan. Waku sila nyang hareupan paparabotan, atuh si Alek silana teh nyang hareupan tumpukan pakaian. Tetinggalin Nini Warsih oge harita teh emok sajajar jeng nuduaan. Ngan jarakna teh rada paanggang. Atuh kaayaan harita, tilu jelema sebutkan bay tukang baramaen ngajejer dina trotoar. Maneh mak nungguan jalma nungaliwat, nu bakal dipenta sih piwelasna. Keur kitu rentang-rentang tika jauhan, aya saurang lalaki kolot lempang kalebah dinya. Siga namah eta jelema teh tas ti pasar, kaciri we. Manehna rebo ku babawaan, dua leungeuna angkaribung. Atuh nempo kitu waku si Alek jeung Nini Warsih, caruring hak tuluy siap-siap beraksi. Nu mimiti kaliwatan ku eta jelema, nu tayalian Bahrowi nya eta wakuwu. Reg Bahrowi teh leumpangna eureun sabab kadenge wakuwu nyarita melas-melis.
4: Nun pasihan kulan, abdi jalmi teu gaduh, nu butuh ku pitulung. Pasihan kulan, pasihan.
0: Waku nyarita kitu teh bari namprakeun leungeun katuhuna. Sedang dampal leungeun kencana mah dipake nutupan beungeut. Siga namah waku teh boga keneh rasa era sabab kakara harita manehna terjun kana bisnis barang penta. Ari Bahrowi, manehna ngahuleng nempo aya tukang baramaen jajaluk bari dihareupeunana ngampar dagangan rupa-rupa parabot. Ari dina kaayaan heran, manehna ngomong jero hate.
4: Ke, teu ngarti aing mah. Aya tukang baramaen jajaluk bari dagang parabot. Maksudna nya? Bingung aing mah.
0: Tuluy kadenge deui harita teh wakuwu jajaluk.
4: Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we.
0: Satuluyna Bahrowi nagok, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji.
4: Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh.
0: Tapi cing, ku aing rek diayonan. Gerentes Bahrowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku wakuwu. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita.
4: Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede.
0: Wakuwu diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bahrowi, sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate.
4: Aih, tetela. Ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta mureun pedah aing jajaluk teh bari nyang hareupan barang dagangan.
0: Rengse kitu pok wakuwu nyarita deui.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bonas.
7: Ibu Nas teh usbas berapa tahun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
7: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
8: Lami tos 12 tahun.
7: Sate acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
8: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
7: Teh robihna nya.
8: Teh robihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
8: Alpha propolis.
7: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya probihan teh, Bu?
8: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
7: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
8: Nembe hiji.
7: Nembe hiji alhamdulillah.
8: Kadua sareng bade ayeuna.
7: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
8: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
7: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
8: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
7: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
8: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
7: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
8: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
7: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura itu?
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah.
11: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
12: Pak. Iya.
11: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
12: iya,
11: Pak ya.
12: Iya.
11: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh,
12: 68.
11: 68
12: iya,
11: usianya
12: iya.
11: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
12: iya,
11: ya.
12: Iya, iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
12: Enggak. Asli.
11: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM.
15: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
16: Tuluy kadenge deui harita teh waku jajaluk. Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we. Satuluyna bahrawina go, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji. Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bahrawi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku waku. Satuluyna pok Bahrawi harita teh nyarita. Ke, beneran si bapak teh kerja jaluk? Pan pakaya sakirobana. Coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Waku diomong kitu teh maneh natului melong ka Bahrawi, sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate. Eh, tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eh, tamureun pedah aing jajaluk teh, bari nyang hareupan barang dagangan. Rengsek kitu pok waku nyarita deui. Oh, puguh kuring teh, keur dagang bari jajaluk. Nya sugan we aya tambahan panghasilan. Tah ayeuna si Abah ka kuring teh, rek barang bere atawa rek barang beli? Bahrawi ngahuleng sajongjongan sarta teu lilapok ngomong. Oh, jadi si Bapak teh keur jajaluk bari dagang? Wah, alus euy eta ide teh. Tina jajaluk meunang duit, jeung tina dagang oge bakal meunang untung. Nya geus ayeuna mah kieu. Dewek rek mere sodakoh, ngan moal ku duit. Da duit mah geus beak dipake balanja. Ku ieu bae yeuh. Bahrawi ngomong kitu na teh, bari ngasongkeun daun kawung manis sabebed. Lumayan daun kawung oge. Jang nyelang-nyelang di mana hayang udud keur teu boga duit. Atawa dijual wae kanu butuhan. Song daun kawung teh ku Bahrawi dibikeun ka Wakuwu. Atuh Wakuwu pada-pada narima oge, hatena mah ku gulunuk. Sabab nu diarep-arep ku manehna mah nyaeta duit lain daun kawung. Teu lilapok Wakuwu nyarita deui. Duh, nuhun kulan. Didoakeun ku kuring. Ieu daun kawung teh sing tiasa kagentosan deui langkung ti satreuk. Bahrawi teu nembal. Memeh indi teh mata nangulincer kana sagala barang anu aya hareupeun Wakuwu. Sarta teu lila ceg kana teko bari pok ngomong. Tah, tadi pan dewek geus mere sodako. Ayeuna si bapa oge, najan tukang baramaen kudu daek mere mawe. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ambeh babari rejeki. Wayah nanya ieu teko ku dewek dibawa. Eh, tadi imah teh, teu boga teko-teko acan. Jadi ieu teko ku dewek rek dipenta. Sing ridonya. Da tadi oge, dewek mere daun kawung ka si bapa teh. Kacida pisan ikhlasna. Jadi si bapa oge kudu sarua ikhlas. Beres carita kitu, Bahrawi nyokoteko nu dipika hayang kumanehna. Tenungguan di jawaban Wakuwu, koloyong Bahrawi teh indit, bari ngajingjing teko. Atuh sajungna Bahrawi indit, Wakuwu teu bisa nyarita. Gawena ukur colohok we. Sarta telila manehna ngomong jero hate. Aeh, nah abet kitu jadina. Rugi kaya kima we. Harga daun kawung paling ukur 2000 perak. Sedengkeun teko mah, pan aing bisa ngajual 20.000. Wah, kurang ajar tah jelema. Awas ya, ku aing iraha-iraha tekona rek dicokot deui. Para mitra sadaya, Bahrawi terus benong toyod lempang. Leungeun kencana ngajingjing kantong keresek, sedang leungeun katuhuna ngajingjing teko. Jog manehna anjog ka hareupeun si Alek, nu sarua keur silaan nekak si Gawakuwu. Leungeun katuhuna namprak sedang leungeun kencana nyekel dudukuy bari sirahna rada tungkul siga numunikeun beungeut. Adenge ku Bahrawi nu sila teh harita nyarita melas-melis. Nun parasihan kulan. Abdi jalma sangsara dahar isuk teu sore. Sakalieun hayang udud ge sok nganyuk bae ka warung. Bahrawi teh leumpang nangarandeg ret kanu keur jajaluk. Aeh, geuning eueuh bedana jeung tukang jajaluk nu tadinya. Manehna oge sarua jajaluk bari nyang hareupan dagangan. Ngan bedana ari nu ieu mah, daganganna teh rupa-rupa pakaian, samalah aya kutang rubak sagala geuning. Awas ya, digawean ku aing si jajaluk nu tadi. Omong Bahrowi jero hate. Serinting harita Bahrowi teh nyamperkeun kanu kerja Jaluk sarta satuluy nananya. Ke, si Ujang teh kerja Jaluk? Nu ditanya teh nembalan kalah tuluy nyarita deui melas-melis.
5: Nun pasihan kulan. Abdi jalma sangsara taya kaboga.
16: Pasihan kulan. Ngadenge si Alek nyarita kitu teh, Bahrowi ngodok enong calana. Kusiwal manehna ngaluarkeun gasolin. Satuluy napok nyarita.
5: Duh, karunya teuing nya. Yeuh, Abah mere ieu. Lumayan jang paranti ngahurungkeun hawu.
16: Wayah nanya, Abah keur boke. Song harita gasolin teh dibikeun ka si Alek, atuh ku si Alek ditampanan. Cek dina pikirna teu nanaon mere gasolin oge da bisa ieuh dijual. Atuh beres nampanan gasolin, si Alek nganuhunkeun.
5: Duh, nuhun pisan, Bah. Katampi kagegelan teh. Didoakeun ku abdi. Muga gasolin anu dibikeun ka kuring, sing kagantian ku gasolin anu leuwih gede batan gasolin anu ye.
16: Ari Bahrowi ngadenge nu baramae nyarita kitu teh, manehna nyerengeh seuri teu dilapok ngomong.
5: Nya sarua nuhun euy, geus didoakeun. Da memang kitu kuduna. Mun aya nu barang bere, kudu gancang didoakeun. Sangkan sodakohna teh jadi barokah.
16: Ngan teu cukup kitu bae. Najan ilaing tukang baramaen oge, kudu daek mere mawe. Sangkan dibebarikeun rejeki. Tadi pandewek geus mere gasolin. Tah, ayeuna ilaing oge, kudu mere ka dewek supaya impas.
5: Dewek mah hayang ieu we sarung. Butuh jang ari ngarona.
16: Cek Bahrowi bari cek kana sarung dagangan si Alek. Kemeg teh si Alek ngarenjag kaget lain dikieuna. Nempo Bahrowi nyokot sarung tina tumpukan pakaian anu aya hareupeunana atuh manehna colohok.
5: Wah, cilaka yeuh. Tetela ieu jelema geus nipu ka aing.
16: Manehna mere gasolin paling ukur harga 5.000 perak. Sedengkeun sarung aing bisa ngajual 20.000.
5: Waduh, rugi gede yeuh.
16: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bahrowi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun Wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua kerja Jaluk siga Wakuwu jeung si Alek.
3: Nun pasihan kulan. Nini jalmi nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga, malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulan.
16: Rek Bahrowi teh leumpangna eureun tuluy nyamperkeun ka si nini teu lilapok nyarita.
5: Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh?
16: Ditanya kitu ku Bahrowi. Si Nini nutayalian Nini Warsih teh harita ngahulu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
7: Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
7: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
15: Bapak Mbing.
7: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
15: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
7: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
15: 55.
7: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
7: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
7: 10 tahun ya, Pak.
15: Mohon.
7: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
15: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
7: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
15: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
7: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
15: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70 10% lah pengen karawas gitu.
7: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes apa propolis di mana, Pak?
15: Di Radio Peace FM Ciamis.
7: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 bare bobot 7 tetes.
7: Mohon.
15: Aya genep tetes gitu.
7: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya. Mohon. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
15: Nah, ya maka masyarakat Desa Margaluyun umurnya kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mesel alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saat tasna konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis jantan tambih sehat
15: rezeki bagi
7: sadayana tambih lancar banyak.
15: Amin, amin, amin, amin, amin.
7: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini
17: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
18: ya,
17: burang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair ya.
17: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak,
17: ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an
17: lah. 20 hari. Ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
17: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari dua kali, Pak.
17: Dua kali ya.
18: Dua tetes.
17: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
18: Dua tetes ya, betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
17: Tesma ini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya, iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: 102,4 FM Radio Peace.
20: Radio Peace.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sababah rowi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun Wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk si Gawakuwu jeung si Alek.
3: Nun pasihan kulan. Mimi yami nunggelis. Geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga. Malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulan.
0: Rembah rawi teh leumpang na eureun. Tuluy nyamperkeun ka si nini teu lapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami Nini jadi tukang baramain teh? Ditanya kitu ku Bahrawi, si Nini nutayalian Nini Warsih teh harita ngahuleng. Ngan teu lila tuluy manehna ngajawab.
3: Nya sah kaingat Nini mah jadi tukang jajaluk teh. Tisaprak jadi Nini-Nini weh. Rek mere sodako tamu si Ujang teh. Kadipan ka tukang baramain anu duaan mah si Ujang teh barang bere. Pilaku ka Nini anu batan sakieu si Ujang rek tega.
0: Bahrawi ngahuleng sajongjongan. Manehna mikir kumaha carana mere sodakoh ka si Nini. Sabab manehna harita teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Atuh teu lilapok manehna balaka ka si Nini. Duh, hampura ni. Kuring teh lain mung mere sodakoh. Ngan balaka we, kuring teh keur teu boga duit. Tadi barang bere ka tukang baramain anu duaan oge, lain ku duit. Tapi kanu saurang mere daun kawung, jeung kanu saurang deui mere gasolin. Si Nini ngahuleng tarang nakreung. Teu lilapok nyarita.
3: Nya eta mah kumaha tega na si Ujang we ka Nini? Piraku ari kanu duaan mere, ari ka Nini henteu? Bisi si Ujang teu boga duit mah, eta we atuh sarung jeung teko ka dieukeun. Kabeneran Nini teh teu boga simut. Jadi mun geus manjing peuting teh sok hese sare. Teko ge sarua deui butuh. Jang wadah cai paranti ari isuk-isuk kekemung.
0: Lung deui Bahrawi teh ngahuleng, manehna oge mikir dua kali ari kudu mikeun sarung jeung teko mah, da manehna oge sarua butuh. Keur kitu lara aya saurang aki-aki ngaliwat kalebah dinya bari ngajingjing payung. Mun ngajingjing payung teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong.
3: Yah, ni, top tah mere payung. Lumayan jang paranti leumpangan jauh. Ngan ke puting dewek rek ulin ka imah si Nini.
0: Lung payung teh dialungkeun ka si Nini, atuh rikat ku si Nini disanggap bari kadenge nyarita.
3: Duh, nuhun pisan atuh ki. Cek bae bisi ke puting rek ulin ka imah mah. Tapi tong pohonya bawakeun martabak. Tuh, jang, aki-aki oge mere payung. Piraku si Ujang eleh ku aki-aki. Gengsi oi. Tuh, jalma oge narempokeun. Nah teu era.
0: Red Bahrawi ka tukang beca, nu teu jauh tidinya. Katempo tukang beca teh meureupan. Meureun mun ku basa lisan mah, maksudna ngomong kieu. Awas ya, mun teu dibikeun, dihajar ku aing. Atuh kelemes Bahrawi teh nyelemes, tuluy song mikeun sarung jeung teko ka si Nini. Atuh lain deui bungah napikeun si Nini, sarung jeung teko teh, gancang ditampanan, bari satengah direwak.
3: Nuhun Ujang. Nini teh kacida sugemana. Tetela aya keneh jelema soleh siga si Ujang. Ulina tu ka imah Nini.
0: Bahrawi teh nimbalah. Ngan koloyong wae manehna teh indit. Red ka tukang beca nu tadi meureupan, katempo ku Bahrawi tukang beca teh molotot bari ngamang-ngamang sendal capit siga rek dipangpengkeun ka manehna. Atuh Bahrawi teh malinges tuluy nong toyod leumpang.
4: Kedol teh. Aya bagja teu daulat. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Eta tah tukang beca kurang ajar. Make nyingsiunan aing sagala. Awas ya, iraha-iraha ban becana ku aing dikempesan.
0: Ari waku, lain deui kagetna barang nempo teko anu tadi dipenta ku Bahrawi geus aya dina leungeun Nini Warsih. Atuh pon kitu deui si Alek, nempo sarung nu tadi direngkeun ku Bahrawi teh ayeuna geus kapimilik ku si Nini. Manehna kacida madenghalna, tuluy waku jeung si Alek nyamperkeun si Nini. Teu lila maranehna kadenge paloba-loba omong. Tiluanana harita teh silih tunjuk, bari cacarekan papadana. Ngan teu lila kituna teh, nu tiluan katempo bubar, sanggeus tukang beca nyamperkeun, bari ngamang-ngamang kompa, sigarek dibabukeun ka waku jeung si Alek. Atuh waku jeung si Alek pating kelemes. Tuluy maranehna arindit ka tempat asalna, sedang Nini Warsih mah langsung ngalios indit, bari kadenge heheotan sagala. Manehna harita teh leumpang rinceum ku babawaan, nu tayalian sarung payung jeung teko.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
21: Bapak Endi.
20: Bapak Endi ti mana?
21: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
20: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
21: Parantos 2 kali.
20: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
21: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
20: Aya panyawat naon di selain puyeng?
21: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
20: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
21: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
20: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
21: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
20: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum Ibu.
23: Waalaikumsalam.
22: Punten, nama Ibu siapa?
23: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
22: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
23: iya.
22: Kecamatan
23: Ketanggungan.
22: Ketanggungan, Kabupaten
23: Brebes.
22: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
23: 48.
22: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
23: Iya.
22: Beli yang kedua.
23: Iya.
22: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
23: Tinggal sedikit.
22: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
23: Matanya suka merah.
22: Suka merah.
23: Pandangan kadang kabur juga ya.
22: Pandangan
23: kabur ya.
22: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
23: Iya.
22: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
23: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
22: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
23: Iya.
22: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
23: Amin, amin.
22: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
23: ya,
22: pesan-pesannya.
23: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
22: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
23: Amin, amin.
22: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Nangge obat atau kangge naon?
3: Nangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geuningan mung harita wung.
2: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
3: Ah, kitu mohon penekan sakit hungkul eta teh. Tos ngaleut malah anger we deui.
2: Obat Alpha Propolis eta tos dileut kangge bapa hungkul.
3: Kanggo abdi sareng kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
2: Eta panyawata naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenayana teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mohon bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
3: Abatur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
6: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
0: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG.

0: Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cimareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipeundeuy. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipeundeuy dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
2: Kami terima laporan dari rumah sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipeundeuy ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
0: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
3: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
4: Saya kaget, Pak. Saya punya harim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
5: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
4: Soalnya mencemarkan nama baik.
5: Mencemarkan nama baik. Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
3: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
0: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
6: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di aula kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
7: Bukan tempat tinggal lagi. Kenapa kami tetap tinggal di tempat itu? Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Syukur-syukur yang mana atau yang mana.
6: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
0: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
8: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
0: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
9: Ayep Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
10: PPATK 497, itu tahu sudah ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang.
9: Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
0: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
11: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
12: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Jokowi sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
13: Akan bawa bukti-bukti?
12: Oh pasti, ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
13: Oke, clear.
11: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
0: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
14: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis seperindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
15: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kacarios di salbeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaceluk kanenge kaloka kajana pria kajam paringangin angin kakoncara mancanagara. Munguh di nagara jin engkang dados Nalendra kekasihipun bibisik Prabu Ludra Parisangka. Nyaeta nu kasebat nagara Giling Wesi Ludra Parisangka sampun wonten ing setingi lebihna turatal ngahing den hampar den tapi nalipiting sesesari nenggana waratna.
1: Lemek babut perang wedani genanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada pewose murustaya papa dan apa semun lir bang barongan ngandika nageleger lir alas bengkak soca nyolot lir surya kemar watak wantu sang Nalendra sakti mandra guna pun juli apa

0: remagan kean patilodra patilan senopatilodra denta samit tungkul kamari keludat nyemandari mang sabda ajri ningali pamurna lindra
1: Allah
0: kunira kangan diga anu payus dipiagul kalayan dipireus pati
1: noh
0: coba kadie kaharep diukna pati ulah abdi gusti nampi dateng pembagi kalayan nunjuk semangat ngaturakeun semua bekti ka wayuk panjenengan Sri Paduka ditarima puja stuti ti kalina perkawis dina pihak kelepatan muga agung seo cukup lumur jemarah pun tenang anu katerna saling maklum yang kula aya pikersal naon purwadampa gusti kersani malam tansah diajeng ajeng bujeng hiak kapulut marganing tanaga rapati kasangakin paduka siang pun daluk kejawit timbalan paduka anu diajeng ajeng
1: Allah
0: syukur syukur
1: kapetang gitu pati
0: senopati kaharip mana atuh siwios
1: ada siwi kapayun ah
0: siwios di dia check up gusti
1: aduh
0: kalayan ngahaturkan semah baktus kunyuk sedera panjenengan ditarima ukula kalayan kakak kang pati nuhun yik nuhun hapun tenre abdi gusti tina naon nu pihak kakamawantunan milih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun
1: edan
0: dimaklum ku kula kaping tigana aya pikeresaeun naon atuh pura panjenengan kerasa nimbalan abdi gusti tansah diajeng-ajeng nun aya pikeresaeun naon paduka oh kieu pati saperkara mah kaula teh ngahaturkeun nuhun kana jasa anyeun.
1: Oh.
0: Jasa senopati oge sajumlah aparatur nagara. Sabab naon?
1: Mata.
0: Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea.
1: Oh.
0: Hasil gawe nu rancage kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unga taun ngirim upeti ka urang
1: aya tapakna nya
0: aya tapakna daung timala atuh ku kitu nya memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar ubro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit dahar kariam sare karidung nginum karirot pake karirap ngeunah jana ngeunah jani daung atuh ku kituna teu bisa kitu deui munguhing hirup sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema
1: Allah
0: tapi ngeunaan pribadi
1: aya-aya wae.
0: Hayu soa nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika. Ngan ieu soa pamadegan. Pamadegan kumaha paduka? Bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun.
1: Tah.
0: Yen cenah Gusti muarek ngahampura ka eta makhluk lamun eta makhluk teh dihampura heula ku hindungna jeung ku bapana. Moa dihampura dosa urang cindak nama lamun teu dihampura ku indung jeung ku bapana sedengkeun kaula teh unga malam Jumaah teu syirikna unga jam 1 sok ngimpi
1: tuh tengah peuting ngereng-ngerengan atuh Pak Sup
0: oh iya tengah peuting ngereng-ngerengan jumblang jempling meureun tengah poe ngereng-ngerengan mah
1: mohon eta juragan pati tegeh
0: maksudna daung paduka tah kitu ieu ngimpena teh ngimpe naon
2: cobi urang rumus ku abdi gusti
1: kutakatik ieu
2: urang tingali dina paca pece nempo dina paririmon urang talungtik manawi kena hulu-huluna atuh teu buntutna oge
1: aduh
2: Montong ka mana karep ngomong teh. Cici. Aing ngimpi teh nyata ngimpi ka sumpingan Kangjeng Rama Suwargi. Karasa keneh nyecepna pandangan tiis ngusapan mun-mun. Nan. Timeuleum. Hai Kangjeng Rama teh kakasihna Kangjeng Rama Nagapercona Suwargi. Ari maotna Kangjeng Rama teh nyata dipaehan ku si Jabang Tutuka.
3: Jabang Tutuka teh dewa
2: lain.
3: Margi, kau lagi nguping cenah tuang Rama teh maotna teh dilawang salapet tangkep di Sawarga.
2: Heeh. Hai maotna mah di Sawarga dilawang salapet tangkep.
1: Mata.
2: Lain ku dewa.
3: Sanes ku dewa.
2: Lain tapi ku manusia. Dina waktu Kangjeng Rama palai widadari. Ku dewa ditolak, dewa eleh kabeh ngan maot na Kangjeng Rama teh ku budak. Ah, anu umurna ge karek 3 taun satengah ngaranna ge Jabang Tutuka anak manusia. Dari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohor nama Gatot Kaca di Amarta. Malahan ngabahu reksa di gawena.
3: Ngabahu reksa teh kumaha?
2: Disipil jadi kepala daerah, di militer jadi kepala angkatan perang nagara cenah.
3: Di malam.
2: Tak kau lah teh yang males pati kasih eta Gatot Kaca ngan. Ingat yen si Gatot Kaca teh anak panawa ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alahrara na tapi pati na tara benang.
4: Anak kitu
2: teh. Naon sababna?
3: Naon?
2: Nya eta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna. Ai Kresna ngabogaan Mustika Kemang Cangkuh Wijaya Kusuma Kemang Cangkuh Wijaya Mawar.
3: Uluh. Watekna eta kembang.
2: Watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina. Ta eta kuncina panawa.
1: Aya kitu nya cerita.
2: Jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatot Kaca umum ka panawa, tapi kudu bisa kapibana heula eta Kemang Cangkuh Wijaya Kusuma, Kemang Cangkuh Wijaya Mawar. Itu sinak nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kemang Cangkuh kumaha carana? Bejar meneng-meneng Gusti Petengan.

0: Pati sakedapan Batenawang sumargani pun peteng penggalih. Dangu-dangungan di kakau daling lisan mekatem pengandikan ibu. Waduh. Jadi paduka tepalai kagungan eta mustika kemang cangkuk.
1: Bener. Ulu. Atu da kumaha panginten di peser bu mua dipasihkeun ditukeuran komo komo dipenta teu aya syaratna.
0: Kena kumaha carana atu paduka?
1: Wayahna we teh usaha kencing bisa kapibana.
2: Teh kapolah.
1: Lamun beunang kurang malas pati ka panawa umumna khusus si Gatot Kaca urang teh moal aya sesekelan deui sabab kuncina geus aya di urang.
2: Moal ritangan deui nya.
0: Daw. Bicara katang sareng katang tos saratik rupina. Teu aya deui kena dipaling.
1: Eueuh deui carana.
0: Waduh, sae.
1: Sanggup lamun maneh maling
0: unyuk sumangga kumaha ye sanggup
1: ih wayahna we ayeuna mah kudu guguru heula ka bangsat
2: tabaju heula ka
1: bangsat iya kudu guguru heula itung-itunganana kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapangih
2: jangan dina ka
1: iya entong kana eueuh pangalaman mode bangsat marus da kapangih wae entong sabab eta mah teh nyaon itungan
2: bangsat kotok eta mah kitu
1: eta mah teh bangsat ti kotok
2: kotok kitu
0: bangsat kotok mun teu wae
1: iya
0: sae paduka sanggup sangem
1: euy syukur lamun sanggup tur hasil bulan hareup naik gaji sajabana ti naik gaji proyek naon anu dipikahayang ku maneh diteken ku aing proposalna
0: nampi nuhun paduka nampi nuhun
1: kitu tak kene ka abdi mah komisi nawe nya kang
0: mang kewe lah tenang we
2: kene wak dengar mah ayah
1: iya kene biasa nyun bolu nogna biasa na sok genep abeh halus bolu na tak ayah nama orang dua we iya
0: dengan bolu na ngepros
1: akin bae nu penting manu opat we nogna nyayang kena syaku urang
0: Saya paduka.
1: Sanggup
0: unyuk sumangga.
1: Pek atuh. Gera dodoho eta Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar.
0: Dinten iraha kaula kada lumampa.
1: Antong nu banyak diisuk pagetokeun euyuna euyuna.
2: Bisi bari entong.
1: Bisi bari.
0: Mudah-mudahan ya tu paduka angsal da masa panajah.
1: Cing hasilnya.
0: Mudah-mudahan ramit paduka.

0: bejakan ka sajumlah para petugas kada caring-cing pege kancing kitunya. Wirih dek ditinggalkan ku patih kalayan. Doakan ku syaratnya cing hasil pemaksudan.
1: Amin.
0: Murah.

0: Anur saking keraton negara yang san pancen pikeun niwat mustika Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar. Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama. Pekerang uriling katepis miring aja cerang kapanesaan bisa ya si kusulung lu gelagak kencara mau ngemuk kaya metan. Saring cing pegekan cing saring cet pegeikat wirih kaulah bakal ninggalkan iya negara. Nyata nyawasan pansen nalendra.
1: Ayuk sumangat bagusnya. Wirujang angkat. Ya.

0: doakan aku syaratnya.
1: Ya.
0: Nyata Gusti Patih anu bari angkat. Wilujeng. Cing hasil pemaksudan anak. Naon teteh muka jeng di jaipong teresep aingah.
1: Nah, maka teresep nah.
0: Haram.
1: Teh, jonga haram ke naon pang nang haram.
0: Aingah denge seni gitu teh aingah yuh.
1: Sok kumaha.
0: Muni muring kakak bulu punuk teh. Isin ku mertua. Atuh da mertua abdi mah upami ngadangu seni gitu teh muni ngabiri gidig. Anu mawi abdi ge kacanakeun.
1: Anu bale gitu.
0: Iya. Kacanakeun ngabiri gidig.
1: Ya, sampai ini di
0: persiapan. Rupina kana kitu. Abdi mah teu hoyong rupina ieu perwata kopeah. Da ieu kopeah teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno edan. Bilih teu percanten mamangawe tanyakeun ka nu gelo.
1: Ya jadi tamagan.
0: Abdi mah unga dinten oge ka masjid wae.
1: Naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang nyaan.
1: Ah, bener ya.
0: Bade ngariring ka abdi jarah ke taun payun.
1: Ka tanah suci ka mana?
0: Sareng ka tanah suci.
1: Ka mana?
0: Margi tanah suci mah abdi teh acan kawasa di jalan.
1: Laras.
0: Hayang we di deukeutan lanan ka tanah longsor.
1: Iye. Ka tanah Abang deukeut ka tanah Abang.
0: Ieu mah ka tanah Abang nu caket.
1: Jadi,
0: atanapi ka tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Mata.
0: Kamari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang
1: anu mata.
0: Anu jadi haji kamari teh geuning seueur anu maot di torowongan Mina.
1: Moh mata ku mata.
0: Eta teh syuhada urang doakeun ku urang.
1: Leres.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada teh.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Leres.
0: Dan untungnya harita abdi teh henteu nyaketan terowongan.
1: Nah di mana tah?
0: Terowongan Mina di Saudin Arabingung, aya Arabingung Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi mah harita teh henteu nyaketan terowongan.
1: Di mana tah?
0: Margi tebih rada tebih abdi mah harita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancakole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Teu ka ditu meureun.
0: Teu ka ditu. Iya. Ayo ah.
1: Jangan kasih hasil lah. Sokak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan tanggung non wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor
6: 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Anglus lampahi pun patilo drapati utusan ti nagara giling wasipikeun ngiwat Kemang Cangkoh Wijaya Kusuma Kemang Cangkoh Wijaya Mela alumampah di satengahing gegana wiyati sumurup di megawilu anya celang di megamalam tuna lampah eta kacarios di nagara Amarta Raden Gatut Kaca ingkang alumampah matroli kaya nagara nuju naliti kaya nagara watak wantus Raden Gatut Kaca duduwong samane alumampah ngeplek sodir merak ngebing sosodiran enak kentengane pun macan-macan nan radria
1: sinjang

0: batur jenuk mangkau lu balaraya mangka priyatna. Aula cumulukaran diga menta supaya caring-cing pegekan cing sering cet pagi iket di negara. Sabab saga lupa pasualan tanpa gawin uran sage tanpa bala bantuan tiaran tika pemohalan naon rupa cita-cita bisa ngawujud. Sapratane pun Astra Jingga Dawala anu diutus ku Dewi Sri Kani bikin pangan Raden Gatut Gaza patepang di satengahing marga agan
1: agan
0: bola siapun
1: dan
0: dekamana mari
1: antus agun.

0: Terima kasih hati-hati.
1: Kita lima pun. Di kemana, Bani?
0: Yuk, abis tengah haja pada nepangan juragan, Jin. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan, kau lanun?
1: Kalau onan, siang.
0: Aduh, ampun.
1: Yang sahali.
0: Sekarang itu, Jin, pun adinya dua ekor, Jin.
2: Dua ayahnya dua
3: ekor, teman. Bek, naon.

0: pihaturagan.
1: Diterima dulu. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atau kalasana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayangan itu maritis.
0: Sanes. Panabi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa maneh.
0: Hay ka dieu mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat tehna teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka Jengalamanik. Nepangan Gusti Batara sarang pangaulaan
1: sarang Paman Arjuna.
0: Somohon.
1: Eh, nah ya naon?
0: Pada lalanong na agan dasan uninga.
1: Acan dola, naon?
0: Elanan atau agan aduh abdi menicapai kene.

0: Astra Cingardawala pingah nutaya papadana patepang sarang Raden Gatotkaca.
1: Munira kangen diga.
2: Sumah kapihatur pangresa juragan anom.
1: Diterima cebot.
2: Syumu. Nuhun agan.
3: Tiap digetekan tun.
1: Dola diterima dola. Aya naon maneh rumah mah?
2: Sopenya bejakin ku siling oi. Ayo dek ada ulah lo bateng ngomong ku dokter oge dulu. Lo bateng ngomong jore ye dek dulu. Hayang kasurupan. Lo bateng ngomong tadi dek kasurupan. Nyaan. Kasurupan. Rupa-rupa nunyurup ka aing deh. Oh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komo datang opieun mah. Mung tingaleun ceungos salajan mata geus nunutan oge meni rancing.

0: Siya ano ba ako kung ito? Ay po ka naman itang rajaki mo nila. Yeah. Dido niya iyo.
1: Malagap eh, Kang.
2: Ngomong buru-buru siya kalang ucoblak.
0: Siya ako yung buru-buru, coba jakin mo niya. Oh, coba jakin.
3: Kana bener, malah sulit udi.
0: Lumawi agan abite sejaba de deuhus ka malajang tengah nanging tepang di dieu atuh nuhun we abite kulan.
2: Iye.
0: Wirih abite kautus ku Gusti Sri Kani sing
2: ti madukara. Somohon Bibi Sri Kani. Naon jeung?
0: Somohon agan teh kedah sacepot-cepotna kaitu.
2: Babuk sia ngomong teh.
3: Anuju
0: utama. Sareng kang siapa di pura teh ngembe teh ka gua. Nyaho sia gua naon gua gerba
1: gua hantu
2: nah naon
0: Gusti Subadra pan teu damang agan parantos samingon
2: Bibi Subadra
0: somohon parantos samingon sing teu damang Gusti Subadra teh oh di landongan mah gua beli landongan ku bebek buah melon
2: naon buah melon teh
0: buah melon nu buleud nih
2: di mana nu kitu
0: kengeng ngeureuh teh ti abdi. Iya, di abdi teh karanasan aya daging okeh. Nah, make jeung daging okeh teh careuh. Depan okeh teh jadi. Ceuk basa aringis, okeh teh jadi. Beleguk. Si beleguk.
2: Tong heureuh sia. Hay paman Arjuna ka mana?
0: Gusti Arjuna teh nuju angkat ka nagara Dwarawati sareng pun bapa parantos tilu dinten duka. Kumaha itu kulan maksadna teh bade lalanong
2: saha teh
0: Gusti Arjuna
2: jeung bapa maneh
0: sareng pun bapa
4: sareng babehku kulan
2: maksad lalanong kumaha
4: bade namut kembang bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nya eta kembang cangkok wijaya kesemek kembang cangkok wijaya mawar. Acu acu menyangakeunnya kadu pala linter dewek mah kieu ngomongna
1: mun cerapet tangkinya
4: kan tunu pinter ge ngarti ayeuna mah ulah ngageungeureukeun
1: heuh nyaksana kinya
2: nya
0: sumuhun kulan sumuhun kedah asa enggalna agan teh ka itu kulan
2: ayo urang lumampah tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampah ka awang-awang
0: oh bade ka Aawang
2: iya yeah.
0: Sae Aawang kebon kalapa
1: ah
2: naon
0: eh naon aya si Aawang naon
1: laworati
0: ka. Oh, Pak Ewo nanti
1: jamu. Kata ulah kitu eum.
0: Iya.
2: Hayu urang pada lumampa. Wayahna tuturkeun kalangkang kaula.
0: Moal pahili sareng kalangkang heulang. Loh, kalangkang heulang mah eta pahili jeung kalangkang kapal. Narek ka udag kitu lompatna. Eh, nah teu ka udag mah cingekeng ieu pacilingan. Teu geuningnya. Teu geuning oge.
1: Cingekeng busut teh mah.
0: Juga dari kembeledung.
2: Ayo tutur guys.

0: mana tiheula?
1: Permiosin.
2: Permios agan.
1: Kumanu ijalan kedah diantep wae ku abdi.
0: Jadi antep eta boga duit pebelenguk.
3: Lupa antep mun dagang mah. Paganggu.
1: Cuman da teu kedah dibelian ku abdi eta teh sosial teh teh. Iya, manehna teh diberaan sendiri. Subuh-subuh teh simbalanya ka pasar ayeuna abdi ngaliwat teh dibelian pan dosa. Anak itu boga duit mah teu maksa kenteng maneh. Ih, sosial.
3: Naroskeun mah teu naon naroskeun mah.
0: Tah, bawa teh sia. Ngagoda wae ka ieu.
1: Nuhun agaknya ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we? Ai abdi.
0: Duaan itu.
1: Da moal diwikeun ku si itu mah.
0: Ini seulit ini.
1: Ah, lapor euy ah. Dasar kudu sia. Dasar kudu kanyahoan. Ayo buru-buru sia.
0: Lajeng Raden Gatut Kaca maksad mancat ka Geganawiyati melirik busana.
3: Apa busana na Gatut Kaca?
0: Busana na Gatut Kaca. Jamang Mas Murus susun tiga sumping Mas Rinika.
3: Inggih.
0: Hulur-hulur ngagem tasbara Aceh jamang susun tiga glung cupis siwa prahasta huncalakan sana.
3: Inggih.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
3: Inggih.
0: Simawe raksukan krean takusuma.
3: Pengawasane apa?
0: Pengawasane oranana beraja ingkang tumama.
3: Inggih.
0: Simawe sinjang wasunona.
3: Suasane?
0: Suasane cat buten cat ketinga wonten panas tan kepanasan wonten hujan tan kehujanan.
3: Oh.
0: Pranyata suasana wanci tengah.
3: Inggih.
0: Simawe tarumpah ceramah.
3: Pengawasannya apa?
0: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lar.
3: Inggih.
0: Cangcut taliwana.
3: Cangcut?
0: Cangcut pengawasannya pun wongah cincin.
3: Kayu badakan.
0: Kayu badakan melesat wahu datang ke Ganahwiyati mansat kadeh melontum minat.

tuting watangunan jak suci kemar nuting watangunan jak suci kemar asya temingar pingat temisi ya asya temingar pingat.

0: Kuntening geganawiyati larak lirik-lir dadali. Watak wantos satria pinilih taning pinuh ilmu jemar penalar sugi pengarti tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Halu mampahnya temu ngajug-jug madukara. Anariwokaya pranyata utusan ti nagara giling wesi patil drapati halu mampah satengahing gegana kasranok lian raten kasranok.

0: teh init kana gara 200 teh ka dieu jalana.
1: Ah, ku kurang.
0: Jeung asa liur deui.
1: Kada teh emut-emut naharan
0: teh na. Oho, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, nah atuh.
0: Beuh.
1: Limpuran teh para sep.
0: Limpuran abong geus kolo.
1: Seueur nu hilap wae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatot Kaca tuminang.
1: Naon tah?
0: Punggeul. Anaba. Cing atuh bere beja ti kajauhan kene kumaha mun tabrakan di luhur.
1: Bere kode
0: kieu. Beung bere telakson tot kitu.
1: Hoi.
0: Hapunten we. Kahalangan ku Mega nu mede.
1: Surem.
0: Saha jeung? Saleresna wae kaula. Anu katelah. Saha? Jakalupa.
1: Naon?
0: Jakalupa.
1: Tah.
0: Wah, ngaran teh.
1: Sidan teh.
0: Make jeung Jakalupa asing geuyeuh ngaran teh. Jakalupa mah tukang pohoan meureun.
1: Jakalimpeuran batur.
0: Urang mana urang? Kaula teh ti nagara hormanihor. Coba. Ngaran Jakalupa nagara hormanihor asa eueuh dina peta na teh nagara teh ditungtung bumi palih kaler.
1: Oh, urang kutub.
0: Ieu
1: lamun pangnyanakeun salju.
0: Kangge naon salju?
1: Lain salju, salju nu tiis teh geuning
2: es litarju lain
1: nu keur es.
0: Aduh ampun. Nagara hormanihor aya kalungguhan. Kaula teh patih.
1: Patih?
0: Iye. Aya raja anjeun saha? Raja kaula teh nyatana Prabu Comenakona.
1: Coba.
3: Ah, jadi teu anggap.
1: Tingaran raja nepi ka ngaran nagara nepi ka ngaran patih teh kabeh asing.
0: Teh ka mana jeung? Anu meuli kaula terik niat jahat.
1: Ha?
0: Dek niat jahat.
1: Tata.
0: Dek niat jahat. Orang kapinu gawe. Jahat naon. Kaulah teh seja. Maling awewe.
1: Naon?
0: Dek maling awewe.
1: Maling awewe?
0: Dau.
1: Kak?
0: Ka nagara Amarta.
1: Dah. Bibarayaun jika nama iya.
3: Sok sugan we tuh.
1: Pipi barayaun jika nama iya.
3: Jadi dulur sukantah.
0: Bere jadi dulur. Maling awewe kana gara Amarta. Orang kapinu gawe. Eta sanu lagi maling. Nyaita kakasih nate Dewi Drupadi. Garwana Raja Amarta. Puterah ngenakun. Pipi barayaun iya.
3: Sugane aya milik tah.
0: Ngenalin. Sendiri deh.
3: Aduh.
0: Teu pino. Nuhun.
3: Tidak ada kawan.
0: Maksud. Nuhun. Ari Akang mah ngaran teh Lodrapati. Sami ai patihna mah. Ngan Akang mah ti nagara Giling Wesi bangsa Akang bangsa jin ari ayi bangsa naon? Kaula teh bangsa manusia. Oh manusia. Nuhunah di tepangnya. Tau. Lupi raja aja.
1: Raja Kang teh ngaranna Prabu Lodra Parisangka.
0: Lodra Parisangka.
1: Lain Pariswado kade ieu.
3: Kade.
1: Lodra Parisangka.
0: Maksud?
1: Ari maksa teh ieu. Akang mah lain dek paling awewe.
0: Tapi
1: Akang mah dek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma.
0: Kembang Cangkok
1: kana gara Dwarwati.
0: Waduh. Kangge naon Kembang?
1: Ih, eta aya perlu.
0: Sun kangge naon?
1: Raja kaula we merjogikeun eta Kembang.
0: Ari maksudna mah teu kurang jeung teu
1: nyata pikeun males pati kanu ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Gatotkaca.
0: Nya. Maksudna sabab lamun teu kaalah heula eta kembang, eta si Gatot Kaca moal oleh unggul hirupna sabab turunan Panawa ai Panawa teh kenalara urang kana pati nya konsina teh eta kembang. Bisa kembang beunang tadi dia apesna Panawa. Jadi maksud akang teh teu kurang jeung teu leuwih nyaeta sacara lemes akang teh dek males pati ka Panawa umum khususna si Gatot Kaca. Sama si Gatot Kaca teh geus maehan naga persona ai naga persona teh rama na raja kaula. Kitu kitu sabeuna. Maksud jeung tujuan kaula halum mampah ti nagara Klingwesi dek ka nagara Durwati. Pan perubah dia kapidang dong, sugane atau ayat tiasa nulungan karena keprihatinan akang.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya Bapak Nang.
5: Bapak Nang atau napi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
6: Tete? Desa Cibenang.
5: Oh desa Cibenang ya. Tak kapungkur watos kadieu naon keluhan anu karas
6: bapa. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta.
5: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
6: Barareuh ka puhur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abuatna sakedik deui kitu ya teh.
5: Sakedik
6: deui. Sakedik mentak bari namahan deui nanya namihan deui eta teh. Oh,
5: ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sabar tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes kinte genep, genep tetes sakali teh.
5: Sabar kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada dinten.
5: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
6: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang teh teh teu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
6: 150
5: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
6: Oh.
5: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
6: untuk mamu yahnya
5: ayo ngamama ngamang sali dikirangan
6: nyanyanya
5: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
6: sami sami amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan wayeh.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
8: Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun. Tetes mata naon, iya teh ce.
9: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
9: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes ce. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali ce.
8: Oh gitu, aman ieu teh ce.
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh nah, atuh aya bagja teuing lur nuhun lur. Saimpo jeung hayi.
3: Oh, beres.
0: Di malam. Aya we batur keung ti akang ieu. Akang dek ngiwat kemang cangkuk hija kusuma kemang cangkuk hija mawar kanagar dua wati urang sri antar kati nengwe waktu iya
3: silibelaan kinya ah
0: say leres anjin tedek malas pati kagatut kacar ish nyuan iya nyeta dumasar kena pansen narendra iya takuk itu na upami leres andika bade ngiwat kebang cangkuk anu taya lian maksud jing tujuan anu pikir ngala apes na Pandawa umum khusus na Gatut Kaca nah andika can apa ka Gatut Kaca kada rupana ish asan senah bejana mah jago tapi aida kreaka mah mau bisa gitu. Sana jangan Gatut Kaca kami yakin jago kurang kamu mau munur sasiku mau nyingka sasang lebih jika na jago di alam dunia kiwari lintang di akang pribadi
3: nengang sama itu
0: bisi ayu teapal akang 7 tahun tekana melon
6: bangga tuh
0: 8 bulan tekana tutut
3: kekuatannya
0: 18 tahun akang tekana rujak alpukat
3: ayak itu
6: setahun
3: di
6: lempangan
0: setahun akang lelempangan
6: tungkul tara tangah di mana
0: tungkul tara tangah
6: tangah-tangah di mana tah
0: tangah-tangah di Amerika Serikat
6: oh beres
0: ya lalawara
6: lalawara
0: daya lala bisi aja ente apa banyak kau lapisan Gatut Kaca rek di alam nyawa kuan di gade
6: wah
0: tunggu ya tunggu ya
6: nyaho
0: lah, kaya ngajak keru itu nyaho, kaya ngajak keru itu nyaho, dun
6: tukang banyol jika na
0: kaulah pisan anungaran Gatut Kaca
6: wah,
0: nah, toh sok itu tunggu ya tunggu nyum ya nyum
6: terus nyepar nyum nyanyinya, saya di negara ditu
0: wih, toh sok itu
6: nyaho lah
0: anjing panjaka lupa, karena telin tapi ku halin anjing geus kakurung ieu di nagara Marda anjing bakal dicangkalaku kalau bakal disetorkeun ka wajib cing balik ngomong teh
6: ya
0: naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang slapet tangkap di sawarga waktu naga percona mental widadari ngarti
6: wah wah ya
0: ha.

0: hal anjing gatkasa.
1: Aula anu ngaran Jabang Tutuka Gatut Kaca Kerincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringa ngerti.
0: Tumahan. Cilaka da ieu biwir nu kieu teh. Bu, kaburu ku asih aing noh. Hebat urang Amarta.
2: Teori teh nya.
0: Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing kapancing lamun kieu mah Gatut Kaca lamina.
1: Undang apa?
0: Cobat sobah aja aing kagok asong. Urang padaok kopingan pati,
1: urang dihanap jeung kaula turun.
0: Aja.

0: itu diharap. Ieu teh naon agan teh?
1: Tingali. Ieu aya imong kalup anu rek maling kembang.
0: Kembang naon?
1: Kembang cangkok ti nagara Dwarawati. Jimat Uwa Batara nyaeta rek diiwat ku eta mangkeluk. Ieu mangkeluk teh turunanna si naga Persona cenah bae jalan. Dek males pati ka kaula dola.
0: Aduh,
2: inget keneh Kang?
1: Inget keneh maneh.
0: Asa mohon waktos aga nuju alit ka punggur.
1: Iye.
0: Somohon
1: ka ieu teh nurek males pati ka kaula.
0: Doh, agan tewak agan bahaya yo. Nya. Lain antepun.
1: Ieu teh sabenerna nyerang. Ngan cenah rek make jalan lemes heula rek maling kembang. Nyata supaya beunang patina beunang rarakna panawa. Ngarti?
0: Agan musuh,
1: musuh sebot.
0: Kenu kabdi tewakna lah.
1: Ayo ayo, buat. Saya
0: kuring.
3: Waduh. Tendeng ludeung ieu teh mah.
1: Kuring naon?
4: Wartawan PR. Pikiran rakyat. Bisi. Ieu juragan Patih ayeuna meureubikeun berita-berita anu parenting. Mangga bilih bade PR.
1: Lain berita-berita mana teh saharan.
4: Kuring.
1: Ye. Yeah.
4: Mang Ule. Aduh. Abdi teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran abdi teh Mang Ule. Aing ngaran Ule aya rupa hideung. Aduh, ampun.
1: Kurang ajar. Naonana si Gatot Kaca maneh?
4: Kuring guruna.
1: Guruna Gatot Kaca.
4: Ora kapindo gawe.
1: Kurang ngajar dek pipilu weus ya.
4: Sanajan kuring rakyat juragan Anom Satria ieu teh di nagara kuring mah geus manunggal. Ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban.
3: Oh.
4: Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nuran cage babarengan.
3: Teu saling andalkeun
4: teu. Teu saling andalkeun, istuning babarengan.
1: Tega lara.
4: Tega.
1: Pati.
4: Tega.
1: Wani marang aku.
4: Aku oge wani marang aku. Ni.
1: Jadi pasuariu. Mungkin kau
2: siap.
4: Kulon mana, oi?
5: Tak mau nahu ayah kan.
4: Liur, oi liur.
5: Ya, palingan linglung nanya kan.
1: Rasa siap. Edan. Jelma kieu bisa eta gelutna.
5: Sangkanya.
1: Woi, sampah. Wis edan. Ya, segrik.
5: Mamran.
6: Urang ajar jeung nyabah ka hanapna naonan sia.
4: Aduh, euy meni geunya kacabah ka hanapna. Dibuleuh heuneup, dibuleuh heuneup ni kecebuk.
5: Tong rupa rampi da, Kang.
4: Ugeun, ugeun.
5: Naon?
4: Ka mana si ugeun? Ugeun aing nyabak anu geunyeul-geunyeul, ugeun.
5: Ah. Kita taruh leut.
4: Aduh, ampun ting.
2: Gerakan cuma comot teh.
4: Naon, A? Gelut euy. Maneh narik nonjok ka luhur dewek kalelep ka handap, barukana ieu leungeun nu ka teuhut teu ngaronjang beureun ka hareup.
5: Aduh.
4: Meuli ngagerewel pisan comot dage euy.
5: Meuli pernah nya, Kang.
4: Bieuna marek dibetot ngan sieun pegat.
5: Ulah.
2: Kamarapa ya?
4: Sabab lamun pegat mah aing karunya ngarugikeun ka maneh heuneu.
5: Nya.
1: Saya
4: kuring hancip.
3: Oh.
1: Saha sagara
4: antong pencak kaki dek gelut magelut teh tolong mong kaleng belut Italian
5: gitu.
4: Tong mong gandeng ah dagoan kuring teh ka Sumatera.
5: Ya
4: aing. Ah. Aduh ampun. Dek ngalarambutan meureun ka Sumatera yeuy. Dek ngiring ka Yeuncum. Ka Yeuncum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: Jom layu.
1: Orang ajar jeung ngegel jeung naon.
2: Ulah lawora untuk kuring teh aja ge hiji ngajalatit. Aya peurahan untuk aing mah.
1: Pantes aya peurahan sia teh sia mah tadi di kosok. Muni kulat wungkul.
2: Saya
1: mah rada peurah teh da nya kitu teh meledos ongkoh. Ya eta sesabila tung untuna.
3: Kasah lah dina.
1: Kenapa?
3: Cing tau maka jeng ngasong ke Nugarelo. Aing liur gelut kita maka aturan ya.
1: Gelut maka jeng aturan nanti. Saka elinge gelut mamana nulowong di dinyabek.
4: Satu bisa.
1: Ngaran lagi main po. Main poho. Jadi meneangan nu poho na weh. Mana nulowong na. Aya botol tinggangkeun botol. Aya gelas tinggangkeun gelas. Aya sangu dahar. Naon deui teu geuning? Ya.
5: Asa teh uyahan urang aya.
1: Tapi aya eutik nya euy.

0: Kirusi lan paingat.
1: Kiri.
0: Kiri hartina gunung.
1: Kirusi.
0: Oh, si sasing. Paingatnya tak tersangka sarabuk sama nyamuk. Hebat katut kasa paingat.
1: Mata.
0: Kabayakin jago waduh eta di tengelan nepi ka teureug rogregog. Oge malik neungeul ka kaula nepi ka gararemek ieu. Pano nyeneul.
1: Wah.
0: Pasiksa kongko.
1: Hey.
0: Kanak baru.
1: Tugeneya.
0: Wah, geus rupa-rupa we aing.
1: Kajadiana terbaru.
0: Kurang ajar. Hayang maju ngedan lawamu.
2: Lah. Resepna ka juragan anu Gatot Kaca cek kitu we.
1: Mun bae teh Kang Mak Kang
2: Cing. Bari nyereng kebeng.
1: Ya.
0: Wungin don lawamu.
1: Wah.
3: Lain mau.
4: Geuleuman nya Kang.
2: Lain mau atuh mu kitu. Wungin don awamu. Silih bisa sora cara dewek kitu. Kumaha cara juragan anu? Kumaha?
0: Wungin don awamu.
1: Waduh.
2: Geremna eun we edan mah sia. Kumaha cenah?
0: Yuh.
1: Wajit kacang.
2: Ah, si cepot mah geus ka mana we karep. Tinggalin ke ditu gelut. Heuh, aing geus cingogo di dinding ari kana gelut.
3: Cingogo, cingogo ulah make bieung biji.
2: Naon cing? Hah? Naon cing nu biji tina bujur aing?
1: Beus kota.
2: Beus kota. Aduh. Naon cing aya di jero peot di luar hejo naon?
1: Da.
2: Di munding. Naon? Naon? Di munding. Lain. Ieu mah ti jero peot di luar hejo naon?
1: Da.
2: Anu biji tina ceuli. Lain. Naon atuh? Ni tumpak angkutan kota. Ya, belegung.
3: Kapan ini teh peot cicing di jero? Angkutan kota teh hejo
1: di Bandung.
3: Bisi anjur mah koneng, belegung.
1: Kita sih ngomong bodas.
2: Aduh,
1: nog budak
2: sumpah daun. Aduh. Aduh, ampun cing. Hejo sok tadi deuyeuh kolot.

0: чтобы я тут были голы. Шапку!
1: Шапку!
0: А шапку на куранга чарова. Вот шапку!
1: Дома!
0: Дома!
2: Alah, meninggalan aku. Atau puguh, weh. Juragan Anom hari teteh.
3: Kumana meteh?
2: Oh. Dek diserang, kupurup anu bang baraan.
3: Tah.
2: Puguh, weh, juragan Anom teh ngelalapkan silahna di nagerakan monyet ngeming.
3: Ada.
2: Atau plos, purup dengan ukur ngedara angin.
3: Ah.
2: Oh. Dikadat gadona.
3: Mata kata di nana?
2: Patruk. Geblak, teka tukang. Toba. Aduh, dikumaha teteh Gan? Dagur gadona euy.
3: Aduh.
2: Lain ka maneh ka Agan. Kain nyebut maneh si juri. Geus teu ngajen. Aing teh deuleuk ku Bapak Bupati dihormat.
3: Ku Bapak. Dihormat ku sadayana.
2: Ku Bapak Gubernur dipangmulikeun jasa ragam. Nah, ari kumaneh monyong? Munah disebut munah maneh. Ngehina cing si kaing ceh. Aing ceh wartawan PR kikege. Jeung mangule tukang ngawancara. Aing tukang nyokot gaji.
3: Mangule mah wawancara we terus.
2: Oh, hudang sling.
0: Ampun Gatot Kaca kaulah ampun Gatot Kaca aduh wah aduh tong ditonyok tongong kaulah bisi-biji cacing kemang
2: nyata bisi cacing ini panjang hidung bekeun cacing kering urak
0: aduh
2: ditonyok angena euy keur nyebut aduh ditonyok aduh
0: aduh aduh
2: deh jadi balikeun euy
3: kompak
0: sabar de kumaha ningaida sadaya-daya nyangakeun beung tangertek-tekeun suku genteng blokeun Gatot Kaca ampun kula
2: lumatak kalakuan teh cing atuh
4: cerug.
2: Ayeuna urang boga maksud dek malas patina da kuring mah pintu terbuka matak naon lamun babarayaan
3: tuh
2: kana da eta mah kajadian nu geus kaliwat mah bisa dibalikan deui belegu yeuh ngukut ngundek-ngundek teh teteh hese nyatu dulu ngukut ngundek-ngundek ngukut sulit kitu teh pika geuleuhan meni hirup teh Yuni taun teuing
3: jideun teh kitu teh
2: Yuni naon teteh disebut teteh geuning epika geuleuhan teh
3: Yuni takok apuk
2: heuh Yuni tahu ieu ampun dikumaha juga
0: borogod sebut
2: lah
0: borogod
2: saha
0: ieu
4: teke
2: won borogod ku abdi
0: ieu
2: daya tali sawias ku ikat
3: ah
2: nah dibuka ikat abdi meureun ieu ceuli ngucur katingali eta kapan dina tali kolor ta aya belak benang rapi
3: ta eta pake ta
2: hayu we tali kolor kumaha meureun morosot
3: ta eta tali kolor morojo
2: kapan itu atau aya tali ieu gebog ngala ka itu
3: sakitu
2: oh nyeta aing ngareng hap sok pegat mun loba ting alasan
3: mumul ku
4: geus entong ditalian gitu
2: ah entong ditalian kan ya
3: pikir.
2: Urang ieu we. Urang beungkeut geus. Ongkoh ulah ditalian, ongkoh rek dibeungkeut. Heuh entong ditalian.
4: Beungkeut jeung talian teh saruha.
3: Ong ditalian tapi dibeungkeut.
2: Cecepot geus ka mana we karep ngomongna teh.
3: Ringkus.
2: Montong dibeungkeut, ringkus mending oge. Ya jempe sia mah. Cek aing ge montong milu jadi capek beleguk-beleguk. Heuh. Geuleu aingan.
0: Tong loba ting heureuy.
3: Aduh. Iya, panuju ca.
2: Panuju sia.
3: Mane melengkung karunya.
2: Tinggal deui ka nyaga. Aduh.
3: Oke.
2: tentara orang maring ari aganya nyana ka abdi
0: sarwana sebelgum sabur-bur banget
4: kurun-kurun
2: nak kedah ku batu
4: banyak
0: eta tali eta iwa eta tali
4: nah
0: belenggu-belenggu deui
2: oh genteng banyak eta ku genteng
0: cepot tah duit tah 10.000 jig balik tong bebarengan jeung ayeuna
3: tak aneh ngabarengan oge jeung eta mah tuh jangan ini gitu
2: nah ari agan ni abdi teh kieu-kieu ge gaib saya tuh
0: ayo urang sakalian bawa ka Madukara urang hatur kene sakalian ka paman Arjuna naha perlu dikumaha perlu dipaehan
2: Aisyah sama abdi mada pasti weh saur juragan Arjuna teh kena dipaehan mending di dieu weh ayeuna
4: berita
2: na weh ka itu
0: is kudu aya kasapukan
2: lah maka disapukeun naon teh agan kasapukan kasapukan teh ka satujuan teh sarerea
3: godos bro
2: sapa godos
4: teu meunang main hakim sendiri weh
2: teu meunang main hakim sendiri
3: mun main kaleci
2: mun main kaleci meunang ampun saya cekuran
0: ayo giringkeun mana dicana ka mana kaula teh Raden
2: eh Rudan Raden ini mengolo hayang dipikanya ah meureun
3: radut segera geuna
2: hayang dipika deudeuh meureun agan teh cem keujeung Raden teh
3: yang dibere leuwih
0: teh nya ayo ini sok geut giringkeun pot giringkeun
2: sok atuh nya atuh kecuk ya nitah deui ka batur
3: kana gawe mah kana gawe
2: agan ieu teh kedah ditalian
0: coba eta can kene
2: si kan teh iya kantong abdi kudu ditalian teh
0: sabur muruk kadikeun leungeun leungeun kadikeun bari dikumaha ditalian
4: ku agan lagi teh talian mah aja
2: kan naon sok panglalianken ku agan
0: Aisyah gelo
4: babuk
2: kita kumaha itu
0: talian kumaha deh belengung
4: ngamak
2: galak menyong acu pangdalian kun kenya
3: talian ada yang
2: sempat ada apa jok sok cita kicita dah hari kena kena agan cing tarik
0: entau ngalaunan weh sarawak weh cing tarik talian atau tarik belengung
4: ya bantai bese jurangan anum
2: Syogan giringkeun ku agan.
3: Coba itu.
2: Ku maneh. Heu erek ieu oge ngan agan kedah giringkeun abdi. Maksud teh kitu. Ieu mah meuni sarerea.
4: Maksud teh kasaha.
2: Sarerea bara rucek.
0: Heuna mah tobe itu.
2: Tah kitu. Lancar. Lancar kitu sok ini maneh.
0: Bade dicarna ka mana kaula teh weh.
2: Cicing e kumaha kuring lah. Tatanya cicing e garong. Sana janek di ruang krepes oge kumaha kuring we.

0: Batra.
1: Pijo siapa nggak ngaturak ke semua waktu konyok panci dengan anak lepati kalau nun.
0: Sri kami diterima,
1: Kris. Kumaha wae kening dasan ayah. Oh, benteng hati kamar di bangku kata kiwai kaulah nun.
0: Sabar ya Kang Hasil. Namut kemang cangkoku jaya kusuma kemang cangkoku jaya mawar tiraka batara.
1: Enggak hatu kaulah nun akan dipati enggak hawa tos. Ya cek sumbatra kaulah nun. Ya.
0: Nah, akan sering sana rapi kamarana cina cung.
2: Kayaknya namanya pada apa?
0: Amui agar Semah kapihatur nun
1: Kakang Semar tinggal wae kumaha wae atuh nya teh Kakang Semar tu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pay lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik maya naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantan aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya,

0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08
3: FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: 3 8 6 8 6 0. Sekali lagi Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena

0: Dewi Srikane prihatin ninggali Dewi Subadra anu teu damang. Kalaresan Arjuna sumping diserangan Semar Badranaya di nagara Dwarawati nyaeta nambut kembang ka Batara Kresna. Unira kangandika Srikane kalanun engga rakaripati lanongan engga kawatos kawatos kaulanun pangersa kawatos kaulanun Kakang Semar
1: iya nun dupi punana kamarana siasta jika dawala
0: anu ngawi dipi warangka itu nepangan Gatot Kaca ada puguh keeng di dia hai manawite mua sumping ayana kaulanun nuhun nuhun kaulanun rakaripati engga lanongan.
1: Aya paribasa ucu saherang-herangna Cibeas. Tapi gening Gusti Srikane mah teu lebet kana paripaos eta, cu. Bangja teuing dunungan. Siri hayungkeun.
0: Srikane, kaulanun. Kakang Semar,
1: ieu nun.
0: Nah, ieu jeung inget ka inung si laing anu mangkuk di lemur.
2: Batur berupi pisan jeung teu damang nu teh nya.
1: Yang si gareng berada itu di lemur ujang. Bantuan ngadua kang saja banati syariatna kembang urang ungkul ke.
0: Oh mangga. Hengah kalanun.
1: Yes Subadra Srikane gelis Subadra bojoa kang kembang cangkok kujaya kusumah kengeng namut ti Raka Batara kalayan widi Raka Batara yen ieu kembang kudu diungkulkeun ka Nyai waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cager Nyai
0: lir malam tumraping api sacidumatu sakecap nyata pranyata ieu kembang cangkoh kujaya kusuma kemang cangkoh kujaya mawar.
1: Duduk jimat samanya atu ye Dewi Sumadra jangira tangin tesakara-kara istuning damang sapertos bahar-bari atu sadayana barang ningali

tilas tedamang teaya istuning sapertos anu biasana jag-jag melenjang. Sadayana anu sami ningali pinggah nu teh papadana. Bingah kamu.

0: Amuing, ucu.
1: Pulang.
0: Amuing damang, ujang.
1: Taras nuhun, mana gini eta.
2: Atuh bagian utaya papa dana tobat. Tobat kaulah nunacek, damang. Tapi no damang. Rayi Sri Kandi acek tejag-jag daya. Anu karasa deui raka dipati. Nukun kalayan ngakaturkeun semasungkem ku kunjuk panjenengan.
3: Sri Kandi Subadra bagja nu taya papadana nuhun geulis.
1: Bari ngah sadayana nya.
3: Naon nu karasa ayeuna?
2: Anu maulid aya naon-naon kaula nun salamet. Bagja nu taya papadana nuhun acek nuhun.
1: Ya kitu nya anu.
3: Sri Kandi
2: kaula nun
3: bawa atuh ka itu kacai cenamani.
2: Menyuk sumangacek mangga urang bakeula itu kana sanjihaneut aya.
1: Ada.
2: Tunjuk sumangarai nuhun pisan na kadipati los geura manih heula nyai.
3: Bagja nu taya papadana Kakang Semar nuhun ku pangrojongna doa Kakang Semar.
0: Ih nya kitu.
3: Kersana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we ieu nikmat pangeran teu seung. Geus. Sarengna deui ieu teh geus simabdi teh da parantos katingal ayeuna mah seung. Gusti istri parantos damang deui ye inget ka indung barudak geus simabdi teh seung.
1: Jorong hiap teh tuh lah.
3: Kelanan Kang atuh karek kecageur bisi aya naon-naon deui.
0: Sumuhun sumuh sae atuh.
1: Kenapa
0: tanaman ini? Oh, ngapun paman.
3: Saha
0: putra Gatut Kaca.
3: Eh, bapak,
2: yang ay kening silai.
0: Siapa yang pihak guru paman?
3: Kita Raden. Kening yang mawa naon. Jalma di mana?
0: Uningakun itu penjahat paman. Nyata putra balik hari tetepang sang iya jami naga iya bangsa jin di negara giling wasi aingarana teh lotra pati anu bade malas pati ka putra Gaut Kaca khususna umumna Pandawa
3: urang mana
0: urang negara giling wasi ite salah sawius turunan anana ga percona
1: iya
3: mana teh
0: iya meroy
3: ngenakin sin bangsat
1: kengeng
3: abdi jadi bangsat disini
1: ya.
3: Yang akan semah baktos pengaulaan semah kapihatur diterima cepot dawala kumaha Gusti istri teh damang tesakara-kara gening dawala kuayana kembang iya somon dipasihan namut dibere iya kembang na nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringna somohon nuhun Gusti kantun ngabubur beureum bubur bodas e atuh nepi bubur hejo nah make jeung bubur hejo aya bubur hejo
1: ya naon bubur hejo kan
3: bubur ketan ijo kacang meureun
1: teh heuh
0: pungawa nuhun
3: meunang bangsa ti mana itu jang Ileuweung Pak.
1: Aduh.
3: Meni teugeug ngajawab bapa ka bapa.
1: Urang mah
3: geuneuh, geuneuh, geuneuh. Urang mana anjeun pengawa?
0: Kaula teh ti nagara Giling Wesi.
3: Ngaran
2: Putra Pati.
3: Maksud,
2: ai maksud mah kautus ku raja kaula pikeun maling kembang.
3: Ka nagara Dwarawati eta kembang anu dicepeng rupina. Oh kemang iya
0: dau
3: yang naon
0: hari maksad teh hoyong malas pati ka iya Raden Gatut Kaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga percona suargi teh maot naku Gatut Kaca jadi bade malas pati nanging cara sang katang tosanana bade maling helai tak kemang nanging da kaula teh na parantos ka borogod kantun nunggu dawuh we bari dikumahakeun mangga
1: kabokerasia
3: kabokerasia ku Raden Gatut Kaca ku abdi teh tadi taliti nama
1: aduh
3: ya kengeng rusiahna
1: betus ada betus
3: teh kuring teh wartawan atau
1: wartawan di mana Kang
3: di PR
1: aduh PR
3: ya nuhun atuh sing biasa dina waktu cenah pertos damang Gusti istri naon ge nyaritakeun bangsa gigi ka dunungan heuh da cendamat aing ngomong teh kuparan teh
1: sudah heula tadi
3: cenah kuparan teh cenah damang teh ayeuna kenging bangsa atuh sakan cenahna urang jagalkeun ieu bangsa teh sih
1: wah
4: pake kaul
3: eta gacang pakaulan Gatot Kaca
0: leuleung
3: wayahna ieu bawa ka leuweung perlu dipaehan
0: dawuh paehan wae paman
3: paehan geuna getihna mah ku abdi urang wadahan ku baskom
1: keur naon getih eta Kang
3: jang ngareu jang ngareueus ka cirik
1: beubung ngareueuy
3: ngareueuy leuh ieu eta dompet aing ka diukan mah nyong
1: mah wadah teh tinggaleun mah namanya
3: atuh ku kituna wayahna we paehan ieu denawa Opongawa Lodrapati Gatot Kaca sabab ieu yakin bakal ngarusak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep
0: dawuh kaulan dawuh unyuk sumangga jadi ieu teh kana dipaehan wae
3: kudu dipaehan cepot abdi tungguan we teh dieu bisi aya naon-naon deui
1: weknya Kang ah
3: atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sing bade wangsul Kang Semar iya nun aya alus nama isukan we atuh iya da iya sin kumaha tuh parantos lamite yang saya yang ditinggalan di inung baru dati sin
1: Ageung Kamelang
3: sepuluh oh huna tuh pada abdi kesekan tenane cepot maneh maulah atuh yang sidawala didi kene bapak maneh we sorangan nucera balikela nepungan inung maneh wayahna we sering wajang di dieu keuna dewek rek balik ke lasu
1: tunggu-tunggu ngalamur ya Kang wayah
3: nah nama ngintip bapak
0: hiss lain kitu syahuyuk
1: ngintip nao balik
3: lagi ayo ngebalik lagi gusdah yang kikituan gus kolot
1: tara kolot
3: mah kunyuk syah
1: ngomong tuh jang di wayah ta
3: Kang jadi rek maksa wayah yana sumuhun atunun nyatut taya wagelanana
0: deka mana we
3: bade wangsul heula agan melang inung baru daksin kumaha onan sin
1: man gitu lah
3: malum sin itu teh seueur penyakit kolera ini teh
1: oh pilih teh pilih
3: iya pun biang teh istri mah sensitif
1: aduh
3: naon sensitif teh heueuh pun biang teh resepna teh sok meuli sensitif
1: nari sensitif
3: anu sok beureum teh dina bibir
1: hehehe lipan-lipan sadut
3: lipan sadut nu kitu mah meureum melegung oh ku galing geme biasa ya. Sok atukang daya kalanganana wilujeng
0: somohon somohon permios atuh nun we wilujeng atuh we
3: saya jang wayahna sering di dinya saya atuh pa salam ka ma oge si borontok upami parantos megar eta anakna wayahna pang nurunkeun
1: leukeun ngukut hayam
3: ieu ngukut hayam teh euy ngukut ieu nu batur geus aya ngagaduh
1: nya bener
3: kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual. Heeh. Dina lebogaan dan nyakeun teh.
1: Tuh. Tukang numpurkeun ta mah.
3: Nya kasih gareng pa eta pangorengkeun kitu sampo mah anu beulah tongoh kitu pelak-pelak abdi teh. Heung jang heung jang heung jang.
1: Pelak sabaratakan.
3: Oh yode bapak dewek balik leuh cuh.
1: Tontol panggil Kang
3: Ejan. Duh, mun enggak dedon. Iya, jiga tanggungan kurupuk digotong sireum. Aduh. Los Gatot Kaca bawa paehan ieu pongawa
0: unjuk sumangga amit.

0: bayarna. Kaula geura puguh pancen geura teu gerakeun katekaan paeh maneh.
1: Sadaya-daya degang pati ilang dunya sawarga Gunawi Hayu papatan patah pelaya cang bulan 14 teu geuneuk sareng teu waluku. Mulung banget timur jalan di desa sapuan. Duh,
2: Tika sayang tu mampar. Sapratane pun raja naye patih anu kakalayangan diawang-awang. Semuruk ti megawe lungan cik ti sajabaning langit melangkap patih lumampah ti nagara.

0: isuk-isuk ke lapur pabeberang teu aya sore weleh magrib teu bukti peuting nihil. Eta weh geuning kitu si Patih naon diungkulan ku jelema. Dulu itu
1: cebet-cebet cekatan nyata.
0: Aduh, dek dipaehan deuleu diungkulan bedama.
1: Mati
0: paing atuh paing ngaran.
1: Nah, cacing berijil.
0: Wah, sarupa ka bisa melaan Patih Lintang ti kaula raja nanti. Ya, teuing meureun beunang Rusia.
1: Oh, rasupina teh kaboker.
0: Wah, teu kuantos si raja tutuwong samanea, dudu jin samanea.
1: Inggih.
0: Bisa mancala putra mancala putri. Lajeng ngarabut tangka cau. Anu temahna diciptakeun jadi Patih Lodrapati ieu tangka cau. Dialihkeun ka payuneun Gatotkaca. Ari ieu Patih nu aslina ditoel. Dicabak atuh leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina pating paningali Gatotkaca. Itu kayaanana. Atuh ieu gebog cau. Nyaeta ditugel jangan ku Gatotkaca memang paningali Gatotkaca sidik ieu teh Patih anu bade dipaehan.
2: Muter awak Andika. Sakara-kara. Sajumlah para petugas. Buru-buru eta geura ruang layona. Patih Lodrapati.
0: Padahal anu di ruang tur anu ditelasan ku Gatotkaca teh gebog anu diciptakeun ku Raja Lodraparisangka. Atur Raden Gatotkaca

0: acarios I rajana sarangpati. Kabina-bina teuing tubuh. Gusti Prabu Sewu Bebenu Laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali. Kaula teh meunang Rusia ku ngaran Gatot Kaca. Anu mana Gatot Kaca teh?
1: Eta anu bade maehan kaula tadi.
0: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek meureun tadi. Nyaan? Dawuh Gusti. Buk. Heuneuh lain. Tobar. Naon atuh pangnak rek dipaehan teh?
1: Nya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temahna Rusia kaula teh kengeng sarayana.
0: Be. Kumatuh.
1: Kalayan Gusti kaula teh dicana ka Madukara.
0: Nanging nyakitu. Kaula teh dicana ka Madukara teh aya kabunga. Bunga naon?
1: Cen kemang teh anu bade dipaling teh henteu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna.
0: Celah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna. Kakresna. Nyawe pamajikanana teh cenah dugi ka cageur di landonganana ku eta kemang. Aya di Arjuna
1: dawuh
0: deet meureun ti dieunya.
1: Timalan paduka.
0: Kumacu.
1: Atuh ku kituna. Kedah kumaha ayeuna teh kemang aya di Arjuna sen.
0: Keun.
2: Urang atur-aturkeun.
0: Kumaha lamun kieu? Dawuh. Jangakeun ka sareng panjenengan. Hari eta kemang teh bener aya di Arjuna? Dawuh paduka. Lan kumaha aing carana maok ieu? Nah aku dunga daguan kewai tengah puting gitu.
2: Kertis jempling.
0: Tapi dah iya atau dagus digagal aku maneh namuah itu bumbung ke hansip tengah puting.
2: Ketat penjagaan.
0: Oh pasti ketat ayah kejadian kewan. Nanging ayah kesempatan Gusti. Kesempatan kumah. Kesempatan nun. Tadi di Karaton Madukarate ayah aki-aki hidung karena Semar celah mah melangkah pemajikan anak hayang balik kalemurna syahate
1: Semar teh eta Semar teh anu dipikanya ah ku Arjuna
0: bogaan pemajikan Semar
1: mau ipangna balik ogesin eta teh cenah inget ka pemajikan anak
0: Semar ngaranna
1: Timalan
0: dipercaya ku Arjuna eta aki-aki
1: kan tenan malihannya ahun pisan anakna teh cepot sareng dawala. Aya ayeuna di Madukara, aya dawala mah panjang irungna cepot mah. Make iket teu aya eta teh anak Semar.
0: Gina si aya jalan kieu mah. Kumaha lamun aing ayeuna dek ngajadikeun Semar? Sae kitu. Sok ke maneh mah kitu balik ke kanagara. Aing ayeuna dek ngajadikeun Semar dek nyokot dek nginyeum kemang kitunya dawuh. Lajeng ieu lodra parisangka ngagibekeun dirina nyatana jadi Semar.
3: Anu tina waktos eta elmu panemu jampe pamakeuna memang luhur I raja.
0: Allah. Ku ngagibekeun dirina leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi Semar Badranaya.

0: yakin ia Raja Parantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, pati jadi awak ayah jadi kia dia lagi.
0: Waduh, leres pisan kitu rupa ratisun.
1: Benar kia rupanya?
0: Dawuh percis tadi picin sasir sun.
1: Ayah nama lo semane magra balik ke negara kene kaula. Ayah nanurek usaha nyokot mustika kemang cangkok kujaya kusuma kemang cangkok kujaya mawar. Nyatana kaharapan Arjuna.
0: Wilujeng atuh paduka,
1: ini tebalik tong di pikiran aing ulos.

0: Dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas pringgaringa calangga jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahin Pandhawa remagantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden,
1: luning ita teng sanika paman.
0: Geus dipaehan eta raja Opatih di nagara Kilingwesi.
1: Parantos,
0: ngan kadewe bisaya bejana karajana kumaha bisi kumaha onam.
1: Luning ita teng sandiga.
0: Cepot geus Dawala abdi cing bener-bener ngajaga. Bisi kumaha onam ayeuna geus aya beja mah geuning eta kajadian. Kila-kila nyata patih dek maehan dek maling kemang
1: somoh
0: iya kahansip yang diikat aplusan ngejaga belegu
2: kewacaran aplusan kewacaran
0: silaing ke puting nah dewek dek syare temurun isuk-isuk hudang siling tulisi bunga tulis dahar tulis ngejaga doi dewek dek syare jadi penting ngadui dewek dek syare siling ngejaga saya
2: kira di gawain gitu patut
0: di gawain aing ya kewe itu sebur kiamah
1: lalu beting hurui pot lalu beting hurui
0: upaminta kia malapur minan sepi
2: mata ngelengut sebentar gitu mas akang mas
0: mata ngelengut mata ngelengut
2: kita sekutah
0: pangapun tenun sada bapak mana cepot
1: semuhun lah bapak
0: pak ya dewek yang gini itu bapak kadeo doi pangapun ten agan
1: wah ayah naon balik doi wah
0: diterima kang gening balik deui
1: aya naon pak
0: pak kumaha ma
1: aya naon balik deui wa
0: anu mawi sieun cisim abdi teh aya kararepet aya karewas kauladun
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
7: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh pesanan naon panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
7: abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Geningan Kakang Semar timbalan jeung Semar kapihatur diterima Kang kaunyuk juragan Anom Nun.
1: Diterima weh. Aya naon ieu teh?
10: Aya naon Bapak? Naon ieu teh Bapak mun teh meneh rusuhan meneh pikarewasin kuring?
11: Nya eh.
10: Aya naon ieu teh?
11: Tebi.
10: Aya naon ieu Pak? Pak,
11: ayah kau ruan.
10: Silakan, Jang. Agar

ada di menu laksa pun tak dustukan. Isi maaf di ngawani kendiri isi nama natakunun pangaruh ruas nutaya papadana nyakapa.

0: Ayah naon atuh bapak sokenya gara pada rek bejer beas geus bari di ding ding ding ding. Ding ding ding kelir atuh kitu lain di ding ding ding ding.
1: Jam ding ding sakinya.
0: Sapa?
2: Ayah naon we?
0: Punten teh Yusimab teh. Barang dongkap Yusimab di kalembur. Katumari tis kana rompok atuh naha inung barudak. Sapa nyawat sareng tuang garwa? Diriung-riung tatangga ujang inung si lain ngejar. Acek sutiragen tedamang imalan nun.
2: Wah istri tedamang wah.
0: Leres. Alah. Mak tedamang baru. Oh. Paranto sabaraha dinten cenah teteh. Ganeng gering sih ngomong gitu-gitu ah.
1: Ada orang mau nge ebangahan.
0: Emak tidak mau bapak inung si lain yang ngabisu deh. Ulu, Gusti, atuh gampang ngabisu malu ngomong teh. Cawin beli buku, tulis. Hanya tadi bisa tulis aja deh. Umaha atuh, maha coba.
2: Aduh.
0: Ari kitu kumaha Kang? Manawi, ieu mah manawi sing dongkap ka ditu sih. Manawi luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galeuh nu weuning. Tiasa masihan namut kemang cangkok ku Jaya Kusuma, kemang cangkok ku Jaya Mawar kaula nu pangresep.

0: Arjuna sakedapan butna wangsul marganipun peteng penggali. Margi emut kana kasauran Nalendra Prabu Batara Kresna yen ieu kembang teh teu kenging ditamuhutkeun kanulian.
1: Margi Prabu Batara Kresna mah uninga yen ieu kembang teh aya dina

0: Da puguh pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badralaya. Kakang Semar,
1: iye nun.
0: Kakang Semar oge uninga ku anyeun. Yen ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Kitu Kang.
1: Ih, nyangakeun eh, sinyangakeun eta mah manawi tadi oge sinya aya teh dipasikeun mah sawios. Bade milarian teh atuh landong di lembur seuh.
0: Tah kitu we Pak, entong eta mah nu nagara.
2: Obat kampung kitu Kang.
0: Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
2: daun manalika.
0: Daun paria. Jeung manalika dihijikeun.
2: Make tomat teh Kang.
0: Make tomat. Perlu di sayur
2: pake petrin
0: dagangkan ke Saudi Arabia naon kuma acana karawas nama teh panas jang kuma apa main di leuhang di leuhang di kumaha di kulub mba aku di kulub
2: tampilin nginyakan tampilin buka dulu
0: tapi kaki itu timun deh timun mah kajeng timun geuleuh cenah engke teh sendiri deh
2: lindung eta di kulub
0: kumaha atuh antong kembae Pak saya aya we atuh landong di lembur
3: kuy
0: kan
1: kulan
0: nya teu naon da puguh Kakang Semar mah kaula ge hafal yen anjeun mah tara bohong gera bawa ieu kembangan ka dewe cing hati-hati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh oge mun bisa magatot kaca
4: ulun
0: wayahna we ieu Kakang Semar anteur ka tumaritis ah sawios tong ngarepotkeun seuh sawios sawios geune abdi seuh tawala cepot abdi seuh anteur bapa maneh geusi kumaona sae sae sae jangkeun bae jang abe singkat dewek-dewek init ngeblesat ayeuna oge ka tumaritis teh kubaran indung sieun dalam urang geus sageur mah pastina geus imah di teh panginten wangsul deui upami parantos eta mesin indung barudak
2: degreg gitu ah
0: ya teu naon atuh kayeuh gerak tarima oh mangga nuhun nuhun agan
2: luntur galih mah
0: luntur kalbu jemar manah hatur nuhun sawangsulna Kang ngan ka dewe cing hati-hati gaca anteur Kakang Semar sawios agan sawios sawios sawios da YouTube bajeng abdi we dunungan atuh abdi bade keun bae siring mali dia bisi kumaonam
2: ya keneh
0: heh bapa melimpuran moal jang moal sumuhun atuh permios eh
4: teu kedah dijajapkeun we
0: alusna mah kitu da sawios sawios sawios permios atuh nun pejang kada cing hati-hati dewek dek kumaran indung sileung heula ieu kembang dek di bawah kudu bade dibantu da tuh geus sim ambisieun los bawa permios Semar mamalihan nyatana ngejati Payun Arjuna Gatot Kaca Astra Jigandamana nanging pinasti kasahyang dumampar boten antawis dang sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan ti kaputren yen telakeun Dewi Subadra ngalepek deui di jaman nyata teu damang waras
1: Tira kali pati para punten.
0: Saha?
1: Kawula nu sikani.
0: Urang.
1: Tobat, tobat, tobat teuing kali pati ampun. Salaya-laya.
4: Aya naon, Bibi?
0: Aya naon, Gusti? Aya naon, Kulan?
1: Silakan kali pati tiwas.
0: Tiwas naon sikani?
1: Aduh, ampun teuing. Nguningakeun Acek Subadra, Acek Subadra teu damang deui ngalepek di jaman. Malihanana aya langkungna yeuna mah kaluar geutih, tina pangabungna rupina panginten ti Dagor. langkung parna, langkung parna tibatan tadi kaulah nun
2: kalau kurang teh atuh
0: silakan Gatot Kaca
4: nuningi dateng sandika paman
0: sastra jinga nun
2: noho untuk nampak
0: dawala abdi kelak wayahna bapak maneh udak deui oge Gatot Kaca supaya gancang mah ku anyeun udak deui Kakang Semar wayahna sakedeung kitu eta kembang inyem heula keur ngubaran subada
1: engar ngaripati
0: buru-buru Gatot Kaca muni

0: Tak niat tanah tipu serdai marukara. Maksud ngepujengan Semar Badranaya. Aduh.
1: Wata?
0: Si kene.
1: Kene.
0: Wah Semar Badranaya binti karatur marukara. Geus jauh apa kali wajah teh kumaha ieu?
1: Ade apa?
0: Wah Semar Badranaya. Ayah.
1: Anak kami yang binatinya teh.
0: Coba.
1: Tapi
0: hebat jilempang nawa Semar Badranaya paingan mung di baturan.
1: Parasnya teruk.
0: Bieu cikeneh. Dikira mah ku kaula karek nepi ka alun-alun.
1: Paras.
0: Tapi geuningan geus eueuh weus. Ye Semar mamalihan parantos ngajangelek deui jadi buta. Nyatana bunga sakalangkung kuayana parantos mibana ia mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Cangkok.
2: Wah,
3: ngeus beunang

0: Oh, dek teka inung silai ngaya kitu teh atuh da di bawah sangsara balang sakit.
1: Turut teh jatuh mutu.
0: Padahal lamun ngingetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar na da puguh bapana raja direju.
1: Nuhun nya leuh.
0: Di bawah sangsara ku dewek jang.
1: Eta ku kersa bae
0: nyata. Daek di bawah sare dina kasur jarami ai usik korosak, usik korosak.
1: Silai nu nyunut teh ka sur jarami bapa.
0: Marukan aku mah teh sieun.
1: Batur mah kasur bursa ieu mah.
0: Batur mah make kasur teh bursa efek.
2: What?
0: Sate won. Asa teh teh beo kitu.
1: Ah. Da salama beuk kitu mah.
2: What?
0: Syah
1: Kang Baso urang mah teu nawarkeun.
3: Beo tepat na goronggong kitu.
0: Heeh, naonnya tukang baso kitu. Ya tukang baso mah ceuk rada sandek kan lain kitu nawarkeunana.
1: Mana warkeun tukang baso?
0: Kue, kue wapu, kue gemblo.
1: Lain tukang baso nu lain. Lain tukang baso lain.
0: Heeh, ya.
1: Kang Arang kana ka dina.
0: Pau, bapau, cina kece tukang baso malin.
1: Cuma tukang kotoprak.
0: Ayo, tukang areng gitu nya. Aya oge anu ne, mene. Mene bari seukeus sungutna teh.
1: Kabagian samene atawa anu kitu mah. Ah.
2: Wah.
0: Saha?
2: Ulah kaget ieu palowe.
0: Amuh juragan anu.
2: Mana abul kolot lempang tewa
0: nah naon gitu
2: nepi kasakilat eta tipu sirdaya madukara
0: iya cekape ati tikawi tunjukkan tadi masya
1: mohontalah
2: aduh wa tiwas wa
0: amui naon pun anak kata berak nun
2: lain
0: amui ayah naon agan ayah naon lewas wa tenun
2: wa Bibi Subadra teu damang deui wa. Aya langkung laeuna mah.
0: Gusti istri teu damang deui karah teh.
2: Iya.
0: Uluh. Kumaha atuh, Dun?
2: Ayeuna mah wayahna wa. Sakedap pe sakedap. Eta kembang anu ku wadi tamu teh kembang cangkok tamu teh sakedap wa.
0: Ulah.
2: Wayahna eta kembang tamu teh.
0: Mang naon agan teh?
2: Eta kemang
0: sumuhun kemang naon
2: kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Mawar anu ditamut ku wa
0: saha anu namut kemang
2: kapan ua
0: iraha ari agan
1: ngeureuwas eta teh iraha
2: sok banyol eta teh make jeung iraha pan bieu wa teh ditritu
3: tadi ge nya miosna
0: naon kapan ua teh mios teh tadi teh kauninga ku agan
2: nya kapan namut kemang
0: ah saur saha ua namut kemang
1: aya nyarios saha
2: aya
3: suarahan pun teh
2: saur ua kapan ua teh tadi teh sumping deui kapayeuneun paman Arjuna saur ua cenah ua istri di tumaritis teu damang
0: nada ua mah teu acan dugi ka tumaritis ti sakawit mios oge
2: ah, tong sok banyol wa.
0: Teu namut wa mah teu namut kemang ai. Bujeung hira ka nyaring teh ngimpi-ngimpi asat.
2: Wa, tong banyol.
0: Banyol naon da hiraha ua banyol? Teu wararan tunting amuing.
2: Wa, wayahna tamut teu datang kemang wa.
0: Teu namut.
2: Lamun kitu carana wayahna ua kudu balik deui ayeuna.
0: Mangga.
2: Hayu milu wa.

0: Batranaya dirawu di pangku ku Gatot Kaca di canak kawang awang halum mama nyata nengah cuk-cuk Madukara. Acarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah si Gatot Kaca betila-lila tingkapan si kene init nage Semar Batranaya cepot
1: right.
0: Dawala abdi cing kata susu Gatot Kaca na itililah-lilah tering

0: Wah, kaliwatnya.
1: Kade atuh.
0: Papa limpang meureun. Duh. Ya, atuh bapaknya ingon. Kabun ting ngariweukeun.
1: Mana si pangalimpang?
0: Padahal mah tidak mau atuh ubarane kudus.
1: Yeh, kumang bar keur kudus.
0: Heuh, dusna diduruk.
1: Oke, meureun peda.
0: Dipakai ngaduruk, dipakai ngaduruk bujur mana ya, woi. Gane pitu tah peuji terpake ubar teh.
1: Peuji
0: teh dipiceun tah jeroanana.
1: Nya tangsuna
0: kita.
1: Meuli ka mah iya jeroanana.
0: Meuli ganeng ah.
1: Kareng Kang ah.
0: Ganeng puku maneh ganeng mah teu rame lu.
1: Gujurkeun wae.
0: Cing kumaha eta cepot lain heureuy wae syah. Muhun kumaha atuh nya ngabujeungna ka mana atuh.
2: Oh. Ia putra Gatot Kaca.
0: Ulu, itu guning di sana kujulakan anom tiluhur.
1: Wah tuh.
0: Aluh, geus datang cepot. Paranto sagan.
2: Jangan paman.
0: Sembah kapihatur agar kita terima Kang bagian utaya papa dan Kang. Bapak, nah atau kejadian teh bapak. Tiwas Gusti istri tidak mangdei pak. Subadra gering deui Kang, amuing nun. Jadi ku kitu nawayahna we eta kemang teh inyeum heula Kang. Kemang naon nun? Kemang anu diinyeum ku Kakang Semar.
2: Ya, we.
0: Wayahna pa eta kemang teh bikin heula sakeudeung. Kemang naon, Jang? Ih, kemang naon?
1: Oton.
0: Kapan kunu ku bapa teh anu tadi ditamut? Kapan bapak teh tadi teh namut kemang? Iraha? Tadi teh geuning. Cenah emak teh damang. Tada can bapak ngijeung indung silaing deh kati kawit. Ini toge timimiti ini toge tadi. Wayahna Kang. Eta kemang inya meuhla. Teu namut kemang nun. Buru-buru. Rakaripati enggak rakaripati. Enggak kawatos si Aceh Subadra enggak
2: cing buru-buru Kakang Semar bapak
0: buru-buru bikin buru-buru bapak
2: wah enggak tua
0: tenamut kembang agar eta kembang anu diinjem heula anu diinjem tea injem heula ku kaula sakeudeung Kakang Semar tenamut kembang agar kalah banyo si Semar tenamut bapak tunggu dah uing teh panon peda kapan bapak teh tadi teh nginjem kembang ente ya
2: ente
0: murukkan itu ke diri murid
1: ngasih ngebohong eta kolot
0: eta kolot Semar teh geus kasohor kemana-mana Semar teh tara bohong bapak teh geus kasohor bapak teh tara bohong tara bohong tara mani geus kasohor
1: tara kebagian itu
0: iya gitu tenamut kembang agak
2: buru-buru Semar Badranaya
0: tenamut bujeng hingga kajarik teh ngimpi-ngimpi acan di Semar tenamut kembang nun
2: kurang aja siap
0: ayalah amuing
2: tuh nya dikepret weh
0: daeta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh
1: batur agehan
0: cing bapak buru-buru atuh tenamut yang
2: tenamut wah, nah itu ngadon banyol wah
0: buru-buru Semar tenamut

0: kurang ajar Banten Raya ngadun ngahereuyan kadunungan kurang ajar
1: ayana bikon itu bapak
2: ai itu bapak bikon
3: wa bikon atuwa
4: terambut sejahang agar terambut kebang agar amui
3: ai
5: kalah cerik marukana dek mulu sedih meureun manya make jeung sedih ka bangsat
6: gogo menyarek mulu sedih ka
5: manya mulu sedih kana bohong bapak
4: teu nginyeum jang
5: coba dek dijual meureun agan abdi mah ulah dicacanak agan nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kelakuan bapak nu modeh kitu
6: jahatna mah ah
5: sarua na sia tuh bapak uing dikepret teh nyeri anak diteungeulan batur
6: mama waka akang tah
5: tingali ceuri uing ngucur deui
6: nya teu payak kagugah
0: bikin Semar Badranaya
4: teu lamut lah
0: kurang ajar siapa ayana
4: ayana tenamut agan tenamut kembang
5: tapi kaki itu eta bapak
6: aya kaduanya antuan
5: hah nasib

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai ting jalpret geuning kitunya, tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karawas pisan gitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Kada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleda atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Suara Yapi. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik dan kerohanian

0: mulai ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam, memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuitis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, yaitu rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari, yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah, memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang. Belum selesai tanah longsor diatasi orang Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah, biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh itu karena memang karakter tanahnya yang labil. Salah manusia kenapa tinggal di situ. Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asoban nasu min khairin au syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian, musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua, merupakan teguran. Dan kemungkinan yang ketiga, bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Dan pasti, kata Allah, ada lamu taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu dengan apa? بشيء من الخوف, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut. Dan paling akhir takut mati. Bishay'in minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Walju', dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua. Tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda, wa samarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, wereng, ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, ngglenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepah, diem aja. Temennya bilang, sampean gak salah ditampar, kok diem? Saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat, ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya enggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa, telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya. Tapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya, dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini, cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah, dia harus mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan macam kita ini innalillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian, seorang kiai tanya santrinya, kemana si Pulan tidak datang? Kata temannya, si Pulan sakit kiai. Kata kiai, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Temannya nyaut, kiai belum mati dia. Lo kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati, tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Marilah kita lihat dalam kehidupan akibat tidak sadarnya orang kepada innalillahi. Gejalanya dalam kehidupan modern ini kan bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang hendak menegakkan keadilan, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, ingin memperjuangkan kebenaran, di tengah jalan berbalik menjadi orang yang hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak, tapi di tengah jalan dia berbalik menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya saja. Tepat benar sindiran Allah dalam satu ayat. Wa iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iba. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan, mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kashafna anhu durrahu. Tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Salat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai salat langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai sholat. Sampai satu hari baginda Rasul bertanya, hey Sa'labah, la baik ya Rasulullah, kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir, dan doa? Apa tidak betah kau di masjid? Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada enggak burung yang betah di kurungan? Enggak ada keleperan, mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas, enggak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang enggak betah di air? Ya. Ada. Ikan mau mati. Ya kalau ikan sudah enggak betah di air, kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah enggak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja, Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu, bukan pula menganggap doa, wirid, dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya nih orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang aplosan kain. Oh ini kan kere ini. Oh begitu ya. Oh. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadung ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri malu, ini sudah kadung ditanya lah saya berani. Gimana? Tuan kan Rasul. Lalu namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa omongan orang belum punya duit itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul, lah baik ya Rasulullah. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat bawanya. Sedikit kamu syukuri nanti Allah tambah ketimbang banyak tapi kau tidak kuat membawanya, apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir dituangi air satu ember pun lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita. Begitu ya. Oh ya sudah kalau begitu. Pulang Sa'labah. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apa? Sudah saya pikir-pikir. Lalu? Ya syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain satu berdua rasa-rasanya repot juga awak nih nak bersyukur. Jadi bagaimana? Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'labah, saya ya Rasul. Kau ini kan orang Islam toh? Iya. Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa? Tuan ya Rasulullah. Betul? Betul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Kenapa minta kaya? Iya ya. Iya, pulang. Dua kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'labah? Lain athani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna min as-salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, pokoknya saya jadi akan jadi orang soleh, tekun ibadah, wa la a'ti kulladhi haqqin haqqah. Akan saya berikan tiap orang haknya, pokoknya kalau saya kaya, sip dah. Omongan orang belum kaya memang begitu. Saudara-saudara, kata Rasul, Sa'labah, yang benar. Benar. Yakin? Yakin. Janji ya? Janji. Mari saya baiat. Selesai baiat didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Selesai didoakan, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan sedang hamil, malah enggak ada suaminya lagi. Ya enggak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing. Kambingnya hamil enggak ada suaminya. Kambing. Yang orang jangan tersinggung loh, saya ngomong kambing. Sa'labah, kau bawa pulang kambing ini, kau pelihara, mudah-mudahan membawa berkah. Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu, dirawatnya baik-baik. Lalu lahiran kambing itu. Satu jadi dua. Dua jadi tiga. Tiga lahir lagi jadi lima. Lima jadi tujuh. Tujuh jadi sepuluh. Sepuluh jadi lima belas. Makin lama makin banyak kambingnya. Makin sibuk. Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol. Lambat laun sholat lima waktu tidak kelihatan di masjid. Kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, ngembalanya keluar kota. Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid. Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan.
3: Radio Peace FM.
2: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan datangi Sa'labah minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, "Ma hadzihi illal jizyah." Ini jizyah. Saya tidak wajib zakat. Dua kali sampai tiga kali dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, "Cukup. Jangan didatangi lagi." Kemudian turunlah ayat, "Wa minhum man ahadallaha lain atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin." Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik. Tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah baru saja turun ayat bunyinya begini-begini. Rasanya ayat ini nyindir sampean ini. Ah, enggak ah. Habis siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar, cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi hendak bayar zakat. Kata Rasul, "Cukup Sa'labah. Tiga kali utusanku datang, kau tidak mau bayar, sekarang bawa pulang lagi." Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tengoklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap. Mudah-mudahan bencana yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini, entah itu merupakan gempa di Tarutung, tanah longsor di Padang Panjang, banjir di Bengkulu, kebakaran di Pasar Mercu Buana, Medan, kebakaran di Pasar Anyar Bogor, kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini musibah pertama. Musibah merupakan ujian. Yang kedua, ada musibah itu yang merupakan teguran dari Allah. Bukan ujian, tapi teguran. Wong namanya ditegur, tentu karena orang lalai, lupa diri, lengah, sehingga perlu ditegur. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan, "Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas." Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan-tangan manusia. "Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Agar Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada balasan akibat ulah tangan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan balasan dan teguran-teguran ini, mereka kembali, sadar, ingat diri, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tingkah pola tangan manusia. Di awal tadi sudah saya coba jelaskan sepintas. Kemajuan ilmu dan teknologi modern ternyata tidak selamanya punya dampak positif. Juga dia punya dampak negatif yang berakibat kepada kehidupan manusia sendiri. Satu contoh misalnya. Sekarang ini kan orang mulai membuat apa yang disebut dengan rumah kaca. Kalau saudara berjalan melihat bangunan-bangunan tinggi, kan sudah ada yang seolah-olah semuanya ditutup dengan kaca. Memang di lain pihak akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baku, tapi di lain pihak rumah kaca ini akan menaikkan suhu udara. Akibatnya permukaan air laut akan naik karena mengembangnya air laut. Dan jangka panjangnya melelehnya es di kutub. Akibatnya kota-kota yang berada di pantai-pantai yang rendah banyak mengalami erosi dan pencemaran air. Misalnya Jakarta, Bangkok, New York. Tahu New York? Pernah ke New York? Ke New York belum pernah? Sama. Lalu percobaan-percobaan nuklir, taruh kata di bawah tanah, tapi efek negatifnya tadi saya katakan, rusaknya lapisan ozon di atmosfer sana, di daerah Antartika, yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Akibatnya, frekuensi penyakit kanker makin meningkat. Keperluan akan bahan bakar menyebabkan manusia menebangi hutan semrawut. Erosi timbul. Banjir melanda. Di lain pihak, gurun-gurun Sahara makin meluas. Sedangkan dunia, bumi yang kita tinggali ini bukan satu wujud yang tanpa batas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi modern yang mengabaikan proses keseimbangan alam. Sunnatullah, kata kita orang beragama. Hukum alam, kata orang sekuler. Natural of law, katanya bahasa kerennya. Akibatnya, manusia sendiri yang merasakannya. Maka musibah-musibah yang datang ini, teguran. Hei manusia, jangan terlalu mengeruk sumber daya alam. Hai manusia, sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Hai manusia, ilmu dan teknologi itu merupakan sedikit sekali dari ilmunya Allah. Tidak wajar lalu meloncat menjadi angkuh dan sombong karena temuan-temuan yang didapatinya di dalam penelaahan ilmiahnya. Ini bencana musibah yang merupakan teguran. Atau di dalam satu masyarakat yang maksiatnya merajalela, yang ma'ruf jalan tapi yang munkar juga jalan, artinya 50-50. Majelis taklim ramai, majelis judi pun makmur, pondok pesantren hidup, tapi juga tempat-tempat maksiat berjalan. Keseimbangan ini memerlukan teguran. Dan teguran itu sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk bencana alam, tapi juga secara pribadi yang ada dalam diri kita. Kalau kulit mulai keriput, teguran itu. Awas, kereta mau berangkat. Jangan tua-tua keladi nak, makin tua makin menjadi. Sadarlah diri, kalau uban sudah bertabur, kalau pandangan sudah lamur, kalau pendengaran sudah kabur, kalau makan pun cuma kuat makan bubur, tandalah tuh sudah dekat ke lubang. Awas kereta mau berangkat. Teguran yang datang menimpa diri dalam bentuk yang luas, yang merupakan bencana alam, musibah, dan sebagainya. Ini bentuk yang kedua, bencana merupakan teguran. Bentuk yang ketiga, ada bencana itu, musibah itu, yang merupakan azab dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Duribat alaihimu zillatu aynama thukifu. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wahablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Waba'u bighadabim minallah, mereka akan mendapat murka dari Allah. Waduribat alaihimul maskana, juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada empat penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara khatulistiwa, bagaikan jamrut mutiara daerahnya, subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? Empat penyebab utama. Pertama, yakfuruna biayatillah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah, baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran, atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam, tapi mereka tidak pernah syukur kepada sang pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya, kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin gue nya, lu gak mau sembah. Ingkar, kafir kepada ayat Allah, itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112, wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih, sawah terhampar luas hijau menguning, rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi'an'umillah, tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azakahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri. Jadi musibah yang merupakan azab itu datang, penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah, baik yang terucap oleh Allah yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi. Loh Pak, zaman sekarang kan enggak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita, kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada. Tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi, itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini.
3: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oh, Muhammad tuh manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis, sunnah itu bikinan nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah, itu kan juga membunuh nabi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan. agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan, tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf. Tebulak. Apa? Terbalik. Amar munkar nahi ma'ruf, yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah. Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini akan itu. Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi. Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan. Akibatnya, ya prinsip yang terbalik namanya amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya, perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan. Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmilah untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Sebab kalau resmi

0: untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Kalau dibuka, ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan. Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi saudara sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya. Ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar. Ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wakanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini? Dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam

0: kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudsi ini, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini, aku gregetan, kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang, surifat saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang, azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama? Makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu, kalau koran sudah jadi bacaan wajib sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja dimasyarakatkan, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus?
1: Meletus.
0: Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini, insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi. Tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan

letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Ndak saya bilang ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini. Lalu beliau membacakan 1 ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, ah, biar saya di sini, kalau Allah enggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkahlah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api, lalu ada ayat ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, hei

0: Di tengah maksiat melanda kehidupan, dikala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dinina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar, mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis kudsi. Karena analisa yang kita pegang ini analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, ala orang gaek lah, orang tua, kertu, kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya, cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Allah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula syuyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba, akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan, orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah, ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal we gitu.
1: Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersa cintan
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung,

0: pada kembang mohon.
1: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
0: Alhamdulillah panginten ari maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh mohon mohon. Anu kasabara kalina ya?
0: Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
2: Oh
0: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh
2: panyawat naon manawi
0: panyawat nama kawit nama lambung
2: lambung
0: mung ser paripaosna beri ponis tos rada repot gitu
2: naon
1: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
0: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
0: panten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
0: mangga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung karengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mulai aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, pami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, Mak teh dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan kitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti mah panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
1: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Ya.
1: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
1: teh. Majeng
2: kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Pamudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
2: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, pamudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Jamu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-18.
2: Ayayayaya, aduh, goblok sia. Aduh, sia.
3: Si Suha ditajong ke kemplong teh rada ngaheungge barinya ngeyeng. Ningali kitu surancana ngirimkeun panonjokna rek ngajojo cukang irung. Tapi si Suha teu mikeun lamun kudu pasrah kitu bae masa kilat manehna meta nakis leungeun surancana bari ngasupkeun jurus jaran jero. Bari sakalian ngadiuskeun peureupna anu katuhu sarta ngageduk kana tulang iga surancana. Geduk ngahakan iga disusul tepus ku tajongan suku katuhu kana palebah apa marasa surancana.
2: Ya. Tarasa sia. Mama rahasia ya surancana ye. Setan belang sia.
3: Teburung surancana rada muringi sepeda kantong jimatna rada naik kana angen matak seueul karasana ku surancana. Kantong jimat saya atuh da berodaah diteungeul atau ditajong. Dipencet saeutik oge kagileurkeun geu aduh matak linu eta teh. Pamita percantan, sok cobian pamamar gara kadinya. Babeko.
2: Heje, sia kurang ajar. Rasakeun ye, jurus gugur gunung.
3: Si Suha ngadiuskeun di peureupna, peureup kencak katuhu pasusul-susul. Rek neumrag kana dada jeung sirah surancana tapi ngan sakilat badan surancana leungit cenah tetepan. Ngagunakeun gerakan hap-hapina, teu kanyahoan geus aya nu ngacerpet mepeh puhu ceuli jeung nimpuk punuk si Suha. Anu akhirna si Suha ngacong-colong ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Bari ceuli asa katorekan dibarengan ku ngagolokok ngutakeun eusi kadutna sirahna muter katuleulengan ngakebru nangkuban bari gegerungan sarta irungna harita teh nyungkuk nyium taneuh garing harita teh teu bisa buru-buru hudang deui sedengkeun surancana harita geus ngacegah ditukangan si Suha.

baraya sok gerah hudang deui eta baraya eta urang ketrukeun sakabeh elmu panemu teh moal burung telilayanan ku dewek. Ningali patalakuna Suranjana siga anu ngoa pisan. Puguh we baturna si Suha anu ngaran Mantohir teh kira-kira nafsuna. Langsung nafsuna ngabebela, langsung manehna nyeureudeg ka hareupeun Suranjana bari nitah nyingkir ka si Suha. Weleh. Aduh. Ngaling nyingkir Suha. Iya si Suranjana kudu dipepekeun seungutna nu kieu mah. Waduh kurang ajar ya mah yeuh. Rasa kena si Suranjana. Bari tantap parah deungan sebut bae Mantohir narajang ngagunakeun gerakan beku nyungkur harita teh. Kitu kaayaan Suranjana pabana ditambah jeung si Suha sabatur-batur keur tarung harita teh di tempat tukang cendol di tengah jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha eta, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngewod kita kita dada, yeah, dada di punggung kita kita terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: di badan lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol di Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngagaleu 3 botol
1: deui nya. 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama saya perobihan Pak Oming.
1: Perobihan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Nggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
5: Kalau nggak salah hampir 20-an
4: pak. 20 hari. 20 hari ya?
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali pak?
5: Sehari 2 kali pak.
4: 2 kali ya?
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya pak ya?
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya pak?
4: Tesma ini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Dupinu dimaksad nemete kumaha Ki? Santana nanyakeun ka Aki Adiwijaya.
1: Nu dimaksud ku Aki nyaeta supaya elmu anu geus ditarima ku hidep leuwih sumerep, leuwih ngahiji jeung diri tur jeung jiwa raga. Mangka eta teh kudu dibeli atawa ditawajuhan.
0: Jaka yeuna mah nanyakeun maksud caritaan Aki Adiwijaya.
2: Atuh ari eta elmu teh kedah dipeser mah. Kedah nganggo persyaratan mangrupi materi atawa harta panginten Ki.
1: Lain kudu dibeli kasep. Da agi mah cara jualan elmu. Maka jeung kudu aya persyaratan sagala rupana teu kudu yeuh. Dibeli teh ku tatapa brata, ku ngisat badan, ngawincik diri. Nyaeta nu ngaran teh tawaduh teh ya, alias tirakat teh ya. Tong anggap memang Aki jualan elmu lain. Da eta mah lain keur Aki, tapi keur aranjeun duaan. Jadi urusan ieu elmu teh teu kudu make persyaratan naon-naon. Itu jeung ieu. Da elmu mah lain rek ngiridit barang atawa pakakas. Jadi nu dimaksud ku Aki mah nyaeta kahiji hidup kudu kuat merangan hawa nafsu sarda ulah boga niat hasud dolim fitnah deleka iren panas ten dudupak lurumpak jahil kaniaya nyieun kajahatan kasasama hirup. Komo lamun teh mah hidup bari aya karep hayang mergasa anu tetuah teu dosa. Napon ngeunah ceuk sorangan kade eta nu paling dipantrang tina elmu panemu ti Aki. Lantaran jelema anu paling kuat di alam dunya ieu eueuh deui. Iwa ti manusia anu geus meunang dina ngalawanan hawa nafsu na sorangan. Ari nafsu teh sok dieunteupan ku setan iblis jeung idadil. Watekna nafsu teh nyaeta amarah teh seuneu anu gudag-gudag. Makhluk naon nu dicipratkeun dina seuneu iwal ti iblis alias syaiton. Tah, lamun urang geus bisa merangan hawa nafsu eta lulus bakal hirup nangahan-nanganing ngeunah nyandang ngeunah nyanding genah merenah tur tumanina dina hirupna. Ngan kade lamun urang geus dibere kahirupan anu senang ngeunah ngahandang-handing ngeunah nyandang ngeunah nyanding kade ulah sok dieunteupan ku hayang nyandung. Nyandung pacabakan deuna naon ngan nyandung ka awewe ulah eta teu ngaharamkeun asal bisa. Eueuh nu ngalarang da eta mah eukeur-eukeurna urusan cunang nyandung mah ripuh-ripuh eukeur-eukeurna senang-senang eukeur-eukeurna. Ngan elmu ieu mah wayahna kade eta hal anu paling dipahing. Kumaha karti kaharetos Ki? Lajeng nah saterusna anu kadua. Anu kaduana hidup duaan wayahna kudu ngajalankeun puasa tirakat salila tujuh poe.
2: Jantan tujuh dinten.
1: Iya.
2: Duh, mangkaning kuring mah santana lah. Tong berara'ah puasa sunat tujuh poe atek-atekan. Bahasa cakan puasa wajib oge sok belenggu betong kuring mah ieu teh. Duh, rumaos we lah rada belengur sim kuring mah ieu teh. Aduh. Aduh.
1: Hawayahna. Kudu lae kalaksanakeun eta kawajiban. Komo puasa Ramadan mah kawajiban. Sakumna manusia anu ngagem agama Islam kudu ngalaksanakeun eta nunggalan puasa Ramadan. Tak ieu teh puasa tirakat sunat salila 7 poe. Bukana oge wayahna setiap buka teh ukur ku sangu 7 keupeul, nginumna 7 gelas.
2: Janten eta teh dina sakali sakali pasaum teras buka teh 7 keupeul sangu.
1: Lain
2: nah kumaha tuh ki
1: dina salila sapoe teh sapoe sapeuting artina bukana teh ukur sakeupeul sangu jeung sagelas nginum cai herang sakitu we kumaha garti
2: duh kahartos
1: sanggup ngajalan kenana insyaallah tuh nyebut insyaallah insyaallah makar saning Allah. Bener eta oge ngaloloban aja lemata nyebut insyaallah teh sok dijadikeun panyenekelan kadang-kadang insyaallah padahal bari teu datang artina geus ngajual ngaran Allah. Mun nyebutkeun insyaallah teh kudu jadi datang meninggi we aduh teu tiasa teu sanggup moal sumping meninggi tu dari nyebutkeun insyaallah bari jeung teu datang insyaallah teh kersaning Allah berarti kewajiban manusia kudu datang dina waktuna tepat waktu da Allah mah tara jadi janji beda jeung manusia. Tak gitu
2: janten atuh pangeran abdi teh saum sadinten
1: nya
2: teras unggal buka teh mung sakeupeul nasi
1: nya
2: jeung sagelas nginum
1: nya kumaha jaka
2: mangga sim kuring bade ngalaksanakeun
1: benar
2: ya mudah-mudahan kiat lah salajengna kumaha ya tiki
1: semun kumaha salajengna ieu teh dah lamun geus beres ngalaksanakeun tirakat salila tilu poe tilu peuting wayahna nu kararasep kudu ulah sare ulah dahar jeung ulah nginum ngaroko oge teu meunang nu disebut mati geni teh.
2: Aduh berat deui wae santana ieu mah ye.
1: Kudu puasa 7 poe terus unggal buka ukur sakeupeul sangu jeung sagelas nginum. Aduh ditambah geus kitu teh geus beres teh urang tilu poe tilu peuting kudu mati geni. Waduh maha ye lamun kira-kira berat entong dijalankeun gitu we tiak ima tegur lo bacarita atau hente kumadidinya we dupi satrasna kumaha saat terusna hidup sanggus beres eta tadi wayahna kudu ngajalankeun puasa hente nyarita salila 40 poe 40 peuting
2: jadi kudu jadi jelema pire. Jadi temenang ngomong, temenang ya ukur pepatah wungkul, ukur kuungek.
1: Iya. Tah, lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi, kabehanana ieu mah yeuh. Batal di tengah jalan, wayahna kudu dibalikan deui ti awal. Kumaha sanggup atawa henteu? Santana jeung jaka ting haruleng.
2: Santana anu cumarita rupina sagala rupi persyaratanana ku abdi bade dilaksanakeun namung kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rileun heula ki
1: iya anu beurat atuh ari kitu mah salah kasep nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah ulah pedah urang keur tirakat jadi eureun pagawean jadi mugageun pagawean. Damah sagala rupa pagawean sapa poe tetep poe dijalankeun. Tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jeung gogoda. Di dieu tah diuji mah. santana ungut-ungutan tanah ngarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyahareupanana. Utama nama yang harapan persyaratan diceritakan ku guru unaknya eta Ki Adi Wijaya teh. Ari Ki Adi geus bisa ngajudi karena pikiran jaka waktu harita. Kunaon jalu? Beda ya masih cunihin mayu. Da beda tuh. Utek sikap nage ya mah jaka mah. Rada
2: rada naon mama?
1: Oh beda ya mah cincong ya mah ya. Berat pamelina nya. Hah? Ya dengekeun. Pokona di dana naon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopok memeh nanggung. Hmm? Ieu mah aki mangabejaan teh. Lamun hidup hayang geura ngangeuskeun ku guru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu daek kalaksanakeun persyaratanana anu tadi mangrupa syarat nebus elmu anu pamungkas ti aki.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui.

0: Oke, rezekinya tampil lancarnya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: Pak,
5: iya.
4: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima
5: iya,
4: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan dan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: urang malikan deui patelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias desa jan tempat harita teh. Harita atuh tanda parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan begunyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongko sedang ramo-ramo kenca katuna mancok ka hareup minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung atuh harita teh ramo-ramona anu careceng teh ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para lajang lawan teh sakali ieu mah lain deui mata ka mahayakeunana kukituna meh bareng jeung nyampekna badan Mantohir Sulanjana rikat ngacaul kaluhur cedak teserah deui gempuran dapal sukuna ngahanca sirah lawan.
1: Aduh waduh bagaimana ini aduh wah aduh.
0: Mantohir ngakerung deui bae sarta badana bener-bener nyungkuk kana taneuh teu beda ti pagunyungkur keur ngali tangkal sampe bareng jeung eta trig Sulanjana nincak deui taneuh sarta paparah nama rek nyusul tapus ku gempuran dampal sukuna orok kaya Mantohir memang nama si keneh tahan ngakentak malika tukang sarta tepanjang mikir deui kabung maneh na ngarontok rek ngalampir suku lawan nu emang naker ngangkang sabeulah ngan bae kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deui bae lantaran Sulanjana ngajaul kaluhur sarta paparah nama rek ngagempurkeun deui dampal sukuna saperti tadi tapi Mantohir lain deui awasna ngagentak maneh na ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon harita
1: aduh aduh wahai tobat la ilaha illallah aduh.
0: Puguh ari lol dampal suku lawana nyampek cedak bae disamperkeun tenggelan babat paci Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleab anu saterusna ngagedebut namruk tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat Sulanjana hudang deui bareng jeung kurinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-ngendeg Mantohir geus nyuruduk manten ngagunakeun gerakan pekunyungkur saperti tadi
1: rasa kena koe orang ha awas ya
0: tapi alusna Sulanjana tegugup manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka jigireun lawan heat dampal sukuna ngahalang nusa terus na ngeceblod kana kekemplong na geus kitu cerera Sulanjana luncat kana tonggong lawan anu satuluyna ngahanca sirah Mantohir anu kayan badana keur nyangeyeng cedak dihanca sirahna sakali ieu dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran dampal sukuna
1: aduh
0: Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat tarang na nyungkluk kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh
1: jago mun bisa ngalawan deui dago sia kurang ajar sia
0: Sulanjana ngakereneng ret ka sisuhan harita geus cungelik di sisi jalan ari dileret luk bae manehna tungkul harita teh sisuha teh
1: ayo bisi anjeun ngarasa penasaran maju deui ha hayo maju deui
0: Sulanjana ngakorowok nangtang si Suha ari si Suha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawani na geus leungit sama sekali harita teh
1: ya bisi bae isuk pake to Andika ya maksud rek males ka nyeri dongdon si Sulanjana di lembur Joho ku kaula pasti bakal diayonan lebih ka ilaha anjeun kagok aing mah ieu mah
0: pokna deui satengah ngagorowok Sulanjana teh kituna teh itung-itung nganti gila nu jadi lawan jeung nu araya di dinya yen manehna teh hiji jago anu sugih ku kawani geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol pesen deui dua gelas lak-lak Sulanjana nyuruput cenol bangun anu mun naker da eta we sagelas teh manis saleguk pisan bakar tingkuh halabhabna sanggeus babayar bral bae Sulanjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu blasna ka kontrak enteh neglasari teh.

0: Tropis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Mohon. Sabar alami ya
3: pak? Urwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya nes?
3: Syukur. Pami sepertos abdi ayona di dia.
2: Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon. Panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Bapak aja aturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
6: gitu. Iya
5: Bu ya, Ibu merasakan
6: iya.
5: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM 102,4.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Urang malikan deui patelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias desa jan tempat harita teh. Harita atuh teu antara parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan beugu nyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongko sedang ramo-ramo kencak katuna mancok ka hareup minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung atuh harita teh ramo-ramona anu careceng teh ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para raja ngelawan teh sakali ieu mah lain deui mata ka mahayakeunana kukituna meh bareng jeung nyampekna badan Mantohir Sulanjana rikat ngajaul ka luhur cedak kesarah deui gempuran dapal sukuna ngahanca sirah lawan
1: aduh waduh bagaimana ini aduh wah aduh
0: Mantohir ngagerung deui bae sarta badana bener-bener nyungkruk kana taneuh teu beda ti bugu nyungkur keur ngali tangkal sampeu bareng jeung eta cerig Sulanjana nincak deui taneuh sarta paparahna marek nyusul tapos ku gempuran dampal sukuna orok kaya Mantohir memang na masih keneh tahan ngagentak malika tukang sarta teu panjang mikir deui kabung maneh na ngarontok rek ngalampir suku lawan memang na keur ngangkang sabeulah ngan bae kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deui bae lantaran Sulanjana ngajaul ka luhur sarta paparahna mah rek ngagempurkeun deui dampal sukuna saperti tadi tapi Mantohir lain deui awasna ngagentak maneh na ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon harita
1: aduh patuh wae tobat la ilaha illallah aduh
0: na puguh we ari lol dampal suku lawana nyampek cedak bae disamperkeun tenggelan babat pati Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleya anu saterusna ngagedebut namru tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat Sulanjana hudang deui bareng jeung kurinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-ngendeg Mantohir geus jeruduk banten ngagunakeun gerakan beku nyungkur saperti tadi
1: rasa kena koe orang ha
0: awas ya tapi alusna Sulanjana tegugup manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka gigireun lawan heat dampal sukuna ngahalang nusa terus na ngeceblod kana kekemplong na geus kitu cerera Sulanjana luncat kana tonggong lawan anu satuluyna ngahanca sirah Mantohir anu kayan padana keur nyangeyeng cedak dihanca sirahna sakali ieu dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran dampal sukuna
1: aduh
0: Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat tarangna nyungkruk kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh
1: jago mun bisa ngalawan deui dago sia kurang ajar sia
0: Sulanjana ngagereneng ret ka sisuhan harita geus cungelik di sisi jalan ari dileret luk bae manehna tungkul harita teh sisuha teh
1: ayo bisi anjeun ngarasa penasaran maju deui ha hayo maju deui
0: Sulanjana ngakorowok nang tang si Suha ari si Suha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawani na geus leungit sama sekali harita teh
1: ya bisi bae isuk pake to andika ya maksud rek males ka nyeri dongdon si Sulanjana di lembur joho ku kaula pasti bakal diayonan lebih ka iraha anjeun kagok aing mah ieu mah
0: pokna deui satengah ngagorowok Sulanjana teh kituna teh itung-itung ngati gila nu jadi lawan jeung nu araya di dinya yen manehna teh hiji jago anu subih ku kawani geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol pesen deui dua gelas lak-lak Sulanjana nyuruput cenol bangun anu konyong naker da eta we sagelas teh manis saleguk pisan bakat tingkuh labhabna sanggeus babayar
1: Bral bae suranjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu brasna ka kontrak enteh neglasari teh. Geus teu katemong kakara si Suha cengkat. Koloyong nyamperkeun mad dohir anu kaayanana masih keneh kapaehan. Geus teu ngarobakeun deui pamolah rigidig bae mad dohir di pangku malah direyang kunu araya di dinya dibawa ka sisi. Pleng bae ti harita taya kajadian deui riributan. Sok padahal si Suha teh masih keneh aya di Abilega. Si Suha ari rek balik ka Gunung Gelap. Tedidinan kumad dohir babaku namah manehna ngarasa hariwang. Sok bisi aya naon-naon taya pikeun pakumaha lantaran kumanehna kanyahoan. Yen urut lawana teh masih keneh aya di kontrak Neglasari. Cari cingna di bedeng nama Nur Ijromi memang kitu pisan kenyataanana. Nu tadi nama nganjang teh mualila tapi akhirna ngalelep kebel kacida didinya teh. Baku nama ditahan kuma Nur Ijromi cenah pikeun pibaturan keeng. Ari manehna sakalieun idek lihir di tempat pemainan. Kukitu nama boh suranjana boh pabana geus kanyahoan pangabisana. Bisa dipentes jajatena ku Mang Ijromi di mana manehna yang hareupan mau ngamuk gajah meta di tempat pemainan da pagawean. Mang Ijromi teh memang karena judi jeung main kitu pagawean Mang Ijromi teh lamun nyelang-nyelang tas gawe. Maklum tukang ngadu teh saincak-incak teh henteu bisa lepas cina bahaya diributan. Itu tukang main mah matak ulah judi atau main deh. Gitu. Komodei upama aya oah-oah anu ngadon marag ti jauh naka kontrak Neglasari. Dina elehna teh sok der bae ngayakeun ributan. Malar duitna anu geus rudes dina meja lapak bisa ka pemilik deui kalawan direbut paksa pidusa teh ti lawan-lawana. Eta sababna numatak pabana jeung suranjana terus idek kiher di bedengna Manor Ijromi teh. Puguh we pikeun maranehanna mah atuh leuwih atoh anu aya. Barang dahar dipupujuhkeun. Kabutuh sapopoena dicumponan. Jabari Manor Ijromi keur kapareng mujur mah dina merekna teh tara asa-asa. Bro bae aya ringitna harita teh. Keributan jeung si Suha mah les bae poho. Ongko disangkana moal pikeun aya buntutna anu kapapanjangan. Lantaran dua nana geus bisa diragragkeun kalawan mutlak. Sok padahal boh pikeun si Suha boh pikeun Mad Dohir nyidemna amarah cina perkara eta teu beda ti seuneu durukan huut katempona ukur haseup ngelun teu sabaraha tapi upama dikorehkeun temong burahai anak katiup ku angin ger bae hurung bisa ngagugudag alias ngababelah harita teh. Tapi nya eta sangkaan suranjana atau pabana mah henteu nepi ka palebah dinya katungkul teuing ku kasenangan dina hirupna. Eta we geura mun sakabeneran meuting di bedeng Manor Ijromi lantaran manehna mah teu init ka pamaenan. Harudangna teh geus beurang naker. Udang ku udangna tara buru-buru kacai kalah ngahare kokoe di pangkengna. Bari ting plenyun udud. Parantosnya tamu mulai tamu kitu pangedulan bari heubeul deui. Dia oge kitu atuh pagawean suranjana jeung pabana teh. Ngaharekok di pangkengna disayagikeun ku Mang Ijromi bari ting plenyun udud. Jengar goci kopi menang nyadiakeun Bimanor hartina pamajikan Mang Ijromi geus beak ci kopina kakara ting kurumuy ka dapur anaheug teh ditawaran sasarap tara yeuh kacai heula da ngeus tadi si beungeut ku ci kopi deker beh ngahengoy sangu sangrai harita teh. Kitu eta pangelulanana antara pabana jeung suranjana di imahna Mang Ijromi harita teh.
2: Mumpung sakitu nu kepihatur, serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan. Antos bagian sarajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis. Emut jamu tetes alpa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis. Bikin hidup selalu optimis.
4: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

μα που τα πίνω κάσρι την αρετές η μισοσότσα. Την αρετές

bangus lampahipun. Raden Gatut Kaca anu dina waktu eta kenging pancen ti panawa wirih panawa tapunut ku para Kurawa nyaeta kedah nyebar luas kentang karahayu ningrat di nagara Astina. Anu dina waktu si Raden Gatut Kaca parantos ayat di nagara Astina kalayan parantos kenging pangajen ti para Kurawa ditempatkan di karaton Gajah Oya Palih Wetanen alun-alun nagara Astina pula. Anu dina waktu si tangkara kayu ningrat parantos nyebar di padesaan pasir-pasir parantos diusik gunung-gunung parantos pinuh wayana sadayana masyarakat pada singkil melakin tangkara hayu ningrat anu disponsoran ku Raden Gatut Kaca anu dina waktu saena karesan kakaratun Gajah Oya sumpingna Prabu Syudana dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan kawuhipun Resi Komayana lan Pati Arya Sakuni Dursasana lan Aswatama anu dina waktu saena parantos aya di pagelaran Jawi Karaton Gajah Oya

kadia wangunan dinik kadia lingiran ingkang sami apa ada prata dene rak ingkang sami apun pada jaj-

0: Pino dama, utagatot kacang ahaturkin semahaturan rauh kohnya panjingan. Rama kuwa miwah, kangjing eyang kasepuhan uge, eyang patih tekantun rama uwa arya di Banjar Jumut uge paman Aswatama.
1: Raden, anak kuwa Gatot Kaca anu payus dipiagul kelayan dipireus ku uwa, Raden.
0: Ulan.
1: Semah pangabakti hidup dak terima dening tangan loro kiwat dengan simpen pulung ya hati pun dehing mastaka su.
0: Nampi nuhun. Kalih nanti tebu minanten pula tarbi kalau putan muka hula kia malum.
1: Ina soa kesalahan memang urang saling malum jeng uwa.
0: Yuk sumbanga atuka kasepuhan sadaya miwah rama paman Aswatama.
2: Gatot Kaca injung ah.
0: Kaulah.
2: Ditarima semah pangabakti hidupku eyang cuk. Kudu aleungeun kenca katuhu simpen pulung ati pun deuing mastaka.
0: Imalam.
2: Kalayan urang saling malu mae dina marga kasalahanna puguh eueuh deui jimat anu pangampuh-ampuhna ceuk mangge. Lintang ti saling maklum antara urang jeung urang.
0: Imalam.
1: Leres paman.
2: Ai hapunten anger ye. Kumawantun mang.
1: Saya hatur nuhun paman.
0: Mohonnya kasepuhan eyang patih.
1: Dedeh teuing incu eyang Gatot Kaca.
2: Semakin depi tarima kuda lengan kensa katuku simpun pungi hati pun dihimas taka. Raden.
0: Dimana?
1: Kalayan urang saling malum dina marga kasalahan memang eta kewajiban manusia saling malum dina marga kasalahan kasep.
0: Dimana?
1: Eyang Bagja Marina Sugema

0: Ta ali ahli pantun ma'ai tengah haluang tete panasaran paribasana. Panasaran we ai tengah haluang teh.
1: Leres kakang tua.
2: Oh hunyu kang jirama uati banyar jumu.
0: Anak wa Gatot Kaca.
1: Oh ulam. Sebab pangabakti kidep diterima ku dua lengan kensa katu.

0: Jokan kumaha jelema ngarti teh teh.
1: Paralun malum kasuhunu ninggalin di pamri hapun tenaan mitra eyang oge uapamu.
0: Ya, ya.
1: Rupina dina waktus iye putra. Satea cana ngawaler anu langkung panjang.
2: Leres.
1: Bade naruskin hela tarucing banga iye tarucing gera penakun kuwa. Iye tarucing tenya eta istilah nasilip diri silokana kana awak. Simulna kana wujud mangga gera penakeun heula ye tarucing.
0: Tarucing naon? Jang jang jang jang jang jang. Jang jang jang jang jang. Jang jang jang jang jang. Naon tarucingna?
2: Naon tarucingna, Cuk?
0: Tarucing naon, Gatot Kaca? Budak leutik bisa ngapung.
1: Sanes.
2: Aki-aki ba orang-orang surak.
1: Sanes.
0: Tarucing naon. Jang, tarucing naon.
2: Tarucing naon. Tarucing naon, Cuk.
1: Pangmilarian keun tapak meri dina leuwi, tapak soang dina bantar teangan hatena kangkung.
2: Tapak meri dina leuwi, tapak soang dina bantar teangan hatena kangkung.
1: Di malam. Upami ikat teguh yakin ieu nagara bakal penak sareng kabagjaan.
2: Wah, paman. Paman Kumbayana.
0: Iya, Anger Mang.
2: Paman Kunting, kasep anak Prabu Dursasana. Akang teyi asa neme pisan nguping tarucingki bujing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan. Hakara Gatot Kaca anak ua-ua nguping tarucing anu serupi kitu.
3: Ina hanya
0: dak mangko ge sami nguping neme nguping
2: Dursasana.
1: Naon pangihkeun eta tarucing Gatot Kaca?
0: Sing julang apa Raka Prabu neme nguping oge?
1: Yeuh, nyangakeun bobot pangayun timbangan traju abot enteng adi selira Raka Prabu.
0: Kaula Dursasana teu apa kana eta tarucing kitu kasimpulanana.
2: Aswatama anu mawi saros kalau kini minguping rai. Paman Kumbayana.
0: Iya Mang Kayet.
2: Cik menta supaya Paman Kumbayana ma anu parantos legok tapak genting kadek pang menakin eta tarucing tiga tot kaca.
0: Paralun Anger ma bani ngalalangkungan salida jeung Anger.
2: Percaya kaulah kanyin.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Nyai disuhunkan mah piraku mang make jeung kudu baha. Mangga teh teuing.
4: Kawajiban sepuh.
0: Da kawajiban eta mah.
2: Cikan atuh paman. Cik kakang tua naon eta tarucing teh?
0: Tarucing anu neme?
2: Iya paman.
1: Mangga supados diwaler wae iya.
0: Jeng jeng jeng jeng jeng pun dan atuh anger ka pangeran.
2: Mangga paman.
0: Paralun kasadayana ka pangeran ye.
2: Mangga paman.
0: Oge sanes istilahna mang mapatahan ka hayam ngitah ngojay kemeri. Atanapi istilahna naon tadi teh?
4: Nog.
0: Nog da eta nog na, nog teh hese-hese teuing. Nya. Nog. Istilahna mapatahan hayam nitah ngojay kemeri pangapunten.
2: Subi paman.
0: Nya. Merina di ojayan.
1: Naon eya?
0: Kieu kasep. Gatot Kaca.
1: Kaulah.
0: Tarucing anu kahiji pangneangankeun tapak meuri dina leuwi kitu anu ka kupingku eyang.
1: Di malam.
0: Jawaban moal aya deui anu bakal bisa mangihan tapak meuri dina leuwi lintang ti meurina. Bener?
1: Memang leres pisan eyang.
0: Eta. Ceuk mangga. Namalui tiki itu dah tuh teh tarucing emang keur budak baheula.
4: Tak.
0: Keur ngadu keleci teh hari teh tarucingan teh eta pisan. Kitu cek mang ge.
2: Jawaban anu kadua naon paman?
3: Nya Kakang tua hebat.
0: Kitu cek mang ge.
4: Yetu sepuh malah.
0: Marukana tara tara mikeun impo jongklok mang.
4: Tara misleuk.
1: Bukti kadua iya.
0: Jawaban anu kadua. Masa hadeui anu bakal bisa mangihan tapak soang lintang ti soangna nya
1: memang leres pisan
0: bener
1: nya
0: eta cek mang ge
4: moal nyalahan
2: hebat paman
0: 100 teh untuk mang
1: tapi katilu
2: katilu paman
3: katiluna
0: katilu. Wah sahadeuy anu bakal bisa nyaho kana hatena kangkung lintang ti engkangkungna nya
1: leres pisan eyang
0: kumaha
1: leres pisan
0: eta ceuk mangga
2: hebat paman kumbayana yakin giningan emang teh lain jelema samanea
0: ceuk mangga 14 manea cing percaya ka mang cing percaya tah kitu gak bagja Gatut Kaca geus bisa nepi ka Purbahdi nya heuh da ti eyang kene ti eyang kene teh teh cu ilmu teh da moal ti Arjuna ti Bima nya
1: imalan
0: cing percaya anger ka mang
2: nya pisan
0: lain saeutik tanggung jawab mangeunaan nagara ceuk mang oge ceuk mang oge oge ceuk mang
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?

0: Ya, so kayak riot gitulah istilahnya mau Rp2 udah mau riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya. Cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nama sabotol abdi ge istilahna ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
0: Abdi tos 73
1: taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alfaporis, Bapak kantos samana wae?
0: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya. Kak disuntik gitu ke medis, ke klinik, mesti ke kuningan di perios gitu, tapi gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
0: Tenten obat alfaporis ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alfaporis di manten Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar pajawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Pak.
0: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teh kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfaporis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfaporis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mak, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813

0: 0813 800 6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Tatuku hari eyang miwah pangarsawa Prabu oge sadayana kasepuhan. Eta tarut sing anu tadi parantos disangemkeun ku putra. Naon eusina eta tarut sing? Tageningan naon cenah eusina paman eta tarut sing ulah kapalang cing pangwalerkeun?
5: Da teu aya deui lintang ti kakang tua keneh wae rupina anu bakal tiasa ngawaler.
6: Percanten.
4: Subi, paman Resi kumaha paman?
5: Ke. Katot kaca.
4: Ulan.
5: Tarucing anu bieu eusina?
4: Timalan.
5: Oh, eyang dek nanyakeun deui kana jadi anak ayeuna moal pati-pati Gatot Kaca mikeun tarucing kitu lamun teu apa eusina naha naon eusina?
4: Oh kitu eyang.
5: Nya.
4: Sae. Tadi Rama gua oge sadayana kasepuhan naroskeun ngeunaan nagara Astina naon pangna dugi ka kitu.
5: Nya.
4: Leres Raden. Ayeuna naroskeun ka kaula da puguh kaula mah sanes urang dieu da puguh kaula mah Tia Marta. Kuali upami eyang atanapi ua naroskeun ka kaula ngeunaan seluk-beluk nagara putra moal tiasa ngawaler margi kaula mah sanes urang dieu. Moal sarua ka uninga kana kajadian urang dieu lintang ti urang dieu keneh.
5: Da kitu atuh cik mang oge.
6: Eta bari ge mending kaula teh
5: sakitu. Haah nya.
4: Oh iya, Gatot Kaca yakin hidup mah bisa ngajawab duk da puguh lain urang di.
5: Oh iya. Tersangka Gatot Kaca memang gitu.
4: Timalan. Kayung yun cu. Timalan.
5: Oh iya, tidak mau bisa ngajawab.
4: Umaha atuh dina waktos ayeuna. Sae taros kene sanes sakedik ahli-ahli di negara Astina. Cik atuh paman, paman Kunting.
5: Ih nada, kapan mang matara tebih ti salira anak Prabu?
4: Umaha atuh ieu teh paman Kumbayana, ulah kapalang cik pangna nagara teu maju-maju teh kumaha?
5: Tageningan. Cik mang oge kamang deui nyok-nyokona mah. Sagaru pao ge lintang tina meuleukeun ka kolot paribasa itu ieu tek-tek bengek teu ku hanteu ka kolot deui.
6: Tempo
5: kapepet kolot deui. Eta we leuleutikan kapelet ku awe kolot deui.
6: Kasusah we ngumpulna.
5: Ngan kasusah we ka kolot mah di mana? Geus aya kabungana da sugan daek kitu sabulan sakali mah kasukali mah tara. Aih punten selejang anger.
4: Rumaos paman cik atuh pangwalerkeun naon margina pangnanagara Astina teu maju-maju cik nyangakeun bae anu mah ka Kangjeng Eyang
5: tugening kamang deui nyokona mah
6: ari tempo
5: ka pepen mah paribasa itu ieu tek-tek bengek teu ku hanteu kolot deui. Leuleutikan kapelet ku awewe kolot deui anu dipendes.
6: Soal sakitu.
5: Atuh da mang oge moal baha anger mangga.
6: Moal ngijing sila.
5: Moal bade ngijing sila bengkok sinemah mangga teh teuing. Nanging paralun, ieu paralun sanes mangga leuhuran sareung anger.
4: Mangga paman
5: Gatot Kaca.
4: Baulan.
5: Anger dur sasana. Oge Ki Adi.
7: Ulah kakang tua.
5: Punten ya. Salaresna mah pangnanagara Astina nepi ka kieu teh ieu teh akibat.
4: Akibat tina naon?
8: Tina naon?
4: Tina naon paman?
5: Akibat tina sawatara teu taatna rakyat. Kitu idanger.
4: Akibat
5: tina bedegongna rakyat yeuh. Jadi yakin ieu mah kasalahan tina meuleuhna di rakyat teh cik mama.
4: Margi
5: ari anu disabab mangga lain sakedik kajadian di nagara astina ayeuna rakyat-rakyat bararaha. Nya.
4: Kumaha kanyataanana?
5: Mangga. Bahana rakyat di nagara astina ayeuna dititah gotong royong ti popolotot. Dititah kerja bakti nyengir. Dititah gotong royong di pentas sumangan ku kulutus. Leletikan dititah ngarona petinggi menyeri cangkeng atawa rek lilir. Cek mangga. Paribasa operwerk.
4: Haduh duka upami kitu mah sarana paman.
5: Cek mang oge. Tah yeuna. Ku ayana Gatot Kaca nyebar luaskeun aya Tangkara Hayu Ningrat. Nya eta saolah-olah pikeun ngelestarikeun alam. Semesta.
6: Asa mabok mah ngorowong.
5: Apana asa mabok mah ngorowong kitu saolah-olah ngabangun nagara. Tah yeuna. Teu caat rakyat teu boga pikiranana rakyat. Nah, tepi ka di mana geus pinuh gunung-gunung nada.
6: Pentingkeun pribadi teh.
5: Nepi ka ini kaleuweung, gedok-gedok dituaran. Dipake kapentingan dirina. Rakyat yeuh. Sabagian gede.
4: Keulanan pamanah eta teh nya.
5: Mang lain saeutik laporan.
6: Wantun jadi saksi.
5: Wantun jadi saksi, Mang.
4: Aduh, bisa jadi.
5: Tak itu yeuh. Mangga wae mut ku seuleuy jeung anger. Jadi moal maju-maju lamun nagara rakyat kitu wae. Nu matak di dieu sahubungan sareng anjuran ayeuna ti pamarintah nagara astina khususna ti seuleuy jeung anger. Yakin ayeuna teh di sak di padesaan teh kedah diayakeun sakola-sakola.
6: Ngabrantas buta huruf teh.
5: Nya eta keur ngabrantas buta huruf.
4: Timbalan paman
5: tuh kurang kumaha takanya pemerintah. Keur naon ayana sakola di tiap padesaan di tiap kampung. Nya eta keur ngadidik masyarakat supaya masyarakatna cing jadi jelema nu ngarti. Cing jadi jelema anu pinter. Ulah nepi ka bodo ka tetoloyoh. Henteu ngabogaan rasa tanggung jawab. Yen ieu nagara urang keur urang hak urang wajib dimule ku urang hasilna ge keur urang keneh.
4: Leres paman. Imalam.
5: Tapi ngabogaan rasa nepi ka perbahdinya. Bari lamun diudangkeun kana kanyataan anu parantos kalangkung ka panina mangsa memperjuangkeun nagara astina teh lain saeutik pejuang anu korban.
6: Banjir getih
5: di medan dan nalaga. Ngarebutna kamardikaan nagara tapi naha atuh teu malulang tarimana rakyat tina waktu lainna. Bararahana. Tayo. Jadi yakin atuh ieu teh bisa jadi. Nyoko nama atawa neumleuh nama kasalahan di rakyat.
6: Di rakyat kene
5: cik mau ge. Nya.
4: Duka upami kitu mah
5: asa neus duka ngan ima kanyataan emang.
6: Moal
5: misleuk. Mah misleuk tara impo jongklok mah. Moal. Tara ka laut impo cimang mah. Cik mau ge. Njet entu. Cik mau ge.
4: Aduh. Nya deui.
5: Tak ayeuna aya deui sajabana ti eta. Rakyat ayeuna sarakola. Nya eta ku ayeuna ngalaksanakeun anjuran ti pamarentah. Kudu deuk sarakola sing jadi jelema anu ngarti. Naha atuh deui? Ari barudak deuk ningkatkeun sakolana, ai teu boga duit 300.000 mah 400.000 teu abus deui.
6: Sadar ku sadarna.
5: Aya nu kitu deui tah.
6: Rereged
5: ge. Teu ari kabeh mah aya hiji dua. Di antarana aya nu kitu. Tah lamun ayeuna pamarintahan urang di nagara astina ngantep ka jelema-jelema anu model kitu, sarua jeung ngamodalan kajahatan. Anu mah we kedah we diayakeun panataran deui we dina waktu eueuh mah kumaha carana? Kitu biaya panataran keneh ka mangkeun. Kitu cing mangga.
6: Diatur ku sepuh mah beres.
5: Diatur ku mang malah moatit. Jetu moatit beres. Kitu cing mangga.
4: Coba teuing paman kumbayana duka upami kitu mah.
5: Sok tanyakeun ka jelema ngarti tak ka Gatot Kaca. Tanyakeun ka jelema ngarti ka Gatot Kaca. Gara sok Gatot Kaca naha? Ieu teh salah omongan mang eyang teh. Mun kitu.
6: Jeung.
4: Nah, nya ieu teh Gatot Kaca. cing sawang kumana hidup naha bener itih kuayana nagara teu maju teh kasalahan rakyat bongan rakyat teu ngagugu bongan rakyat na bararaha bongan rakyat na payar dititah gotong royong ti popolotot dititah kerja bakti nyengir di pentas sumbangan kukulutus naha ieu teh kumaha tasep
7: cik kumaha pamadegan hidup
5: jawab Gatot Kaca
4: teu pino memang kasauran Eyang Guru teh leres pisan telepat
5: benar Gatot Kaca
4: di mana
5: tuh ai kata di mana ku jelema anu ngerti masih mau ge
6: cerdas
5: ai nu cerdas encer otakna mah kitu ceuk mau ge
4: aduh tobat nanging aya wae kakiranganana
5: naon kakuranganana
7: naon cu
4: kakiranganana Eyang Guru teh bet ngalepatkeun ting ka rakyat
5: ai kitu da kumaha kanyataanana
4: pami kitu mah sarana Eyang Guru teh beurat sabeulah
5: beurat sabeulah kumaha
4: dingdik topi
5: ai kitu
4: bawiraos kaula teu taat rakyat teh teu salarasna mah gumantung kana kajujuran pamimpin
5: kumaha kasep
4: teu taat rakyat teh sabenerna gumantung kana kajujuran pamimpin
5: nya ceuk ceuk Eyang oge kitu ngancan tamat nyarita teh naha atuh kaburi dipegat jamaah cekainya cek mau ge
4: waduh bisa jadi ieu kasimpulan nagara teh maju-maju teh akibat patonggong-tonggonge antawis rakyat sareng pamimpinna upami kitu mah sarana yakin ieu kajadian alam teh moal teu kieu upami ayeuna aparat-aparat nagara astina parantos geyebet alim-alim ulama parantos ngalimet teu daek ngamalkeun ilmuna anu beunghar geus kararumed anu miskin geus ceceremed tadi dieu saleresna kiamat parantos aya di ambang pintu
7: tumbah
4: wat Gatot Kaca nya atuh lamun kitu masrana
7: tumbat
5: Gatot Kaca memang bener pisan
7: eta kasauran hidup teh cute salah
5: nya yakin atuh ieu mah nu geus karasa memang kitu
4: eta atuh kumaha dina waktu sayeuna
5: sikang teraskeun ka Prabu pertarosan kan jadi anak ka Gatot Kaca ulah ka Palang urang pikeun naroskeun pikeun kamajuan nagara
4: kasep Gatot Kaca kaulan
5: cing deui sajabe ti eta naon anger pertarosan
7: sikang anak Prabu
4: atuh naon pangna ieu nagara astina pamimpin jeung rakyatna bet patonggong-tonggong naon pangna
6: kiamat naon
4: sareng kiamat teh kiamat kumaha dina sandi dina hartos kiamat ieu ayeuna kusimul bae
7: ikan
4: sagede-gedena bencana alam bisa diubaran ku duit bakal alus leuwih ti tadi bakal endah leuwih ti tadi sakumahna ancur alam ieu tapi lamun bencana akhlak-akhlakna manusia anu aya di nagara yakin di dieu naon piubareunana
7: waduh ya pisan tu geuning da kitu anak Prabu ceuk Mang Om
5: ya
4: hatu ku hal eta naon margina anu jadi margi mabongan ieu ka nagara astina teh seueur teuing jama anu ngaku-ngaku wiku nyaritana di lukaliku sangkan batur ngagugu bari padaha tukang tipu
7: waduh
4: margi di nagara astina ieu teh seueur anu ngaku-ngaku resi nyarita di ulah ligun tanggantung make dasi sangkan batur kataji bari padaha tukang

Memang eta kasauran hidup teh telepat pisan. Yakin ieu di nagara astina teh kitu. Heuna pisan kana hate eyang teh yakin ka nagara astina teh loba politik-politik anu domba anu dipercaya keneh ku jelema-jelema. Yakin atuh urang nagara astina teh sok kabobodo teh nyok ka samaranting.

Hapsigra Purna Deva.

0: wonten Raka Prabu.
1: Sok dursasana dek naon.
0: Ai ieu aki-aki teh nepi ka kieu. Rotorogan kurang ajar jigera balik beralu mampah jung beralu maku. Geus teu hayang nempo ku sabeulah mata percuma aya di nagara Astina oge nganukur ngarugikeun ka nagara jeung ka masyarakat. Sugan teh lain lentah daratnya kaluhur nya kahanap yokotan anjeun. Boro mah dipersaya geuning kalah ngaruksak.
2: Ai lamun kitu carana.
0: Hayuh lamun bisa malaanan eta pakaian oge kabehan disikan sokalima.

0: tapi kaki itu ngabina-bina ceng nasib aing Aswatama. Kan Yaya Aswatama nganyanyerina ka kami Aswatama. Ya wis kena tikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku.
1: Aduh, ama.
0: Kepina-pina ingin Aswatama. Sarnajan cerik ngeluarkan si mata getih aing mual. Ya ah jeng mual ngahlas pikir.
2: Bongan kesalahan anjin kumayana.
0: Nuasih dipulang sengit Aswatama.
2: Hai si panon buaya anjin kumayana.
0: Yang cengan syakuni Aswatama, ayo urang

0: Ayang juga makan harus jadi anak sama. Batu rumah nepi kakai juga di kakota ke kampung di suarsir. Maka kanaraan nempo anak hijab. Hijab menenayangi cara batu. Agar mama nete tibu budak di sangsara. Jadi amat yang ngebelaan mana nepi kakai ete suatama. Suganti mual kapangi tama.
1: Ama et gus rumah sa. Teguningnya ngabore helme. Eces.
0: Tidak naon aswa tama. Kayu orang balik untung jadi hukum.

0: Ya, mak.
1: Mak. Balik bangsat. Balik kumayana Gusti Sudi nenyok ku sebelah mata kaula. Ayo, gera balik kumayana.
0: Nepi kaki aswata mak. Nasib amak aswata. Tuhun kurawa anger nepi ka diusir mangki astina. Aduh, geus ka pemilik mah ilmu na kami teh nepi ka diusir atuh kadar sakitu harga kakayaan anu kumang ka pemilik. Heh, icung-icung pulang cari mah we ka mang.
1: Kitu bisa. Ratu taranga hukum pamarintah taranga nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak kadek belak kuring buah goreng. Ayeuna mah wayahna we sanajan anjeun ayeuna cirik ngaluarkeun si panon getih sakumaha nu geus dicaritakeun tadi yakin geus eueuh hampura keur anjeun dina waktu ayeuna ceuk barudak ayeuna mah tiada maaf bagimu. Ayo, jalan lebar, pintu terbuka. Keluar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu nami nama?
4: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
4: Teh 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahun ya mak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
3: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
4: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
3: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
3: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
4: Nya ti radio.
3: Oh mohon.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan.
4: Sami-sami.
3: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin.
3: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
4: Mohon, mohon, mohon.
3: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Mak.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang aswatama ningali ramana anu dikakaya dihina udur sasana lan sidana geus sakuni. Ngadak-ngadak rarayna geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu teh apa padana.

0: Naon aswatama ti populator?
1: Ayo, jamanek naon kasep.
2: Punten ama. Na kabina-bina teuing.
0: Aya naon aswatama?
2: Yeuh, dur sasana. Entong obat sarita. Kurang ajar Gatot Kaca. Gatot Kaca.
3: Aya naon paman aswatama?
2: Kaluar syuhnyuh.
3: Naon ite paman?
2: Teu suli abrik-abrikan, teu suka aprak-aprakan, mul apruk-aprukan aing dihina. Gara-gara maneh aya di Astina ieu nepi ka kieu kajadian. Aing nepi ka meunang panghinaan bapa kaula. Teu ngeunah karasana ge.
3: Tapi ka kitu jiga meunang badami,
2: ieu yakin meunang badami antara Kurawa jeung Kurawa, Pandawa jeung Kurawa.
3: Paralun, paman. Ulah bade nyanyana ka kaula da kaula mah teu nuduh ka itu ka dieu.
2: Bisa, kunjuk. Kaluar.
0: Bangsat pinrata harapun ratu anu pada bika yuyun kari-kari samplak bangsat kakara aing nenyok pinas tikar sakyang tumampara
3: ursasana lajeng ngajaweng dada aswata makinga digusur keluar

0: Raden Gatot Kaca barang ningali kaayaan kitu.
1: Mamai Kangjing mah wa.
0: Den entong melang piraanan jelema duaan. Hayo Paman Kunting kasep. Menta supaya si Aswata mah kepung wakul buaya mangap itu bapanan geus lumpat besi kabur tewak bungana geus kumawani cuman taka buka panon di hareupeun kaula. Tepi no permion. Hingga Aswata mah kopi galan pati lantur sesana oge para Kurawa sadayana sami ngepung wakul buaya mangap. Omo kengeng pancen tipati hari asakuni. Hai anak-anak mangkabeh anger citraksa citraksi dumarek saparto marwa biru paksa daruk citra citra daruk citra somat citra yuda bomoi kata wikata bomoi kata jaya jaya kata. Hayo mentos spesial suatama kepung wakul buaya mangap. Oke si Dorna hayo kepung wakul.

siya, Aswatama, di siya. Halo nama, kengalawan, Aswatama, na pukurang, mabuga naon, itu mah pemerintah, Aswatama. Aja, Aswatama. Jadi anak-anak cang menitara rega kicu para kurawa telang espisan awas ya Gatot Kaca awas ya syakuni malam Jumaah harif syakwa yang diteluh kurang

0: barang aswatama kumayana kenging panyiksa ti para Kurawa. Aya makhluk anu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes. Prabu Kumbaka ti nagara atas barat. Nyaeta Ramana Kumayana eyangna Aswatama. Hiji resi anu lineuwih. Anu tina waktos ayeuna sumuruk ti Megawiluanya Sang ti Megamalang. Gunira kangandika.
1: Kunaon itu anak kaula bangun-bangun anu disiksa ku para Kurawa nya geuning. Incu dikaniaya anak pada ngudag-ngudag. Atuna Kumayana. Kurang kumaha di atas barat deri memake nyingkah ti nagara. Ngajauhan kolot be paingan hayang gera ini ti nagara. Nyetawi geningan kajadian laki. Aidek turun sarua jeung pipiluun. Ari ngantep da puguh ka anak. Jeung aye turun mah aing teu geus kolot era kuhuis. Bisi-bisi anak kaula nu salah. Lain teu wani soal glut mah da moal ngengken. Moal karedak manken cereng ka pasantren pikeun oko bigalan pati jeung urang-urang nagara astina. Moal nguyang pangawasan. Tapi kaula ayeuna bakal ngawatek ajib bayu panungkus. Nyatana bakal ngadatangkeun topan bala tariwa mah. Sugan eta dua insan anak jeung incu kula kabawa ku angin kukula. Lajeng Sang Resi Kumbaka ngawatek aji bayu panungkus. Watekna tatumadak angin puyuh liliwukan angin topan anu datang. Panita Dorna lan Aswatama mumul kasedot ku aji pegawan Kumbaka. Haingal rumah.

Aduh, ampun.

0: Tinggali.
1: Ya. Tobat kabawa angin batur hege hege.
0: Hayu kurang laporan ka Gatotkaca oge ka Raka Prabu. Kalau mampu.

0: Anglus lampahipun urawa-kurawa anu aya di nagara Astina. Wayana aswatama lan kumayana anu parantos kacanak angin umbul kalupu. Duka kumaha nasibna eta dua insan anu dibelaan kuramana nyatana Resi Kumbaka di atas barat.
1: Tuna lampah eta
0: kacarios di kampung Tumaritis daerah Madukara kacanak nagara Amarta. Semar Badranaya sapala putra Garwa nuju aya nuju Sempaka Piguyon. Isarengan ku kejo lemokna tatangkalan cinggarupai katebak angin gunung malum kaayaan di pakampungan. Cinghareang nasora nu magawe nu disawah. Curcor cai ti leuweung-leuweung nimulkeun kasuburan. Wayana tangkara kayu ningrat anu ngahuripkeun hirupna manusa dina waktu ayeuna di nagara Amarta nyaeta dina ngelestarikeun alam. Semar sapala putra sami pada nyingkikeun rasukan kiwa kalayan tengen nyubadanan kana anjuran pemerintah kanana di nagara Amarta. Ngabaktikeun pangarti nyebakeun raga geusan nuju ka kana kasuburan kamakmuran nagara. Sapemedale pun Semar sapala putra.
2: Oh iya amat.
1: Cuk. Kali ieu cuk Kakang Ilaing Jang.
2: Ka mana barudak teh cuk?
1: Nah, jarum pehare es itu. Cing, kadari kijuka Kang Ilaing Ujang.

0: aturan wah. Hah? Aturan.
1: Aduh, syukur cuk.
0: Mohon.
2: Calageur ida lain ujang.
0: Aya pangesto waktu dia mah pulang.
1: Hah?
0: Aya pangesto.
1: Ah, syager.
0: Mohon.
1: Oh, syukur cuk.
0: Sawarna ua damang.
1: Hah?
0: Ua damang.
1: Ua.
0: Sumo.
1: Ih, majehna
2: ujang.
0: Mohon pulang ah.
2: Eta teh jang ewon teh ya.
0: Mohon
2: pulang. Syukur cuk.
3: Allah teh
2: bejana di Cibiuk cina ilahin ana ujang
0: di Cibiuk kulang
2: pak syukur ucu
0: di leuweung ade mah ah
2: cep
0: kulang
2: nya kitu teh ua teh ayeuna teh keur ngeureuyeuh cu ngalastarikan alam
0: ua teh
2: ih ucu ningkatkeun panghijauan deuleu ujang
0: kedah na ua eta teh ih
2: nya kitu eta teh ucu mangpaatna teh keur sumercai keur kahuripan urang sararea di nagara
0: da bina oge kitu ta marga
2: nya kitu teh carana urang neruskeun tapak lacak perjuangan karuhun teh lian ti urang teh kadu kudu ngamumule tanah warisanana
0: tenang we
2: ya ujang
0: neruskeun urang mah wae
2: kari neruskeunana we carana teh lintang ti urang teh kudu ngagunakeun ka daek cu
0: eh tapi aya deui
2: ulah dibarengan ku arajeung subaka dina enggo ningingkeukeun baju leungeun kenca jeung katuhu nuju kana kuasuburan kamakmuran kaadilan jeung sajabana.
0: Bari kasadaran eh
2: tamah. Da upama diudag ku kanyataan mah lamun tanpa urang make tilu kasadaran piraku nagara make jeung kudu maju.
0: Ya cuk.
2: Hiji sadar bermasyarakat.
0: Kadua.
2: Kadua sadar bernagara. Katilu sadar beragama.
0: Eta.
2: Tuh. Cuk. Nu matak teh oge kitu.
0: Noh, bener eta kulan.
2: Lumata kujang urang teh cing ati-ati dina ngoning hirup di alam dunya ieu teh cu. Cing waspada permana tinggal maklum oknum-oknum teh masih keneh diharudum anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Hih nya kitu katara-katara geus aya kajadian ngajeblag dina surat kabar ta eta cu.
0: Perang-perang geus ngajeblag.
2: Hih nya kitu nu mata ka Akang Ilaing ka dieu kitu cu. Heuh, da barudak teh saolah-olah tulang tongong na nagara eta teh jiwa nonoman mun basa kiwari mah generasi muda.
0: Generasi
2: teh terus. Jiwa panerus. Tanu matak eueuh deui anakeun ua teh lintang ti bararudak ngora, cu.
0: Aduh, atuh kulan wadah.
2: Cu,
0: kulan.
2: Cik atuh ujang.
0: Naon teh kulan?
2: Danyak itu ieu teh anu saolah-olah juragan anu Gatot Kaca teh ayeuna teh kenging pancen di nagara Astina.
0: Pancen naon
2: kuat? Sasat nya eta pikeun nyebar luaskeun tangka Rahayu Ningrat.
0: Hay eta di kahormatan nya.
2: Kenging kahormatan di nagara Astina ucuna mah sasasi satengah ayeuna.
0: Tugas ditina
2: teh. Tugas ditina teh jadi satengah sasih deui rupina. Heuh dina mangsa mapagna mah meureun ua teh ka papancenan ka itu kudu ka kota kudu barang bawa ti dieu kaya-kayaning hasil tatanen.
0: Lah lengoh wae.
2: Sampeu cau buncis engkot tek-tek bengek teu ku hanteu nya cu.
0: Rembang we teh rembang mawa
2: kitu. Pais belut. Heuh. Malahan ai pais belut mah kari fashionna ka itu ka Jang Sumirat urang bojong naon? Bojong Waru. Heuh.
0: Eta sieur mayur ka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasan namina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Yeah.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol bu ya. Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak penanya perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
5: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Humbet ilo ilo. Wan.
14: Wan.
13: Naon
14: ah
13: gerawan. Naon itu nulu?
14: Naon atuh?
13: Ha?
14: Naon mah kajeng?
13: Lain nempol bapang gadek jari jipen sih.
14: Jadi jipan kumaha, Kang?
13: Hah?
14: Jadi jipan kumaha? Kalungika jadi jipan. Betul marah sekarang.
13: Hah?
14: Betul marah sekarang.
13: Jika ceng-celengan para ready uget-uget namun nempo bapak ngigerek mah.
14: Ah, sawadan.
13: Buat daikannya si nena cuma.
14: Oh, anak.
13: Dar maka nyi nena nukitu. Uyuhan teebat nyi nena.
14: Udah maka perangko mulu.
13: Seberapa perangko na cina?
14: 500.
13: Hah?
14: 500.
13: Niga bapa ampun hobat ilaha illallah.
14: Entarnya Kang ah ulah diurinya.
13: Beungeut dihareup bujur di dapur.
14: Moh menyakitna. Mana opar-opar ka Kang.
13: Doyot. Aya. Ha?
14: Mana opar-opar bujurna
13: eta teh. Capi dewek sanajan bari jeung sangsara.
14: Kumaha di bakang?
13: Ari kasuka mah genah we ngadengekeun seni nu model kitu.
14: Duh, suka
13: weh bunga. Oh, yang muna ini jelema ngeharamkan karena seni sarwa jeung tangka tidak berbuah kapan.
14: Dan nyatu kan katanya, tidak bergunanya.
13: Tidak berguna itu. Iya. Siapa abis hiburan, tehnya itu seolah-olah hiji panglipur kabu, pangkuberah mana, supaya orang ulah ngagugulung tingkah, bingung jeung gak susah.
14: Tidak mengeluh oleh suatu masalah.
13: Tidak mengeluh oleh suatu masalah.
14: Tuh.
13: Oh, cerai kolot. Ini mau dewek pikir sama anda. Sama anda, Ewon.
14: Ya. Harus kreatif.
13: Harus kreatif kita itu. Oh, jadi IQ nak. Jangan jongkok. Tuh. Jadi harus positif. Jangan negatif.
14: Nah, gitu kamu.
13: Oh. Murukannya pandewek. Nyo positif-positif tuh pandewek. Ayahnya mah. Jadi siswa. Woi, mau jadi pintar karena matematika. Wah, matematika. Matematika, ya na positif kali positif sama dengan pos hansip.
14: Eh,
13: positif kali positif itu sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif.
14: Nah,
13: tuh, usina tina eta. Bener kali bener sama dengan bener.
14: Bener
13: kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan bener. Tuh. Ayeuna bener kali bener sama dengan bener. Ayeuna nu bener jeung nu bener hirupna bakal bener.
14: Nya atuh pasti.
13: Nganyung harti pan. Ayeuna bener kali salah sama dengan salah.
14: Ya eta beres.
13: Ayeuna bagaikan kanyataanana. Anu bener nitah bener kanu salah, salah.
14: Salah.
13: Atawa nu salah nitah salah kanu bener. Salah eta.
14: Nya.
13: Model ayeuna dewek sapertina jadi kiai. Nitah sholat ke bangsat eta salah. Siapa mau hukumna nitah pan? Paling-paling nepikeun katerangan. Tuh, sabalikna ayeuna bangsat ngajak maling ka kiai atawa ka ajengan. Pan salah teh cocok. Ayeuna salah kali salah sama dengan bener. Ayeuna salah kali salah sama dengan bener bagaikan bangsat ngajak maling ka garong. Itulah bener. Pandek bisa teh matematika.
15: Lain matematika oke nya masalah ilmu.
13: Ha?
15: Akan jero masalah ilmu.
13: Jero masalah ilmu.
15: Iya.
13: Atuh da lamun teu jero pandek mah terang heuna.
14: Naon
13: pek pikir sama anda lamun urang yeun sumur henteu jero moal aya caian.
14: Oh, bener.
13: Tuh, pikir.
15: Bisa ngamalkeun cai.
13: Moal bisa ngamalkeun cai. Pan gitu, Won.
14: Pengairan dina tiga juga bener gitu.
13: Won.
14: Kulan.
13: Won, yang anak dewek.
14: Nak kunaon, nakak.
13: Oh, anak dewek di rumah sakit, ayuna.
14: Anu bener.
13: Cekik jurik, ya, Won. Kemina-mina cuy. Kusabara
14: poe, kan? Kusabara poe.
13: Hah?
14: Kusabara ninten.
13: Di rumah sakit, anak dewek.
14: Iya.
13: Gua seminggu.
14: Napa nyawat,
13: kak? Lain penyawatnya, budak dek teker uli, nempo duit 100. Seratus, duit kencering.
14: Hidup.
13: 100, dileg-leg tak, ku anak dewek.
14: Ya.
13: Ayo na pan keur dioperasi.
14: Putra teh.
13: Oh anak dewek teh.
14: Sarjana kumaha
13: kang? Pan karek meunang 75 duitna.
14: Ah mah jadi kredit ah.
13: Oh kapan direcehkeunana ku cacing di jero.
14: Wah, jangan mun mereka pisan.
13: Alhamdulillahirabbil alamin.
14: Aya nuker-nuker aya bang di jero.
13: Ha?
14: Aya bang.
13: Dewek jua meuli eneh mah, Won.
14: Jua meuli naon akang?
13: Ha?
14: Jua meuli naon?
13: Ngajual celana meuli beas.
14: Lobang
13: di
14: lobang
13: eta.
14: Udas
13: sama. Tukang jahit tongko.
14: Ande taraon.
13: Ngajahit popoyan batur. Ingat aing bareca Won. Aing teh jadi jawara. Wah, demi Allah aing ah.
14: Eta keureut kitu jadi jawara.
13: Jadi jawara ngan jawarana urang kampung padusunan canyaho di kota.
14: Aing kumaha mimitina kan?
13: Ha? Mimitina dewek tatangga dewek ulin wae ka kota, meus-meus datang ti kota ngan ngejebutkeun rame we jeungeunah kanikmatan di kota.
14: Tatangga kan?
13: Dewek can apa di kota ieu belegug canyaho di naon mah beula-beula, Won. Oh. Eta tetangga nyaritakeun cenah geunah cenah numpak mobil di kota. Numpak mobil oplet cenah kitu. Oh. Cenah ku dewek ditanyakeun cicing euy oplet teh kumaha? Mobil oplet teh. Oh cenah koneng.
14: Oplet teh.
13: Oh. Dicatet ku dewek teh koneng tah. Aing lamun ka kota diparengkeun dik numpak oplet cenah koneng teh.
14: Ya catet
13: bakal. Oh. Hiji mangsa eta jelema balik deui ti kota nyaritakeun ngeunah cenah dahar di kota jeung soto. Soto, Won. Wah, angin soto catet ku dewek teh. Diparengkeun aing hayang ulin ka kota, namun boga duit kitu. Oh. Nyaritakeun soal udud cenah di kota anu ngeunah teh udud surutu.
14: Anu kamasyhur.
13: Anu kamasyhur surutu surutu. Oh. Surutu mah cenah rada gede ti rokok.
14: Badag.
13: Oleh-oleh di kota nyaritakan tetangga ke kadewek cina oleh-oleh di kota mah dodol. Hidung diplastikan. Oh. Tah ini mangsa won. Dewek boga duit ladang cengkeh. Wah demi Allah aing lega ke mon cengkeh.
14: Sabaraha hektar?
13: Satu mak.
14: Oh.
13: Cengkehnya. Muni ngajenggreng. Aya dua tangkal mah dulu. Menang duit atas ladang cengkeh tina dua tangka menang 7.5 juta. Oh, bawa ke kota yang hayang ulin teh hayang numpak mobil oplet anu koneng. Wah, jelema sarieuneun ku dewek kabeh. Oh, jawara pandewek mun ayeuna mah jeger kitu. Dah tempo dina awak aing tato. Tato urut bisul. Muling tato nu kitu teh ngaranna. Dan nu macak dewek mungulin ka kota ge sinan-sinan ditewakan aya tatoan. Asugan teh tato teh tapak bisul. Ya hiji mangsa dewek boga duit init ka kota hayang numpak mobil oplet teh anu koneng. Dewek keur leumpang di jalan jajahan mangi sasak ngalamunna di sasak teh. Iya. Ngahulang di sasak aya nu palid koneng ngagelempeng. Ku dewek nah cicing eta oplet teh kitu. Dumeh koneng. Oh, cing dewek teh mah kungsi dewek oge ngaluarkeun nu kitu mah. Oh. Datang ka kota bener aya nu koneng teh euy maju. Dipegat ku dewek. Cicing oplet, milu saya ka kota. Pak cenah ieu mah sanes oplet setum. Weh, cek dewek oplet-oplet sia, tempo ieu bedog dina ieu naon ieu. Siunun ta mangga atuh cenah panaek we atuh cenah. Naik, oh bener genah euy nu pak oplet teh genah euy lila tibra bisa hees naon teh. Oh, jawara teh aya pangaruh oh, marelong ka dewek dipelong deui ku dewek panelu kabeh. Siunun ta. Oh, ku pangaruh jawara. Datang ka kota lapar da sangu mamawa. Hayang soto teh aya nu ditanggung cikin soto ka dieu. Sak kuahkeun sangu sayah tah salandang. Punten cenah pa ieu mah cenah dagangna teh. Sana soto ieu mah bandrek. Ceuk aing soto soto sia. Sok buru-buru. Oh, sieuneun dah. Bari buka mata saya, bari ngadeg-deg bari dikuahkeun ka sangu dewek ku eta teh soto. Oh. Ceking ari lada na mah cukup ieu teh soto dengan amis teuing ceuk. Oh, bugu bandrek meureun nya won. Oh, cah aing akibat belegung teh sakola cah.
14: Nya matak pangalaman teu alewo.
13: Iya, akibat bodoh teu alewo. Kumaha tah? Tah, terus ye jeung teh hayang udud. Pan hari teh poinan lebaran. Oh, poinan lebaran. Poinan jelema poya-poya. Cikin meuli surutu sabatang. Iya. Pa cenah imah cenah surutu pepetasan. Cek aing surutu surutu sia.
14: Anu dagang.
13: Meuli. Mangga cenah tupa sabatang mah mangga. Seungeut jorojos we. Lain lalumpatan jelema hareupeun dewek kabeh. Aing sugan dewek aya naon ye boro milu lumpat teh carita. Nu atuh ewon
14: kumaha Kang tah harita
13: tadi ari beledag ti dulu dina sungut eta pepetasan bae tuh
14: nya pantes atuh
13: nepi ka huntu dewek tinggal tilu harita beak teh huntu dewek teh akibat huntu dewek tinggal hiji teh naon cing wan kitu
14: tinggal tilu harita
13: tinggal tilu nya dewek teh nanyakeun cing jaen nyebut huntu di mana da geus unger ieu dua eh hiji tu cenah pa aya dokter gigi ditu. Cuk, dek-dek ka dokter gigi. Aya pa dokter cenah pa gigi punten ieu abdi yeuh. Hoda, cek nanyakeun cek dewek eta ngaranna dokter gigi. Kitu. Pa gigi punten ieu nya nyamut eta. Nyamut oh bade ieu nyamut huntu. Mangga cenah nu mana? Kunaon cenah teh? Cenah ku urul surtu. Oh. Coba cina gigi tekan.
14: Mata akan
13: apa? Oh, dewek tengah geol ya bujur teh. Ai sugan teh kita gigi tekan teh ngageol bujur. Ai pete gigi tekan jadi huntu kudu ditekan gitu.
14: Oh, tingkon beureun.
13: Jebrot jadi dudut hiji tah, tinggal dua huntu dewek.
14: Tinggal dua.
13: Tinggal dua ewon. Coba cina teh pagi gigi ieu mayarna. Yo sing 500. Mikeun duit 1000 dek teh.
14: Agan teh.
13: Yo aya pamulangan cina Pak. Hindikin baik ku huntu uingnya duduk hiji doi abis punah. Itu, nah, jadi tinggal hiji doi dek ya. Oh, hari tetewan. Hari tetewe kini balik dikman oleh-oleh tiap mando doa. Oh, mau oleh. Bawa oleh. Kurmi coha dodol. Ayam nu nanggung hidung di plastikan cinta dodol Malaysia bungkus. Pak cina imas cina dodol arang. Cuk aing dodol dodol sia. Malaysia bedegong pisan kadek ku aing. Itu jawara ceok cewon. Wah, man dodol datang ka imah balak kecerakan ngadah dodol de pugu arang nyeuna da cingkarakas de di imah de. Hayu ngasewat ah ngaganggu wae ka aing. Oh. Ba. Wala naon? Jelas gedung. Wei. Selamat pagi.
16: Good morning.
13: Salah lagi rasanya. Pak Nestor, Kang. Lah. Mohon,
16: mohon. Ada, Kang.
13: Iya, pun lancik naon cenah maca blak wae.
16: Nah, biasa wae aya kepentingan, kamu lah kudu dipobolkeun.
13: Heh.
16: Tapi tuh tepungan lanan.
13: Naon, Kak? Lain ieu euy. Urang teh dina waktu ayeuna nagara bisi ima bisi ngajaga kajadian urang teh harus ningkatkan isis kamlin. Jadi urang teh wiwaha dipayung ame hujan. Jadi urang teh kudu ningkatkeun isis kamling. Naon sis kamling teh? Duh, si beleguk. Sis kamling kurung manuk nu geus butut. Ah, itu sis kamling geuna.
16: Kudu gaul
13: ge. Ler pendra. Barang saweg aya dina satengah king sempaka piguyon astajing adawala. Sapraptane pun Raden Gatut Kaca kairing dua buta anu lumampah.
17: Ayo buru-buru halu mampah.
13: Halu.
16: Napa?
13: Ya. Naon? Itu juragan anom ka dieu. Gan.
17: Astajinya dawala.
13: Iya, itu salah tempuan itu dik matu. Gan.
17: Ulah kaget astajinya.
13: Ba, taun jang. Juragan anom ka dieu.

0: anu damel wae ngahaturkeun sembah bakes ka kuyuk panjenengan juragan anom.
1: Ditarima, Mas.
0: Kalihna ti eta hapunten wa dina naon nepi ka kalepatan agan.
1: Ya, salimbang.
0: Kalayan atuh nyuk sumangga aya pikir saeunaon. Kaget dua teka campur kurewas da puguh kapan juragan anom teh ngujuk ngajalankan pansen di negara Astina. Kumaha wartosna di Astina kaulanu.
2: Iya sembar teh juragan nya.
3: Wah, bisa dengan ku ini rencang ganti
2: Ipring gandal ni asaya.
3: Nuhun kan. Yang akan semah pangabaktos kan.
2: Diterima.
0: Tiap digete kantun ngakaturkan semah baktos.
2: Tola diterima tola.
0: Sarang saha kan.
2: Yewe tiluan asaya tola.
0: Kumahan di Astina tetos hujan kaitu.
2: Sarua tola.
0: Kumahan tos nyebar tangkara hayu ningrat teh.
2: Memang gus.
0: Klan.
2: Gus.
3: Ya nuhun klan. Mudah-mudahan ya cucing yang ngareng si agan itu teh wartosnya masa sasi tau setengah sasi dulu ya kan teh
2: ya
0: aik itu agan ayah pikir saya naon atuh nun
2: iya bang sabena kaulah datang kali di barengan kuih batu kaulah dua anti peringkat dani ngahajak datang ke Astina nganyampur gelap balad kaulah di peringkat dani lain lantung tamu lakulan tanpa pembeja muarek dinding-ding kelih gendang siloka maksud kula datang kali sabenerna kua ulah jadi lamunan kaua nak ugi kasarnya asli gana malam kaulah teh sateges na tiba hula can buka pamajikan keneh baik
0: mana karwa anak gande
2: ya
0: uluh kaurang mana agan
3: yuh nuhun agan bunga habis ceng kasaha kaurang mana agan keun ya abilah jadi lebeknya mah lenyek lah abis souvenir marmoti lu juga kan kangen souvenir tenang agan lah nuhun agan
0: di abdi doma di dusan
2: nuhun aslinya lola
0: kan abdi nyawer nama agan ya
4: ahli dangding
3: ahli dangding mah gitu jauh nyawer weh. Oh, naon kayak kata-kata nyawer naon?
0: Hah?
3: Kata-kata nyawer naon?
0: Biasa we. Rumah tangga jeung manehna.
4: Nya.
3: Geus kitu mah lagu Kemang Gadung lagu kitu. Anu rumah tangga jeung manehna geus sakitu itung lilana. Dibujangan jeung parawan. Oh, parawanna kabujangkeun. Nepi karandaan.
0: Cing saja ku bakal iya teh ayah.
3: Luh, menawi teh moal kasumpingan agan, iya teh atuh embos-embos ka payun.
2: Wah, keun bae euy. Cukup di dieu euy. Geus bae urang di dieu.
3: Yai meni berwes kitu nya. Jiga aka keur budak kitu. Wow. Geus ya, aing ngamuni, oh kitu percis jocong bukna oge. Heeh.
2: Awewe anu pikah hayang ku kaula.
0: Kasaha kaurang mana agan?
4: Kampung mana?
3: Kaurang kota, kaurang kampung agan.
2: Memang kaula teh anu pikah hayang ku kaula teh eueuh deui ti baheula ogé. Pangna kaula teh boga pamajikan bae teh nyaeta aya hiji awewe dagoaneun.
0: Urang mana?
2: Urang dieu.
0: Kasaha agan?
2: Sabenerna kaua Setia Ragen anu dicita-cita ku kaula pamajikan Wasmar Badranaya.
0: Ay, ya anak. Naon ieu teh agan teh banyol naon agan?
3: Naon ieu agan teh banyol? Naon ieu teh ku kupingan teh pun biang?
2: Nya da mah.
3: Gusti. Naon ieu agan teh ocon kitu? Nggak doja. Nya upami agan palai mah abdi ge hoyong da tu.
0: Ampun Gusti agannya teh naon?
2: Ulah dianggap kaula banyak datang ari mah. Lain bayol ulah weh.
3: Huh.
2: sakitu wa dipasrahkeun pamajikan wa nuhun tripasrahkeun dipaehan wae gawe.
0: Ayarak ge ujang. Asa dibentar gelap tengah poe geucu.
5: Ai ai agan ieu teu nanaonan kitu peta agan.
2: Sok dek dipasrahkeun apa moal.
3: Nitih agan teh banyol cenah pi kumaha?
2: Naon?
3: Banyol cenah pi kumaha?
2: Lain banyol kaula.
3: Duh, para lun pak, bunden pak.
0: Injang nyari cain, dia bisa ngomong deh.
3: Ih, kewajiban. Dan?
2: Makasih ya.
3: Agak cek leres itu.
2: Memang tersalah.
3: Para lun maklum kasuhun ninggalin di pemerintahan pula abi anu ditedak. Bunden sanes istilah nama patahan naukah yang mitah wajah kemur. Tapi kewajiban abi kahiji ngabela kam jadi indung. Hiji anak asa wajar.
2: Woi.
3: Kadua perkawis kapun bapa da puguh abi teh diais ti leutik diakod-akod ti jaman bolon, diongklet-ongklet ti lemet kapun bapa asa wajar we ayeuna abdi pantos dewasa kieu. Saolah-olah abi bisa ngomong. Upami agan kitu maksad ayeuna yakin agan teh bakal luntur wibawa komara agan nyalira. Ih jelas. Martabat agan teh bakal ragrag sakaligus ku jalan kieu. Margi itu tingali tatangga-tatangga abdi ai kasumpingan agan teh nepi ka uronghok di tengah jalan. Rengkuh, ronghok palay uninga di agan, kari-kari agan maksad kitu. Moal teh pabeja-beja tina sajungka jadi serupa. Pabeja-beja kacu ka dieu, kacu ka dieu bakal nyebar ieu teh yakin bakal luntur dibawa sareng kumara agan.
4: Nyebar pangaruh teh agan.
3: Dipi ka manakeun dibawa kumara agan?
2: Ngomong sia. Dipaehan ku aing.
3: Yo agan. Komo bari dipaehan-paehan kitu mah.
2: Ieu tempo naon ieu bedama ieu bisa disambut.
3: Ye agan. Komo bari jeung kitu eta teh hiji pakarang mah nya make jeung kudu nusuk kana tenggorokan abdi. Hiji pakarang teh eta teh sanes kangge nyingsiunan rakyat. Tapi nya kitu kangge dina ngajalankeun kawajiban agan jadi satria kedah kumaha carana? Kangge bela ka nagara sareng ka masyarakat. Kari-kari ayeuna dipake nyingsiunan abdi. Lu para lun teuing agan. Cing emut.
2: Ngomong sia. Ha?
3: Ih, sanes eta nu
2: bari dipaehan sia bae.
0: Kan tong dijenggut agan jadi
2: deuh. Semar Badanaya lamun dipasrahkeun pamajikan ajeun yakin paeh kabeh maneh dieu.
0: Hayang aku yang menas di kesak yang tumampara. Astra singa hingga di sana ku Raden Gatot Gaca maksad bari dipaehan.
2: Keluar dia.
0: Dulu pak, ujang dan naonan itu.
5: Ay. Kurang ajar Gusti itu dibarengan ku dua buta na pak baturna kumaha ieu teh
0: wayahna aya teh kaget aing teh ngeunaha teh di ujang wayahna laporan ka ti si Lenjang Dawala ini lengkahkeun suku deuleu jang
5: ka mana ka Madukara deuleu uningakeun ka pangaulaan Dipati Arjuna jeun kajadian di Tumaritis teh ku si Laing bejer beaskeun ka itu buru-buru.
0: Aduh maknya pak hejik buru-buru ini jang
5: ay bapak nak kudukana naon ti dia jeng jauh jeng dan ay sakabogawe kacu buru-buru
0: hayo jang
5: ay itu pun lanjut
0: gen ay nu tanggung jawab
5: aduh kadek mak tuh pak
0: hei ini

ngajar si Badranaya. Hei, dua buta. Minta supaya diperiksi Semar Badranaya kaitu lumpatan. Dan kaulah dikna beriksi sutiragin dikiteangan.

0: nama juragan anum uang akaturkan semakaturan rawuh kaulanum.
1: Diterima.
0: Tapi noda ma ayah pikir saya naon mana aku kaitu kabumi dah ayah astajinya dah wala oge.
1: Suti lagi. Ulah kaget kaulah datang kadi sategis nami karap diri Andika. Diri anjin bakal dibawa ku kaulah. Bakal jadi pemajikan kaulah.
0: Obat. Anong, nanya ke juragan anong.
1: Daik apande.
0: Obat teling gusti anu agung naka yete kajadian kiki teling asadina pangimpian. Jauh tila dugaan, wak.
1: Dikelompat ke mana sutin agen?
0: Ah!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahi teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saneh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya Bah nya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ihtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Maa ini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes Maa ini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh tak ada harapan.
4: Mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi, jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes Maa ini kumaha apa karaosna?
4: Saparan terus nganggo tes Maa ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Maa ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maa ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Una lampah na setiaragen anu judi beberiku Gatot Kaca. Anu tina waktos eta Semar sareng Astajinga oge sami pada di beberiku dua buta. Beja pa beja-beja masyarakat kampung Tumaritis yene telakeun kajadian anu kaalaman di dieu lunturna wibawa Komara Gatot Kaca kitu kaayaanna. Ieu wartos parantos nyebar ka tiap-tiap loksok. Di dinten ka dinten nganukur kitu jadi sabiwir hiji masyarakat nagara Amarta. Arjuna sareng Dawala anu dina waktos eta teras lumampah ka Astina maksad nyusul Gatot Kaca. Tuna lampah eta kacarios di marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pringgan bingasala. Ayak dua insan lumampah. Iji aki-aki kadua pemuda kakasihna Panita Permana Setralan putrana kakasih Dewa Permana Sidik. Anu dina waktos eta lumampah bade milarian damel sebaraga ka nagara babakti diri ka nagri. Lumampah jauh tina rasa kapaur anggang tina rasa kariwang. Turun gunung wah gunung.
12: Dewa Permana Sidik.
11: Kaulah nun ama.
12: Kana si urang kereyehkeun capek-capek ge hayu lumampah.

0: Kalan Dewa Permana Sidik Putrana anu lumampah di pasantren Manyang Munyung. Gunira Kang Andika. Ma.
1: Naon, Cu?
0: Tebih keneh ieu ka kota teh, Ma?
1: Oh, jauh.
0: Kungsi baheula ama keur budak ka kota teh basa dagang daun waru. Wih, nyaki itu dah segala kealaman aiku kolot macu
2: di malam
0: Permana Sidik
2: kaulanun ama
0: jadi urang tekekewe dikneangan gawe
2: di malam
0: udah puguh ay ama jauh jeng hidup tengenah jadi sarwawe ama gerek neangan gawe sugan ayak nu butuhun kene ku tanaga kolot
2: di malam
0: ngan kade cu di mana-mana urang dipercaya ku pamarentah ulah dek ngaruksak ngaran-ngaran ngaruksak teh urang sok daek nyelewengkeun duit negara da yakin giningan anjuran pemerintah mah bener kabeh oge ngan jelema na anu salalah teh cu jelema mah nya kitu henteu cicing dina kiji martabat teu cicing dina sifat langeng ayeuna salah isuk biheung boa isuk mata kitu nu matak cing ati-ati
2: imalana mah
0: nu matak urang terinik-rinik
2: ulik harti
0: cing harti
2: ngawincik diri
0: lamunya ah
2: kana raga
0: cing apa
2: dasar agama
0: agama teh
2: mun jadi ageman kirup keur manusia
0: pangna aya agama teh
2: keur ngatur akhlakna manusia
0: sangkan
2: manusia ulah rek sakama-kama kirupna
0: hartina agama
2: hartosna agama anti riweuh tara kacau
0: satiap tiap agama datang
2: kajahatan kudu musna
0: satiap tiap agama datang
2: kakacauan kudu lolos
0: satiap tiap agama datang
2: korupsi kudu dibasmi
0: alus cu. Tapi kunaon dari ai agama datang tiba heula ai kajahatan beuki loba ai korupsi nu korupsi beuki meuweuh
2: sanes salah agama
0: salah
2: jelemana
0: salah jelemana
2: lir ibarat doma jalu dibere jukut
0: dibikeun
2: domana teu daek nyatu
0: da domana
2: babadug wae
0: dahayang
2: kabikang
0: nu matak yakin ieu teh jelemana anu salah dabongan kabita ku tilu fakta hiji tahta dua harta tilu wanita taku hal ieu jadi linglung cu nya
2: timalan
0: nu matak kade cing ati-ati teh oge
3: lir pendra
0: barang saweg aya dina satengahing obrolan ieu dua insan sapraptane pun Arjuna Landawala anu lumampah milarian Gatotkaca wirih di nagara Astina parantos teu aya datan miratangga demang datan miratangga demang dinira kingkang samiah lumampah kasra anok

0: lan menat na asabag jakau na oge
1: dupi salirate saka
0: ulan
1: dupi salirate saka dupi ente aki te saha
0: ainu katelah makaula te pun permana setra
1: saha ki
0: permana setra
1: ti karang setra
0: permana setra
1: oh sugan ti karang setra nya i mana aki
0: kaula teh ti padepokan manyang munyu
1: ti padepokan manyang munyu kakasih
0: permana setra
1: oh menawi teh tempat permana setra teh nya punten teh sarki
0: ieu sawius
1: dupi ieu garwa
0: ipun anak lalaki eta nun
1: manawi teh jaluna nya epek lalaki nuhun ai pamaget matuki saha
0: saha ieu ki punanak dewa permana sidik
1: nakeun kaula pun permana sidik permana sidik teu pina senen nya waton teh kaula kemis oh nya kemis sikap dia oge ah seuri maneh sarki leuhung lamun kasep mah teu pupuguh jauh seuri weh nya leuhung lamun teu peot mah
2: hayang bawah
1: nya
0: dupi salira teh saha menat
1: ngaran kaula Arjuna
0: saha
1: Arjuna
0: oh Arjuna
1: telepati
0: di mana
1: kaula teh di daerah Madukara nagara Amarta
0: di daerah Madukara nagara Amarta
1: tepino
0: tu geuning oh permana sidik
1: kaula nu nama
0: geuningan eta aya jalan urang sugan we
3: dupi ieu saha
1: abdi ki
0: iya yeah.
1: Nu katelah mah Roy Martin
4: ah yeah.
2: Di mana Roy Martin?
0: Di mana Lingi?
1: Ulan?
0: Di mana Lingi?
1: Di Hong Kong.
2: Bos mau apa le Hong Kong?
0: Mana Hong Kong Tejang?
1: Di Rancakole teh kaki do. Kaitu nak kaki araunya kaitu nak teh. Beras ya kasih jengkol.
2: Jol di mana
1: jol? Jol nak kaitu nak. Manya teh apa?
2: Di mana?
1: Aiy, kamajenang kaitu nak teh.
2: Kebon cengkeh kamu jenang.
1: Iya. Bade ka mana sarki teh?
0: Kaulan ieu bade neangan gawe pun anak.
1: Milarian damel ki
0: sumuhun.
2: Ngamalkeun ilmu.
0: Atuh kaleresan pisan tiasa penak didih sareng kaula. Wirih kaula teh bade sebaraga ka nagara babakti diri ka nagri. Nya kitu bade ngamalkeun ilmu nun. Aik itu
1: atuh kalaresan penak salang salira
0: asa mobok mangih gorowong aja jalan ku memuntas kumaha kinten-kintena ditampi upami kaula kaitu dedeheus punten ieu ngobrol di tengah jalan kaula istilahna
1: aki
0: ulang
1: dek neangan gawe ka kota Amarta ka Amarta
0: tepino
1: dinalesan di paralun malum kasuhun kaula sanes teu nampi margi kaula teh di nagara teu nuju riweuh dina waktos ayeuna
0: oh kitu
1: nah ujug-ujug neangan gawe weh ti pasantren naon tadi teh
0: ti pasantren manyang munyung
1: coba geus mangrupakeun panghinaan tak dewek
2: terhadap beliau
1: geus ngahina tak aki-aki teh ngahina make jeung ti pasantren manyang monyong naon teh kumaha ti desa puat peot
0: isna teteh
1: kemana karep ula ulah lawara kini angan gawe dina jaman ayeuna teh kudu boga jenajah
4: ijazah kang
1: jenajah ya
4: ijazah
1: oh teh mah kumaha silai asa dewe teh ngarti sorangan kudu boga gelar ti ditu ge teu kurang-kurang insinyur anu ngagunung teu boga gawe
2: omong ieu sakolah dosa ge beung tamat
1: sakolana ti mana
0: di SD gitu tamat
1: notorogan eh ya maka jeng hayang muga gawe nu alus tar kacuali lamun kastina keun bae di SD oge asa gede duit teh Nya.
2: Saya leleur.
1: Asa aya leleur, kakara bisa abus digawe. Asa bisa kitu we tata kitu.
2: Kumaha.
1: Kok kitu?
2: Adeh.
1: Nya, heh nyogok. Nya.
0: Sakitu ki. Nah, aya karepotan naon nun?
1: Henteu aya bae.
0: Cing, supados disaurkeun karepotan naon?
1: Nya eta kajadian anu kaalaman ku kaula.
0: Teu pina.
1: Aya hal-hal bae
0: sumuhun naon?
1: Lir pendra. Barang nuju aya dina satengah king catur. Sapraptane pun Srikani anu kokoceakan di beberik ku hiji satria kakasihna Bambang Pancasoka. Tulungan, tulungan, kaula teh tulungan tobat. Tulungan, tulung, tulung.
0: Eh, sora naon eta?
1: Sora naon eta? Sora naon dawala? Ah, nah di leuweung mah seueur ting dadanguan. Uyuh gonggong dek ngenok teteh. Hei, marukana.
2: Gajah nyileungleum.
1: Atanapi gajah keur nyileungleum. Ah, ceuri sarki ah. Kaos nu ngarti we. Heung lamun aya keneh mah huntu. Nya. Tulungan. Dawala naon eta? Naon nya? Ning tuh bodas geus anu lompatan. Mana tuh ning tuh ning tuh bodas tuh tuh tuh tuh tuh tuh. Ning tuh kaki dua nama tuh. Mana? Ning tuh di celana bodas, baju bodas, sepatu bodas. Bodas. Tuh. Aih, si gelo. Sugan teh di ditu nu lompatan teh. Aih, taun cileuh dewek buntang gantung. Ka sebelah deui. Tulungan, aduh, tobat teuing tulungan.
0: Eh, dawala. Naon itu teh?
1: Sada sora dulungan maneh Gusti. Aduh agan. Sumuhun itu teh Gusti Sarkani.
0: Aduh tobat Srikani.
1: Nah eta teh jigana kadipati.
0: Iye Srikani. Ah!
1: Wah merwata sutra.

0: Kira kadipati ngahaturkeun ribu nulah saketika bingah karena kadipati nuhun salamet kaula.
1: Sri Kani.
0: Kunaon Gusti? Dawala.
1: Abri.
0: Kaula teh cilaka ra kadipati nuhun tiasa tepang. Geuningan ieu teh direncangan ku Bajal Misaka.
1: Ieu memang kakara pangih jeung Akang. Kunaon Sri Kani?
0: Anu mawi kaula nu kadipati? Sarayana yang nguningakeun ka sangkat naraka dipati teh ka dinten anu parantos kalangkung
1: nya
0: sumping hiji lalaki bari balaham belekem ngajak seuri campelak abus kakak putri teh si kurang ajar aing aranna teh Bambang Pancasoka ka nyai karayi ngahaja bakal ngaragap diri teh si kurang ajar si ceureumeuh.
1: Saka ngarana
0: Bambang Pancasoka
1: mana mangklubna
0: tuh geuningan itu lompatan ka dieu Sri Kani Sri Kani daguan Sri Kani tamat tuh geuningan.

0: Nuhun. Lamun dipasrahkeun teu dipasrahkeun alamat pati anjing di waktu ini. Coba maju.
1: Iya.
2: Penasti kersak yang tumampara Arjuna kapupul Bayu hingga ngalumuruk lir kapu kaibuna lir kapas kahujanan rasa kena ya.
0: Awala Gusti kurang ajar sih kadia
2: entong pipiluan kurang ajar
0: maneh pawangan anak haa adalah entong pipiluan bahaya maneh ah nasa wajibna dulu kabina-bina teing eukeur mah kuring bapa geus teu aya dulur geus lapur indung eueuh kagok hirup oge Raden sawas sia
2: kurang ajar jeung ngegel jeung naon
0: sok sia gegel paling mana leuh
2: dibalangkeun sekuaing kunyuk
0: coba aduh
2: Sapraptane pun panita Permana Setra.
3: Asep. Dewa Permana Sidik.
2: Kaulah nun nama.
3: Si kumaha.
0: Aita ayadi naon tadi suhunkin ma piraku kaulah maki jengkudu. Maju kapayun asa isin teing jiga nyogrog-nyogrog genting diri.
2: Kumaha karaosna kaulah nun.
3: Dewa Permana Sidik. Ampun kaula leuleus tulungan rayi.
4: Wah, leuleus salira.
3: Leres.
4: Hiji, dua, tilu. Damang.
3: Aduh, nuhun aki kaula cager deui.
0: Aduh, tobat Gusti abdi untung ragrag kana jukut.
3: Dawala, salamet maneh.
2: Dawala,
3: awas ulah dijauhkan Sri Kandi.
2: Kadia, dawala kadia.
0: Sumuhun kulan.
3: Nuhun ki. Dina waktos ayeuna anjeun parantos aya jasa ka kaula bisa nyageurkeun kaula oge rayi tulungane kaula.
2: Kumaha?
3: Tulungan kaula.
2: Ai kitu.
3: Pangnewakeun eta si Bambang Pancasoka.
2: Oh, mangga atuh kitu mah salamna. Bambang Pancasoka. Bambang Pancasoka. Maju
0: sa
2: kaula Dewa Permana Sirik

0: barang nuju ragot poko begalan pati.
1: Anu dina waktus eta nyatana
0: daya sanes Dewi Setyaragen anu diudag-udag ku Gatotkaca. Tulungan, tulungan.

0: Abdi, tobatin sada anu tulung-tulungan eta teh saha da wala? Dukanya bawa kuntilanak. Kulan. Naon da wala? Sumun bawa kuntilanak. Naon kuntilanak teh da wala?
1: Beter kolearna nya.
0: Sumun beda ai deuleuweung kieu mah sok muringkak bulu-bulu kuntilanak rupina.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan Robihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabra botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan dicek upnya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damangnya teteh.
4: Amin.
3: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
6: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
0: Manyas surat sukunti anak itu dawala. Eh, dah gitu kunti anak berisadana. Kumaha? Disadana kunti anak. Nya, bejakun, bejakun. Gitu tah kunti anak mah. Ya. Kurang ajar tuh gituan awalah tuh gening gitu gening awalah itu ayah aww gusti mak awalah aduh itu mak

0: anak mah mama. Nah, itu lompatan kia. Aduh, mata diudag-udag dunungan maneh da wala.
1: Ari papap ka mana?
0: Aduh, si papap maot cenah mah. Pun lanceuk si Kakang maot. Si Kakang Prabu Ostrajingga.
1: Aduh.
0: Nuh, kumaha tingkayana da wala ai itu saka?
1: Gusti Sri Kandi.
0: Nanaonan mana teh babarengan jeung dunungan?
1: Itu pangaulaan deui nu juragot gelut.
0: Yang saka
1: nuju Bito Tama sareng Bambang Pancasoka ngaranna teh Senin wadana Kamis Rebo kitu Sapetu eta Jumat
2: jumur akhir
0: acak acak tobat geuningan eta teh acak kitu bari tos tobat teh. Tobat teh acak teh tibana ya teh tibana acak teh acak.
3: Sabaya daya kaulanun diudag-udag juragan anom gatot kaca bade maksa kaulanun kula.
0: Duh, kurang ajar teh menanta si Gatot Kaca si sireum. Mana naon atuh teh Gatot Kaca?
4: Sutiragen, gangguan sutiragen.
0: Nanaon anjeun teh agan teh?
4: Dek dipasrahkeun apa moal indung maneh heula. Kurang ajar temenan.
0: Kabina-bina teuing agan teh. Kumaha ieu teh?
4: Kadieu
0: kelanan-kelanan. Aduh, tawa teuing aceuk hayu ka dieu aceuk.
3: Unjuk sumangga kaula nu.
0: Aduh, tobat Gusti Gan entongan.
4: Cicing sia.
0: Aduh, itu agan. Aduh. Gusti mending ngajelengeng kana culi deuleu. Mending ngengengengeng cenah.
1: Ngaheang.
0: Kita piling.
3: Iya.
4: Cing haling jang, jang dawala haling jang dawala.
0: Hai, gening aki permana setra?
4: Nya, cing. Haling ku kaula tuman jelema kitu mah.
0: Entong ki eta dinungan kuring.
4: Ah, cing.
0: Nyapek bae tu menang di halangan makanya.
4: Nanaonan ajeun ngabeberik awewe anu teu ridun, ha? Api-api di mana ieu teh?
5: Tong loba carita sia weuleuk. Aing apal maneh.
4: Naik kitu naon?
5: Coba-coba lamun hayang kesetia ragin coba gera ragap kami ieu.
4: Kurang ajar.
0: Jang. Aki-aki wanian lo.
1: Muni gede hate.
0: Muni gede hate lalawara itu teuing tuh.
1: Teuneung
0: teuneung. Duh, dunungan keragot belah ditu. Nu di dieu rame deui. Nya. Sok lawan Ki.

0: tawala
1: abdi
0: tingali permana sidik usikna alus
1: gan
0: tawala
1: itu aki-aki gelut itu sarang juragan anom
0: si Gatut Gaca itu teh tawala
1: sumuhun
0: urang ajar temenan
1: keneh cenah gelut heula aki-aki tuman.

0: Kersakyang Tumampara.
1: Ieu Gatut Kaca dipun jamaku Panita Permana Setra.
0: Leungit diri anu sayakti ilang warna nu senyata.
1: Ngajang elek Dadia Aswatama putra Narasi Kemayana.
2: Iya, iya.
1: Ampun aki modar siapa welek.
3: Sobat Gusti.
1: Pengkhianat sia kurang ajar.
3: Kamina-mina teuing kaing dah.
1: Dawala.
3: Nah, geuning jadi Aswatama.
1: Tobat atuh yakin meureun Gatut Kaca anu dipitnah lamun kitu mah dawala.
3: Gusti, tobat teuing. Aduh, urang ajar Aswatama sih. Sugan teh tidak demikian. Gusti.
1: Ampun dawala,
2: jinjang borogod jinjang.
3: Ulan ki.
1: Borogod.
3: Hebat aki. Abdi rek guguru ka aki bisa.
2: Mangga jap.
3: Plan?
2: Mangga.
3: Sumuhun, sabaraha wani mayar aki ka abdi?
2: Ih, mudukna ge dirinya.
3: Ah, mau ai kudu eta memayar mah. Nya. Geuneh ki urang borogod sia Aswatama sia tutumanan pisan.
1: Ih, aduh, ampun.
3: Tuman sia. Amin-amin ati.
1: Aduh, ampun dawala, ampun dawala.
3: Tuman sia. Meni sentimental pisan sia ka urang Amarta teh.
1: Ni aluh-aluh ampun.
3: Kan sia digegel punukna ku aing. Digegel punukna muncrut bujurna.
1: Palih ti kidul anu nuju ka begalan patinya eta. Dewa Permana Sidik sareng Bambang Pancasuka. Kurang ajar yakin si Dewa Permana Sidik sakti mandraguna punya papa.
0: Coba maju bangsat.
2: Ayo.
0: Beakeun tenaga. Iya. Tap. Iya. Minas ti Kersakyang Tumampara. Bambang Pancasoka dipun jamak dening Dewa Permana Sidik.
1: Leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata ngajangelek Dadia
0: Resi Komayana. Ayau, ayau, kurang ajar kunyuk teh. Ieu jurigna ieu.
1: Dawala.
3: Gusti, eta si kurang ajarnya bapaknya anak siah. Ajau,
1: ampun dawala.
3: Ter, ajau. Entong ngenyang-jang. Ter, ajau.
1: Cangot dikenyang ku si dawala. Jang, ter, ajau. Dikenyang. Ampun dawala, ajau. Ampun, ajau. Saya dipotong kendai, saya lengan tersebelah. Borok mah eta nu tanpa daksa teh memantas bae kawas nu heueuh. Kabina-bina teuing najang naon ieu teh keur meungpeunan beungeut ku sawoy ieu teh tas bae teh sia kunyuk.
0: Ampun dawala ajeuh.
3: Tukang tipu melulu.
1: Dawala.
3: Abdi.
1: Dapungan kaula dina waktu ayeuna nyekah kawajiban di nagara Amarta ulah cit kanu hideung ulah ponteng kanu koneng wayahna we borogod duanana jeung Aswatama.
3: Akan tenang ya kulan kitu kedahna.

0: parantos kenging bantos santi salira aki miwah rayi dewa permana sidik.
1: Iya, sawang suna.
2: Sawang suna, tobat. Saderek dewa permana sidik nuhun kaulah dibantukan dewa permana sidik oge aki.
1: Sawang suna.
2: Nuhun aki kaulah bisa selamat.
0: Jempe mah keun bae nu gering mah cicing weh. Oh, da geus capek mah teh.
2: Tobat teuing da wala kumaha wae atuh mah geus kieu.
0: Keun bae da geus nasib urang sararea. Kudu kieu meureun jadina nya. Aki
1: ulah
0: nuhun kaula bade wangsu dina waktos ayeuna.
1: Selaran. Ieu teh kumaha nu bari ditampi? Jisim kuring bade digawe sareng pun anak
0: paralun ki ieu teh teu acan rengse kajadian kaula dina waktos ayeuna.
1: Oh kitu
0: leres
1: upami kitu mah atuh abi nyuhunkeun pamulang tarima we ti salira jasa anu nembe
0: da teu cekap punuhun
2: da kedah puguh atuh ulah cekap punuhun.
0: Oh jadi bade nyuhunkeun buruhna anu nembe. Naha naon buruhna anu dipenta ku anjeun duit
1: sanes.
0: Naha naon paingane da dek nangan gawe cerek kitu meureun dek jadi jelema materialis materialilus nya dek ngobyek teh mah jelema teh gan. Nah, pira kitu-kitu wae atuh kewajiban manusia mewajib nulung kana butuh, nalang kana susah ngajait kitu teuleum ngahudangkeun kana labu, mere kana daek nyangan kana poekeun. Sili elingan, sili tulungan. Biasa. Lamun kitu mah beureun anjeun teh dek neangan gawe ka itu teh lain ngan ukur digawe wungkul tapi aya maksud tertentu. Lain dek ngamalkeun elmu atuh kitu mah. Sarki maneh.
1: Ieu Cunda, abdi teh capek bi teh.
0: Nah, saha nu nitah? Da kuring mah teu nitah. Coba make jeung aya kitu naon buruhna? Nah, naon menta buruh anjeun ki oge satria permana sidik.
1: Abdi mah eta we nyuhunkeun anu dibelaan ku abdi nyatana awewe. Setiara agenda abdi teh teu boga batur keur nyangu di ditu teh.
2: Tobatin dawala naka eta aya aki-aki kitu peta.
0: Eh, ngurus tunjung ting muni beger pakokolot maneh teh sarki. Sugan teh dewek wae nu resep ka awewe teh. Mending aki-aki butuhkeun keneh.
2: Kaula oge paralun malum ka suhu nu ninggalin nu dipamrih nyuhunkeun buruhna we eta Dewi Sri Kani teh bade dikawin ku kaula.
0: Eh, jauh-jauh iya nya anaknya bapas ya.
2: Geus puguh itu jurigna kapangih ieu aya deui ieu tetelo teh.
0: Pabina-bina teuing.
1: Cen dipasrahkeun nuhun eta mah teu dipasrahkeun ku kaula bade dibantun ayeuna.
2: Disuhunkeun rido galihna Sri Kani. Tobat. Kurang ngajar ieu satria teh kabina-bina teuing. Kurang ngajar aki-aki notorogan wala.
0: Panco jeung dewek si aki. Sudi teuing aing boga bapa tere kitu. Jeung caludih jeung lemong di entong mah. Kabina-bina teuing mah nya dek butuh naon-naonna. Kabina-bina teuing.
2: Sapratanipun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna anu dina waktos eta kumelayang di Geganawiyati di sarengan Raden Gatotkaca.
0: Ya eta Gatotkaca teu aya ti astina teh ngadangu wartos yen di nagara Amarta aya kajadian. Ya Gatotkaca teras lumampah nepangan Sang Nalendra Batara Kresna pengaman dunya itu kaayaan anu dina waktos ayeuna kumelayang di Geganawiyati.
2: Mangwas pada neraka ton.

pas pada nera katung pada pemerangan. Lagi atin

0: tau minum bakal sahaya
1: arumawi
0: Sri Kani maka batara jangan kesemua pala bagus kau lalu
1: kita minum bakal rayu aja tinggi dia
0: minum damu
1: ayah naun dia tiri satengah kintikan kau di satengah hing alas tinggal ingat salah
2: sadaya daya
1: agan ya abdi
0: dari mana malah.

0: Batara ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan dina waktos ayeuna dikersakeun tiasa penak di satengahing alas wanawasa. Yai ngahaja akang teh yai milarian yai. Wireh akang teh kasumpingan tuang putra nyatana Gatot Kaca anu dina waktos ayeuna nyaeta nguningakeun kahayaan atanapi kajadian di negara Marta.
1: Leres kaulan
0: Gan.
2: Injuk sumanga putra Gatot Kaca ngahaturkeun semasungkum ku hinyepan jinan Kang Jirama paman.
0: Ditarima
2: Bibi
0: Gatot Kaca. Ditarima ku Bibi Gatot Kaca.
2: Wa istri kumaha?
0: Kaulanun sadaya daya salamat. Salamat agan nuhun. Si horeng eta teh nu fitnah geuning itu bangsatna ngaringkuk di talian ku abdi.
2: Urang ngajar siksa ulah.
0: Atos ku abdi. Dibere dangdaunana ku abdi cenah didahar ka Mas Doma. Nya da teu beda ti Doma atuh kalakuanana si kabeh oge. Tuman wae eta si kurang ajar. Diajak panco ku abdi wani abdi panco jeung Dorna lah. Nya asa jeung nu kede na we hayang nyaho. Itu cek abdi ge.
3: Ari wujud manusia.
0: Nya teu beda we ti sato teh si kurang ajar. Kaera ku tangkacau. Nya tangkacau mah tangka tangkacau.
3: Daun.
0: Daun cau.
3: Buahna.
0: Daunna ge daun cau. Buahna oge buah cau.
3: Cauna cauan.
0: Cauna ge cauan. Rasa nage rasa cau.
3: Anakna
0: anak cau.
3: Tanuhna.
0: Nya.
3: Cau.
0: Cacingna cacing cau. Na ari manusa. Celi manusa wujud manusa.
3: Ari kalakuan.
0: Ari kalakuanana dengki kawas sato. Paingan. Naon? Paingan sataun sakali urang teh kudu korban mencit sato. Doma atawa sapi atawa muning
3: si horeng
0: eta teh silip diri si lokana kana awak si muna kana wujud sing horeng urang teh sataun sakali heuh sataun teh sakali kudu mencitan terus sato nya eta urang teh kudu mencit lampah laku lampah sato nu aya dina wujud urang
2: teu sangka maneh da ulah bisaan kitu
0: lan
2: teu sangka
0: kitu ceuk ka bieu ge
3: 5000 teh ka batur
0: 5000 teh ka batur mah. Sawios ka agan mah 2500.
2: Cabuk sih weh.
3: Dah
2: hulu ya.
0: Ya, bilih bade manyer atuh kami. Tong heureuy da wala. Lah, tong heureuy. Da teu aya rencang heureuy oge. Isin. Nya.
4: Yai.
0: Kaulan kula yakin ieu teu fitnah. Leres. Parantos ka penak. Parantos.
4: Dupi isa.
0: Ieu teh anu nulungan kaula ngan hanya ka nulungan anak aya pamenta.
4: Sahaya?
2: Sahaya paman.
0: Totoro ganteng raka Prabu raka Batara jeung urang ajar di aki-aki teh make jeung hayang ka Aceuk Setiaragen.
2: Saha, Bibi?
0: Eta aki-aki, ieu ta si Peot. Totoro gan pisan nya aki-aki teh kabina-bina teuing sia ditekek we ieu.
2: Oh, itu jeung neke di jelema.
0: Tuman mana si Peot? Kamina-mina teuing make jeung hayang ka indung dewek teu sudi teuing boga bapa tere. Eta teuing si aing mana teu rido boga tere kitu. Nya, keur peot teh.
2: Anah, kamina-mina teuing hina teh.
0: Ada ka kajen boga indung toro tere peot teh deuleu. Nya. Yeung tibatan kitu mah.
3: Nya.
0: Ke.
2: Aki, ulah.
0: Saha aki teh?
2: Anu katelah mah pun permana setra.
0: Permana?
2: Permana setra. Urang mana ki?
0: Urang mana?
2: Kaula teh ti pasantren manyang munyung.
0: Coba. Anggere manyang munyung mun genti atuh pugak pege kitu. Nya, munyung manyang monyong teh.
4: Dupi.
2: Puna anak.
0: Saha?
2: Aing ngaranna teh pun Dewa Permana Sidik.
0: Dewa
2: Permana Sidik.
0: Aye kitu naon?
2: Sieun abdi teh ieu bani milarian dama. Aye saur ieu mah Adipati Arjuna cenah kudu aya jasa heula. Saur ieu Jang Dawala naon teh? Nya kaula teh nemongkeun heula jasa we. newak eta jurik anu duaan teh ku kaula ditewakna teh beunangna teh. Oh ku salira. Leres. Aye kitu? Nya disuhunkeun di dogalihna we atuh upami henteu kaula digawe disuhunkeun karidoanana eta Sri Kani sareng Sumadra teh bari oh naon? Setia Ragen. Bari disuhunkeun. Tuh, aki tempokeun nunungan dewek geus melotot kitu. Cacak geureum na kuring oge geus moyong kod kieu.
1: Mangacar wae. Gisik wae geura.
2: Kulan,
1: gisik geura aki-aki teh.
2: Tuman gan aki-aki cabok ka nyeura lah. Antemnya. Kabina-bina teuing sia teh. Ih.
1: Kulu itu si gelo jeung maledog di jelema teh kumaha kata teh.
2: Gala atuh da. Aki.
1: Kulan.
2: Lamun teu dipasakeun Sumatra, naon Sri Kani jeung Sri Ragen?
1: Sun disuhunkeun karidoanana abdi bade didamel.
2: Di
1: Diamarta.
2: Oh kitu.
1: Sumuhun kulan.
2: Ku kaula ditarima.
1: Kulan,
2: ku kaula ditarima.
1: Uluh nuhun sateasana ge.
2: Ka dewa. Cicing kaca. Ka neraka batara ka dewi si kumaha onam? Cicing Sri Kani. Antonggan bilih oknum maklum ayeuna mah kulan seur tukang tipu. Gararinding tukang tipu ayeuna mah ulah lalawara. Nya. Aki
1: bulan.
2: Ieu teh teu sagawayah ngajadikeun boh pamimpin, boh wakil pamimpin. Boh ngangkat pagawe tapi kudu aya heula. Syarat-syaratna anu mutlak. Komo kudu aya persetujuan heula masyarakat. Nya eta anu diwakilkeun ka tokoh masyarakat kakasihna Kakang Semar Badranaya. Teu bisa sakawenang-wenang nangtukeun pagawe di nagara Marta.
1: Jadi kedah aya persetujuan heula
2: ti masyarakat atawa ti tokoh masyarakat. Khususna ti Kakang Semar urang Kudrapawana. Tah ayeuna mah anjeun kedah mentas persetujuan heula we ka eta jama.
1: Oh kitu syaratna teh.
2: Teu pinuhi. Kitu taki kuring geus teu ngaridoan. Teuing ceuk bapa kuring mah.
1: Daha di mana eta jalmina?
2: Ayana Semar.
1: Sumuhun.
2: Teu tebih ti dieu mah.
1: Di mana?
2: Aya.
1: Antarana.
2: Antarana anu ngobrol antara kaula jeung anjeun. Lamun di Baledog kaliwat, lamun di Ciduhan, Ciduhan Lamokot.
1: Didinya?
2: Didinya ayana Semar.
1: Oh gitu.
2: Sok pangneangankeun. Tapi initna kudu bari cicing. Lumampahna ulah ngalengkah.
1: Sae mangga.
2: Pinas ti kersak yang tumampara.
1: Lajeng iya panita permana setra ngagibegkeun wujudna kinga leungit diri nu sayak tilang warna nu senyata Dadia Semar Badranaya.
2: Oh ya. Tobat Gusti, itu teh geuning bapa.
1: Ya.
2: Selamat bapa cu. Tobat.
1: Ya anda wala bapa maneh hebat.
2: Hei, sugan teh lain aka ieu teh ka geura buka buru-buru. Naon ieu teh buka lah apa? Mentok-mentok make jeung kikituan laan keur lebaran hareup buru-buru. Sok atuh yang geura buka.
1: Ulu aing euy, kuring ka Jati pulang ka Asa dia. Teu kaur ginding anu kieu heuh. Hah, sabodo cing deuh.
2: Tobat teuing, aduh Kakang Semar. Tobat, kiningana teh ka Kakang Semar aceuk. Tobat teuing paingan, pamriyogikeun aceuk. Lupino kaula nun tah kitu atuh nun wayana fitnah ieu teh muga-muga we cing jadi conto anu patotos ilalampahan urang pungkas ku kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisannya ibunya kau doakeun sing teras sehatnya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu

0: makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu hasil kesaksian anak kuab dicobian ayah. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ayah kawitna mah usus buntu usus buntu atau selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna atas sakinten lah ayahna mah micina oge.
0: Beratnya pak ya tamak. Jadi ayahna teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayahna bapak mesek ke kasabara botol ayahna?
1: Nuka dua botol ayahna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

kunan khusus kanggo anu menggugum gumira di Bojong Loa. Mugi tampi bikin tunan anu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mak sama. Entos ampe 14 tahunna tuh, aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu, anger wae jejeg dina mah pasti teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah saminggon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon. Dan
1: kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ai damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat iya, gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten eta nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teu?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga, meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum. Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
1: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
1: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
1: 7 kilo.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
1: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
1: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
1: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret di narama-rama sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
2: alhamdulillah
1: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut teh ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
1: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
1: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
1: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah itunya bilih kita anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
2: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha, Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya, Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Saya cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya, Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah, Pak. Intinya lambung agak mendingan, aya perubahan. Tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh kan merah.
6: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans, Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahana mina
3: panana.
2: Bapak nana teh timanten
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabar halami
3: atau 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis ti mantan bapa?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapa teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu?

0: Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna tes Maayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo tes Maayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol, karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Maayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten
9: di Radio Peace FM Ciamis
2: dengan harga Rp120.000 yang beralamat
9: di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta damang sa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek eta dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo tas yang tetos ya mantan faktor gitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa

0: Tilu RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
0: Neme sabotol. Neme setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
0: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tau ka dokter teh teu aya harapan.
0: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge akan mempengaruhi jadi ayeuna mah anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teningal kumaha?
0: Anu ningali keneh, anu teningali manu kiri.
1: Tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna?
0: Saparan tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak nanate ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Resma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba-tiba naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaannya sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayeuna mah henteu atul gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
3: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء.

وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العرب.

وإذ هاري شعائري على طريقة جمعية نحضة الغد.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kutkan siksamu. Sahabat MK, tentunya kita ketahui bahwa Allah memberikan kepada kita serta mengkaruniakan begitu banyak nikmat yang terkadang kita tidak sadari, sahabat MK. Salah satu nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini dan patut kita syukuri, sahabat MK, adalah nikmat kesehatan. Tentunya ketika tubuh terasa baik-baik saja, kita dapat kembali bangun, beraktivitas, dan juga mengerjakan segala amanah terbaik yang akan hadir di hari ini, sahabat MK tentunya. Seringkali, sahabat MK, kita baru benar-benar menyadari berharganya nikmat kesehatan ini ketika tentunya tubuh mulai terasa lemah atau ada bagian yang tidak bisa kita gunakan seperti biasanya. Padahal, selama kita masih diberikan kesehatan, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dan begitu banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Karena itu, sahabat MK, kesehatan bukan hanya sesuatu yang perlu kita syukuri dengan ucapan saja, tetapi juga dengan menjaganya, menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat.

tidak menyia-nyiakan kemampuan yang masih kita miliki yang Allah titipkan kepada kita. Semoga sahabat MK Allah menjaga kesehatan kita dan menjadikannya sarana untuk kita senantiasa terus melakukan kebaikan yang tentunya dapat kita ikhtiarkan di hari ini, sahabat MK. Alhamdulillah, sahabat MK tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 15 September 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kembali hadir sajian program manajemen Kolbu Pagi, membersamai ruang dengar Anda untuk tentunya kita mengambil sebuah pembelajaran, sahabat MK, yang nantinya kita akan simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun juga mengajak Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini yang sedang menyimak, untuk juga ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, lalu juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda laporkan, juga sampaikan ya sahabat MK, untuk tentunya menjadi langkah ikhtiar kita menghadirkan kualitas terbaik yang dapat Anda simak di pagi hari ini. Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Bila kenangkan kaharmu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan, selain dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, kami pun menghadirkan dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui

lalu melalui live TikTok serta juga Instagram di @mkfmbandung dan melalui Facebook Sahabat MK yang dapat juga Anda cari di Radio MKFM Bandung. Terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Ya, syukurku bertambah. Sebelum kita terhubung di pagi hari ini, Sahabat MK bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, Sahabat MK, tentunya untuk kita ambil bagian di dalamnya. Ya Allah Tuhanku, bantulah. Kita ketahui bersama, Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimona Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kenangkan koharmu, rasa gerun di hati. Selain itu, Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Setiap hari, setiap ketika. Alhamdulillah, Sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama Sahabat MK sajian ilmu di pagi hari ini.

0: أسمهنا
1: إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengabulkan doa, ya Allah bimbing agar pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi. Luruskan niat kami agar pertemuan ini benar-benar hanya mencari ridho-Mu, ya Allah. Jadikan hati ini hati yang betul-betul yakin padamu. Engkau yang bisa membuat yakin. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari kesombongan, kedengkian kepada orang beriman. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, dengan ingat yang benar. Karuniakan kepada kami kemudahan untuk bisa beramal soleh. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan mudahkan bagi kami meninggalkan semua kemungkaran. Lindungi kami dari tipu daya setan, ya Allah. Lindungi kami dari hawa nafsu yang membawa kepada kemungkaran. Lindungi kami dari pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak Engkau sukai, perbuatan yang Kau murkai. Bimbing kami, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kami mohon padamu, wahai yang maha menatap, berikan kami petunjukmu dalam hal apapun. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan diri kami orang yang terpelihara dan tercukupi. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar.

sahabat sekalian. Jadi yang paling beruntung di antara kita adalah yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah sedang menyaksikan, sedang mendengarkan apapun yang terucap. Yakin Allah Maha Dekat. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi perintah Allah, perintahku, dan percayalah, beriman padaku, yakinlah kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Allah Maha Dekat, tadi Al-Baqarah 186 ya. Jadi Allah Maha Dekat, Allah sudah menjanjikan bahwa doa itu tidak perlu ada perantara karena Allah Maha Dekat, tidak memerlukan siapapun yang menjadi perantara. Seperti sekarang ini Allah Maha Mendengar. Dan surat Ghafir juga, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah, ud'uni astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan barang siapa yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, dari ibadah kepadaku, karena doa itu adalah addu'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Lalu Allah akan menjadikan orang itu masuk ke dalam neraka dakhirin, dalam keadaan hina. Ghafir 60. Juga ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah padaku dengan tadarru', yaitu dengan rendah hati, dan khufyah, dengan penuh kelembutan hati. Jadi tidak asal bunyi, tidak jerewet-jerewet, tidak teriak-teriak. Dalam surat Al-A'raf ayat 55. Jadi rekan-rekan sekalian, ada satu fasilitas yang kita sering tidak serius memanfaatkannya, yaitu doa. Kita doa ya, tapi ada kalanya doa itu hanya sebagai ya, hanya dilakukan asal saja, tidak pol. Padahal jelas sekali ya bahwa la yarudu qada ila du'a, tidak ada yang menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain dari doa. Jadi Allah memfasilitasi kita dengan doa. Doa itu punya tenaga luar biasa, bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Ini serius sekali ini hadirin ya. Maaf. Doa bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Coba kita lihat ayat-ayat yang tadi. Ud'uni astajib lakum. Allah sudah menyuruh kita berdoa dan Allah menjanjikan diijabah. Allah juga sudah membuktikan dan lewat para nabi bagaimana doa bisa menjadi dari satu takdir ke takdir lain. Katanya sudah tertulis, tapi kenapa ada doa?
doa huwalnya ibadah, doa itu ibadah. Coba kita lihat seperti kenyang ya, kenyang itu syariatnya makan. Kita tahu syariatnya belajar. Kita hilang haus, syariatnya minum. Kemudian kita sehat, ada syariatnya. Nah, Allah pun menciptakan doa dan memerintah.

Dan dengan doa sudah kita lihat bagaimana para nabi termasuk nabi Zakaria itu ya, yang doa beliau sudah sangat tua, kemudian istrinya juga mandul, tua dan mandul, tapi Allah takdirkan bisa punya anak. Ini harus kita pahami, gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, juga dengan syariatnya doa, keluar dari kesulitan yang berlapis-lapis. Nabi Yunus, Nabi Musa di belakangnya Firaun, bala tentara yang luar biasa, canggihnya di depannya lautan, ya, dengan ketawakalan doa, laut berbelah. Jadi apa sih yang powernya? Kenapa kita doa? Nabi doa, tapi beda hasilnya. Tentu yang membedakan adalah keyakinan. Jadi keyakinan inilah, karena kan Allah tidak cuma dengar doa kita, tapi Allah juga tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Allah tahu apa yang ada di hati kita, dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak diketahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya, termasuk pertemuan kita saat ini. Lalu kenapa harus berdoa kalau Allah sudah tahu? Sudah berulang kali disampaikan, doa adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Jadi kenapa doa begitu disukai oleh Allah? Orang yang berdoa dan yang tidak berdoa dianggap sombong. Ya, karena doa itu, dengan doa ya, kenapa doa itu menjadi disukai sekali? Karena ini memperjelas posisi kita sebagai hamba. Kita hamba memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini yang paling Allah sukai, adalah posisi kita semakin menyadari, semakin memposisikan diri sebagai hamba. Saya ini hamba, ciptaan Allah, milik Allah, memohon kepada Tuhan semesta alam, Tuhan saya, Tuhan seisi alam semesta ini. Saya ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. I am nothing. Allah segala-galanya. Saya tidak punya daya apapun juga, kecuali dikuatkan oleh penguasa takdir, penguasa segala ketentuan, yang apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dicegah, ditolak, dihalangi, diperlambat, dipercepat oleh siapapun. Hanya Allah penguasa takdir. Saya tidak tahu apa-apa, bahkan diri ini juga tidak tahu, kecuali setercik ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, ini malaikat yang ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, sempat ada malaikat yang protes. Lalu ketika ditunjukkan kemampuan Nabi Adam yang diajari oleh Allah, langsung subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan. Jadi akui, tidak tahu apa-apa kecuali sedikit sekali yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak punya apa-apa, bahkan tubuh ini bukan punya kita. Allah pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun di seisi alam ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat digenggam oleh Allah dengan sempurna. Apapun yang terpikir, yang kita inginkan, pasti Allah lah pemiliknya, Allah penguasanya, dan tidak mungkin bertemu dengan kita apapun

tidak mungkin terjadi apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya, Allah segala-galanya, kita lemah, Allah penguasa segalanya, kita bodoh, Allah maha tahu segalanya, kita tidak punya apa-apa, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Kita punya dosa melimpah ruah, setiap waktu bertambah dosa, dan hanya Allah yang kuasa mengampuni. Allah maha suci dari setiap selembut, sehalus apapun ketidaksempurnaan yang terbayang dalam pikiran kita, tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zalim, sebetulnya itu agak kasar ya, tapi ya mungkin itu yang pendekatan yang paling bisa kita lakukan. Sebetulnya Allah maha sempurna dari kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Jadi tidak ada sehalus apapun ketidaksempurnaan dalam ilmu Allah, perbuatan Allah. Tapi kan kita harus percaya takdir buruk dan takdir baik. Yang disebut takdir buruk itu adalah versi kita ya. Jadi takdir yang menurut kita tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, yang tidak cocok dengan yang kita angan-angankan, yang tidak enak menurut kita, tidak nyaman. Nah, kita sering menyebutnya takdir buruk, padahal tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak sempurna dalam segala hal. Nah, lalu kenapa doa disukai Allah? Karena membuat kita tidak berputus asa, karena Allah maha kuasa atas segalanya. Jadi membuat kita tidak putus asa di dalam hidup ini, tidak putus harapan, termasuk dalam situasi yang sangat berat, sangat sulit. Karena kesulitan kita pun tidak luput dari pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak putus asa ini sangat disukai oleh Allah ya. Termasuk dalam dosa, kita banyak dosa dan tidak berputus asa dari ampunan Allah. Dosa yang besar adalah kita berburuk sangka kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk menyadari betapa doa itu harus penuh dengan husnuzon kepada Allah. Lalu doa itu sangat disukai oleh Allah kalau kita benar-benar ya tidak mengenal Allah dan tidak mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Tidak begitu, itu berarti tetap berprasangka buruk kepada Allah. Pasti didengar setiap doa kita, tidak ada yang tidak didengar. Bahkan malaikat juga mencatatnya ya. Surat Qaf ayat 18. Mayal fizu min kaulin ila ladaihi illa ladaihi rokibun atid. Jadi tidak ada satupun ucapan yang tidak dicatat. Allah mendengarkan seperti sekarang ini, didengarkan oleh Allah As-Sami, dicatat oleh malaikat. Dan Allah sebetulnya tidak memerlukan malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah saja, membantu kita lebih dalam melakukan ketaatan. Jadi doa didengar, dan Allah tahu kualitas doa. Ada yang cuma bunyi saja tanpa mengerti, ada yang bunyi mengerti, ada yang bunyi doanya dengan ya harap-harap, tapi ada yang berdoa dengan begitu berharap. Wah, kualitas tingkat harapan di hati kita menghibahnya itu juga bagian dari yang Allah ketahui, dan balasannya berbeda dengan yang asal-asalan saja. Tapi kalau tidak doa, ya Allah golongkan orang yang takabur.
Jadi hati-hati nih ya, yang jarang berdoa itu beda posisinya hidupnya nanti dengan yang berdoa. Selanjutnya, bagaimana janji Allah tentang dikabulkan? Ya dikabulkan itu Allah Maha tahu ya. Jadi ada yang benar-benar karena doanya sungguh-sungguh dan musibah yang akan menimpa oleh Allah diubah musibahnya, tidak jadi. Ada yang doanya dikabulkan itu jadi sesuai lah yang diminta dan diberi sesuai. Ada juga yang dengan doanya itu maka dia dihapuskan, ditolak musibah. Kan ada beberapa jadwal musibah yang akan menimpa kita, buah dari dosa-dosa kita. Lalu dengan doa kita maka musibah ini bisa ditiadakan oleh Allah, nah, atau mungkin dikecilkan musibahnya, jadi tidak segawat yang sebetulnya akan terjadi kalau kita tidak berdoa ya. Kita banyak yang kok belum dikabul juga, padahal sebetulnya ada musibah-musibah yang harusnya kita pikul tapi tidak terjadi. Nah, kita jarang menyadari bahwa ini salah satu karunia Allah, buah dari hadiah buat yang berdoa. Makanya husnudzon, doa-doa kita tuh sebetulnya sudah nolak banyak musibah yang harusnya ketipu, yang harusnya anak berkelakuan bagaimana, yang harusnya kena penyakit. Apa kita tidak tahu doa-doa kita tuh sebetulnya sudah menghalangi banyak, atau mungkin disederhanakan musibahnya oleh Allah tuh, buah dari doa kita yang harusnya sebesar inilah beratnya dikurangi. Atau mungkin tetap menimpa doa, padahal kita menimpa musibah itu, padahal kita doa tetap menimpa, tapi kita dikuatkan oleh Allah, hati kita dibuka sehingga mengerti hikmahnya, kemudian kita tetap dibuat tenang menghadapi musibah itu, tidak sampai berantakan hidup kita. Ada orang yang dengan musibah yang sama tapi penderitaannya luar biasa. Nah, kalau Allah mau mengabulkan doa kita, diantaranya walaupun musibahnya kejadian tapi hatinya tidak dibuat berat, paham hikmahnya, kemudian dengan musibah itu digerus dosa-dosanya ya, dengan musibah itu ada pahala yang susah teraih tapi jadi kita dapatkan.

kedudukan yang memang tidak terkejar oleh ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan dengan bagus, tapi lewat musibah itu kita bisa mendapat posisi yang bagus. Yang kata sebagian ulama, kalau nggak ada musibah, wah kita bangkrut ini, karena tidak ada penggugur dosanya, tidak ada pelipat ganda pahala. Makanya teruslah berdoa ya, karena kita juga tidak tahu kapan saat mustajab, dan selalu didengar doa kita ini oleh Allah, selalu ya. Tidak ada wa asiru qaulakum aw izharu bih innahu alimum bidatis sudur, dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu bidatis sudur, di balik dada ini, di hati kita. Surat Al-Mulk ayat 13. Harusnya kita banyak doa dan terus menerus berdoa, karena doa itu laisa sayun akroma alallahi ta'ala minat doa, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu saat mustajab doa adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid fa aktsiru du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Fa aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa. Ini yang jarang kita lakukan. Dalam sujud salat ya, kalau kita sholat berjamaah, tentu saja kita harus menyelaraskan dengan imam. Kita tidak boleh melambat-lambat sujud sendirian, apalagi kalau sebagai imam. Misalkan sujud terakhir dilamakan karena imam doanya banyak. Kalau ini tidak biasa, makmum bisa bingung. Jangan, kalau jadi imam yang wajar saja, sebagaimana imam Masjidil Haram bisa jadi contoh. Tidak boleh berlama-lama ya, sesudah tasbih untuk sujud, doa-doa sujud tambah doa sendiri. Tapi ketika sholat sunnah, oh, kalau jadi makmum juga jangan melamakan sendiri. Kalau imam sudah takbir lagi, ikut ya, jangan sampai dia sujud terus sehingga nanti yang di sebelahnya pada bingung, ini kenapa nih sebelah saya, jangan-jangan sudah meninggal nih, kasihan ya. Jadi pada waktu sholat sunnah kita bisa berpuas-puas, karena ini kan tidak terkait dalam jamaah ya. Kalau sedang sholat sunnah sendirian, sembunyi, aduh, tumpahkanlah. Tapi doa saya ini belum bisa dalam bahasa Arab. Belajar yang bagus itu ya. Nah, mencari rujukan para ulama, ada sedikit perbedaan pendapat. Memang yang paling afdol doa-doanya adalah doa yang dicontohkan Nabi atau yang diajarkan. Tapi kan gak boleh baca Quran dalam sujud. Kita tidak niat baca Quran, tapi niat berdoa. Tidak apa-apa doa dari Al-Quran kita baca, kan niatnya berdoa, bukan niat membaca Quran. Kemudian doa dari Nabi, doa para ulama, saya belum hafal, bisa doa sendiri. Sebagian ulama mengatakan, udahlah di hati saja supaya tidak kelihatan membaca, menambah bacaan sholat. Tapi ada juga ya ucapkan saja, kalau memang sama sekali tidak bisa dalam bahasa Arabnya, ucapkan tapi lirih, secukupnya kedengar sendiri, atau hanya apa, komat kamit, tetapi tidak usah dibunyikan. Allah sebetulnya tahu ya, Allah tahu keilmuan kita, keterbatasan kita, dan kita mau belajar atau tidak, Allah juga tahu. Dan Allah tahu persis apa yang dipendam di hati kita, dan mengungkapkannya itu bukan memberitahu Allah ya, tapi itu adalah ibadah kita, ibadah kita. Allah tahu kok sebelum kita berucap apa yang mau kita ucapkan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah yang Maha Agung. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Tahajud.

Oh, ini lebih mantap lagi. Kalau sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir itu saat jamuan spesial. Jadi salah satu musibah yang harus kita taubatin adalah kalau kita tidak kebagian tahajud tanpa uzur. Tanpa uzur. Nah, ini musibah harusnya sedih kalau kita tidak tahajud itu, karena ini kita kehilangan saat mustajab, di mana satu takdir diubah oleh Allah ke takdir lain kalau kita doa. Tapi kita tidak menggunakan fasilitas sepertiga malam terakhir itu saat mustajab, tambah sujud lagi saat diperintahkan fa'aksiru doa, karena itu saat terdekat dengan Allah. Mari rekan-rekan sekalian, kita benar-benar memanfaatkan janji jaminan Allah ini tentang doa. Kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam hal apapun. Bicara saja, Nabi Musa berdoa, Rabbi srohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mau bicara, minta tolong, mau tidur bangun, mau bangun di antara dua tidur, mau melakukan apapun minta tolong kepada Allah, supaya yang kita lakukan niatnya benar, caranya benar, jadi amal soleh, jadi tidak ada detik yang tersia-sia.

0: apapun, ya, karena dialah penguasa segala-galanya. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada yang akan menambahkan. Ustadz Mulyadi, nanti 6.40 adakah? Ada pertanyaan juga sekarang, Pip?
1: Ada pertanyaan, untuk
0: Ustadz. Lanjut, silakan.
1: Untuk Ustadz Mulyadi belum dihubungi, nanti akan dihubungi. Ya, baik.
0: Boleh ada. Dihubungi. Ya.
1: Baik, di Instagram sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Pada saat kita sujud dan menyampaikan doa, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia?
0: Tadi sudah dijelaskan, ya, ulama ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Tetapi yang dapatkan mayoritas itu mengizinkan kalau kita sudah tidak hafal bahasa Arabnya, silakan, cuma jangan keras, jangan dijaharkan, lirih sajalah, ya, karena kita tidak memberitahu yang, maaf, Allah tuh maha mendengar seharus apapun lah gitu. Tidak memberitahu yang jauh, tidak memberitahu yang tidak tahu apa-apa, tidak memberitahu yang tidak dengar. Jadi yang paling penting hadir hatinya itu benar-benar berharap pol. Itu yang mahalnya. Lanjut.
1: Ya, baik, Kak. Masih dari Instagram. Assalamualaikum, mana yang lebih utama antara keluarga dan orang tua yang jauh di kampung? Beliau meminta kita untuk kembali ke kampung. Di sisi lain, istri dan anak ingin tetap di Jakarta. Bagaimana yang lebih didahulukan?
0: Oh, ini anak lelaki, ya, karena punya istri dan anak. Tentu saja dikompromikan. Berbakti ke orang tua bagi anak lelaki memang beda posisinya daripada anak perempuan. Tetapi bukan berarti berbakti ke orang tua mengabaikan istri dan anak. Demikian pula anak perempuan berbakti ke suami tidak berarti mengabaikan orang tuanya. Ini semuanya ada couplingnya yang pas. Bagaimana berbakti ke orang tua, bagaimana berbakti kepada amanah keluarga. Yang tepat coba dimusyawarahkan. Musyawarahkan dengan ibu, posisi saya begini, saya juga ingin berbakti misalkan dengan orang tua, juga dengan keluarga, dimusyawarahkan plus istikharah, ya. Idealnya memang dekat dengan orang tua, kemudian juga keluarga mendukung untuk bisa berbakti, karena istri dan anak akan kebagian pahalanya ketika kita bisa mengurus orang tua. Dan kita pun tidak tahu nanti di penghujung hidup kita, kalau kita mengurus orang tua, dan Allah pasti melihat. Mudah-mudahan nanti sisa umur kita pun, ya, diurus oleh Allah dengan caranya, dan mungkin diantaranya lewat anak-anak, tanpa mereka merasa terbebani ataupun merasa susah, tapi sangat bahagia bisa berbakti. Nah, untuk para istri yang memahami keadaan suaminya, orang tua suaminya, hidup ini tidak ada yang serba ideal, tetapi yang paling penting jadi amal, ya. Sang istri akan kebagian pahala bila memungkinkan mengurus mertuanya. Kalau kita baik kepada seseorang nih, logika sederhana, ya, dalam Islam tuh begini. Berbakti ke orang tua

0: Maka bakti ke orang tua itu diantaranya adalah berbuat baik kepada teman-teman, kerabat, saudara dari orang tua kita, menyambung silaturahim, memberikan hadiah. Bayangkan, sudah wafat saja orang tua, kita harus berbaik kepada orang yang disayangi oleh orang tua, yang berbuat baik ke orang tua. Ini kalau sudah wafat, bayangkan kalau belum wafat. Ada kasus begini, orang tuanya sudah sepuh, diurus oleh pelayan, khodimat yang atau suster atau perawat. Ini baik ke orang tua, ngebiayain, nelpon ke orang tua, kadang datang sebulan sekali atau dua minggu sekali, dua pekan, ngirim makanan. Coba perhatikan ini. Tapi ke perawat atau yang menjaga, yang mengurus orang tua, ketus, tidak nyapa, tidak menghargai. Padahal yang sehari-hari mengurus orang tua itu beliau-beliau yang memandikan, yang membersihkan, yang merapikan tempat tidurnya, yang menyuapi. Tidak terbayang ada anak yang mengabaikan orang yang ngurus orang tuanya. Ini tidak baik, ya. Berarti belum bagus bakti ke orang tuanya. Belum pakai hati. Harusnya terbayang bagaimana ini orang-orang yang disayangi, yang ngurus orang tuanya. Harusnya terpikirkan oleh kita. Harusnya penuh rasa terima kasih, penuh rasa hormat. Ilustrasinya, kalau meninggal saja orang tua, maka mereka harus dihubungi, disilaturahimi. Bagaimana orang tua masih hidup, kita mengabaikan orang-orang yang mengurus orang tua. Oh. Nah, apalagi kalau kita bisa mengurus orang tua. Walaupun ini ideal, ya, tapi setidaknya kita mengetahui. Biasanya nanti kita akan tahu ketika kita diberi umur dan sudah tua, seperti apa penyesalannya diri kita ketika orang tua sudah tiada. Ya, begitulah. Mudah-mudahan Ustaz Mulyadi sudah bersama kita.
1: Sudah bersama kita.
0: Ustaz sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, Ustaz Mulyadi sekarang diberi amanah baru, Ketua Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Jadi sekolah-sekolah Darut Tauhid dari mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi, sekarang amanahnya dipikul oleh Ustaz Mulyadi. Kemarin dari Pak Gatot, ya, Pak Dr. Gatot, sekarang kepada Dr. Mulyadi Al-Fadir. Ya, mudah-mudahan gelar doktor yang disampaikan, ditakdirkan Allah ini menambah kemampuan memikul amanah dengan lebih baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, dan pengumuman juga, insya Allah nanti malam, ya, Bib.
1: Iya, nanti malam.
0: Nanti malam kita mulai season pertama untuk kursus mengendalikan hati. Insya Allah, karena sudah full 1000, memang dibatasi 1000 saja, dan masih banyak yang mau ikutan. Akan ada nanti angkatan selanjutnya, ya, yang insya Allah disesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang akan bergabung. Akan ada 3 angkatan insya Allah, ya. Terima kasih Ustaz Mulyadi, silakan mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya, dan Bapak Ibu yang sudah menyimak langsung dari Perth, Australia. Semoga jadi ilmu buat kita di pagi hari ini, dan tentu saja dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, sebagaimana disampaikan kemarin, masih banyak pertanyaan terkait dengan fikih yang belum terjawab, ya. Kita akan jawab, masih ada kesempatan waktu kurang lebih 16 menit sampai jam 6. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang kemarin belum terjawab, insya Allah kita akan jawab, ya. Dari YouTube, Pak Ajam Saipudin 9330, ya. Jika sudah

waktu itu apakah berarti tidak bisa lagi melaksanakan sholat tahajud? Nah, sekali lagi tentang dalil sholat witir kita akan bahas di hari Senin yang akan datang ya, karena kita kemarin baru memulai tentang qiyamul lail. Nah, namun menjawab langsung pertanyaan panjang ini, memang ada hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah bersabda, la witrona fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau sebelum tidur panjang sholat witir dulu, maka nanti bangun sepertiga malam tidak usah witir lagi. Atau langsung tidur, berarti witirnya di sepertiga malam. Jadi witir ini bukan penutup sholat. Artinya bukan berarti setelah witir tidak ada lagi sholat, tidak boleh sholat lagi. Boleh saja, silakan. Misalkan tadi sebelum tidur sudah witir, berarti nanti tinggal sholat tahajud. Atau bahkan misalkan bangun itu langsung witir dulu karena khawatir keburu subuh, udah witir dulu, ternyata masih ada waktu, azan subuh belum masuk, lalu melaksanakan tahajud atau qiyamul lailnya, itu pun boleh, silakan ya. Yang jelas tidak ada tidak ada waktu yang khusus yang ditentukan, tidak ada dua witir dalam satu malam gitu ya. Itu yang terkait dengan sholat witir panjang ya. Jadi dari lengkapnya insya Allah kita bahas dari Senin. Nah, ini Pak Hanto masuk nih di Zoom ya. Assalamualaikum, jam berapa sholat tahajud yang paling afdol? Apakah boleh dikerjakan jam 4 lalu setelah tahajud boleh tidur atau tidak sampai subuh? Lalu apakah tahajud sebaiknya dilakukan setiap hari? Baik, oke, kita jawab satu-satu. Ada 4 pertanyaan nih Pak Hanto ya. Satu, apakah boleh dikerjakan waktu yang paling afdol? Jadi kalau yang paling afdol, Rasulullah menyebutkan dengan sulusul lail, sepertiga malam. Kenapa? Kemarin sudah dibahas hadisnya adalah yanzilullahu ila sama'id dunia, saatnya Allah turun ke langit dunia. Allah mengumumkan siapa di antara hambanya yang meminta, maka aku akan beri. Siapa yang memohon aku ampun akan diampuni. Siapa yang minta tolong akan ditolong. Itu artinya waktu yang afdol. Namun semua waktu boleh sepanjang itu antara badai isya sampai menjelang subuh. Itu ya Pak Hanto. Termasuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah boleh dikerjakan jam 4? Boleh. Kalau jam 4 itu belum waktu subuh. Dan mungkin setiap tempat waktu subuhnya berbeda. Saya tidak tahu di Panto Bengkulu jam berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan subuhnya 4.15, 4.30, maka jam 4 sangat boleh. Karena waktu batas dari kita boleh bertahajud itu sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu waktu subuh atau waktu azan subuh berkumandang. Nah, kalau di Bandung sekarang 4.32 kalau tidak salah gitu ya. Nah, berarti 4.32 itulah batas fajar shadiqnya. Batas habis waktu untuk tahajudnya dan sudah masuk waktu subuh. Berarti jam 4 itu boleh, masih ada 32 menit tuh. Ya, kalau pakai surat-surat yang pendek 11 rakaat masih kejar 30 menit insyaallah ya. Begitu. Kemudian setelah tahajud boleh tidur atau tidak? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di beberapa riwayat melakukan yang namanya qailullah. Qailullah itu tidur sebentar. Jadi kadang Rasul melipat tangannya dan Rasul tidur di tangan beliau gitu. Atau kadang juga di pangkuan Aisyah gitu tidurannya untuk menunggu waktu subuh tiba. Nah, ini qailullah itu tidur sebentar. Jadi bukan tidur lama, kalau tidur lagi nanti kebablasan. Tapi ini bagi yang memungkinkan. Kalau misalkan khawatir justru malah ketiduran, ya tidak tiduran tidak apa-apa. Ya makanya kenapa yang terbaik itu menjelang di akhir, karena supaya subuh juga tidak kesiangan, supaya subuh juga bisa dapat tepat waktu, bisa dapat berjamaah ke masjid. Itu diantara dampaknya kalau kita tidak terlalu malam atau sudah mendekat ke subuh di sepertiga malam. Nah, jadi kalau mau tidur lagi silakan jika memungkinkan, tapi itu sebentar ya untuk menunggu waktu subuh tiba, dan itu pun Rasulullah melakukan. Kalaupun tidak masalah tentunya ya. Apakah tahajud sebaiknya dilakukan setiap hari? Ya,
lebih baik gitu ya. Walaupun tidak wajib sebagaimana sholat wajib, tapi kalau bisa istiqomah setiap hari, masya Allah, itu adalah amal utama. Sebagaimana kemarin dibahas hadisnya, yang pertama hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasul bersabda, "Abdul sholat ba'dal fardhah qiyamul lail." Salat qiyamul lail atau tahajud itu seutama-utama salat setelah salat fardu. Yang kedua, dalam hadis yang terima dari Bilal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamul lail," kata Rasul, hendaklah kalian mendirikan salat malam atau salat tahajud. Ya, fa innahu da'bus salihin min qablikum, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Artinya umat terdahulu, termasuk kebiasaan para sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan. Kemudian mukaffiru sayyiat, akan menutup, menghapus segala keburukan. Ya, kemudian muqarribu rabbakum, akan lebih taqarrub, mendekat kepada Allah. Dan minhatun anil ism, akan menjaga diri dari perbuatan dosa. Jadi bagusnya setiap hari, ya, kalau bisa istiqomah setiap hari itu bagus. Sayang kalau satu malam saja kita lewatkan, seperti yang tadi dibahas oleh AA, gitu ya. Bagaimana kesempatan tahajud ini jangan kita lewatkan.

0: menangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ, itu dia di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan oleh guru-guru kita. Dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil SOS IMPD di kebersamaan kali ini sahabat MQ. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama dapat kita amalkan sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta juga Allah jaga beliau sahabat MQ, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang di pagi hari ini sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan sahabat MQ. Kita ketahui bersama sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ya Allah Tuhanku, bantulah. Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa Radio yang ada di kehidupan.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuniati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya ye puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Asum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teh aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu. Teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
0: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya, cobian wae ku alfa propolis. Da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak, hatur nuhun, pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majang kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terasa rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geurak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga anda. Sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.